0: Kota Shenzhen di Tiongkok terus mengukuhkan posisinya sebagai pusat inovasi teknologi dunia. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 15 Oktober 2026 bersama saya, Safira Amalia. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral SDM Bahlil Lahadalia mengungkap penyebab pemadaman listrik total atau blackout di Batam karena gangguan teknis pada jaringan listrik. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
1: Sejumlah wilayah di Kepulauan Riau seperti Batam, Tanjung Pinang, dan Bintang terjadi pemadaman listrik total pada hari Senin tanggal 12 Oktober hingga Selasa 13 Oktober tahun 2026. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menjelaskan penyebab pemadaman listrik total karena adanya gangguan teknis pada jaringan listrik seperti jaringan tersambar petir hingga gangguan hewan. Penjelasan disampaikan oleh Menteri Bahlil pada wartawan usai menghadap Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta kemarin.
2: Ya, ada beberapa persoalan teknis di wilayah Batang itu. Batam. Dan ada beberapa jaringan yang kena trouble karena ada petir dan menurut mereka ya. Dan ada kesalahan teknis lah kira-kira begitu. Teknisnya itu ada tiga. Salah satu di antaranya adalah katanya ada hewan atau apa yang kena kelelawar atau apa kayak gitu. Ya.
1: Pada kesempatan yang sama, Direktur Manajemen Proyek dan Energi Baru Terbarukan PT PLN Suroso Isnandar memastikan layanan listrik di Batam sudah kembali normal 100%. Adapun di Bintan masih bertahap. Sementara itu terkait dengan penyebab listrik padam, PLN masih menelusuri penyebab pasti pemadaman total di wilayah tersebut.
3: Sudah kami telusuri secara sesama, tidak ada kemungkinan berbagai alasan mana yang harus kita ikut.
4: Tapi sebagian sudah pulih.
3: Sudah pulih, per hari ini hampir semuanya sudah pulih, Batam sudah pulih 100% dan Bintan sebagian.
1: Adapun untuk kompensasi, Suroso menjelaskan PT PLN masih mempelajari. Namun berdasarkan ketentuan, kompensasi diberikan jika pemadaman disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian pengoperasian oleh PLN, bukan karena bencana alam, huru hara atau di luar kendali PLN. Kemudian durasi atau frekuensi pemadaman melewati batas toleransi waktu telah ditentukan dalam standar penanganan atau padam lebih dari 1 jam. Dari Istana Presidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Tus Mudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menetapkan 5 orang sebagai tersangka terkait dugaan korupsi PBJ di lingkungan BNPB. Ketua KPK Setio Budianto menyebut salah satu tersangka diduga merupakan adik kepala BNPB, Letjen Suharyanto. Informasi selengkapnya disampaikan Hairul Umam.
5: Antara lain ada pihak swasta, kemudian...
6: Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan 5 orang sebagai tersangka terkait dengan dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa di lingkungan BNPB. Penetapan tersangka dilakukan KPK setelah melakukan operasi tangkap tangan. Ketua KPK Setio Budianto menyebut salah satu tersangka diduga merupakan adik kepala BNPB yaitu Letjen Suharyanto. Setio menjelaskan 5 tersangka tersebut terdiri atas 1 pejabat pembuat komitmen BNPB, 2 orang yang berstatus pegawai atau tenaga ahli di BNPB, serta 2 pihak swasta. Berdasarkan informasi, kelima tersangka tersebut yaitu Richard Erlangga, Dimas Setiawan, dan Gabriel Purwakasigit yang merupakan pejabat pembuat komitmen. Sementara 2 pihak swasta yaitu Gary P. serta Siva NG.
5: Hasil ya yang kemudian menetapkan beberapa pihak, antara lain ada pihak swasta, kemudian ada pihak yang berasal dari badan tersebut sebagai tersangka. Dan sudah dilakukan kegiatan upaya paksa hari ini, prosesnya administrasinya semua sudah dilengkapi, kemudian proses upaya paksanya juga sudah dilakukan berupa penahanan. Tersangka ada 5 orang, sudah dimasukkan ke rutan KPK juga semua. Selanjutnya akan dilakukan prosesnya oleh Direktorat Penyidikan.
6: Sementara itu, para tersangka dalam kasus dugaan korupsi di BNPB memilih bungkam ketika dikonfirmasi oleh awak media.
7: Bencana, Pak. Pak, di mana, Pak? Bencana, Pak.
6: Setio mengatakan perkara tersebut berkaitan dengan dugaan penyalahgunaan dana siap pakai kebencanaan. Dalam proses penggunaan dana itu, terdapat ketentuan dan persyaratan yang harus dipenuhi. Setio juga menjelaskan penyidik juga mendalami penggunaan dana tersebut dalam rentang beberapa tahun terakhir, yaitu periode sekitar 2022 atau 2023 hingga 2026. Dalam OTT di lingkungan BNPB, KPK turut mengamankan uang mencapai 3,3 miliar rupiah. Perkara tersebut terbagi dalam dua klaster dengan sangkaan pasal yang berbeda. Klaster pertama menggunakan pasal 12 huruf I, sedangkan klaster kedua menggunakan pasal suap. Dari Jakarta, Hairul Umam, Plot 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kota Shenzhen di Tiongkok terus mengukuhkan posisinya sebagai pusat inovasi teknologi dunia. Tak hanya mengembangkan perangkat lunak, Shenzhen kini memimpin tren kecerdasan buatan berbasis wujud fisik yang langsung memudahkan kehidupan sehari-hari. Berikut laporan Retno Mandasari dari Shenzhen, Tiongkok selengkapnya.
4: Dukungan rantai pasok yang kuat dan ekosistem manufaktur di kawasan Greater Bay Area menjadi kunci pesatnya inovasi di kota Shenzhen, Provinsi Guangdong, Tiongkok. Keterhubungan erat antar pabrik memungkinkan para pengembang membuat prototipe produk hanya dalam hitungan minggu. Keunggulan ini dimanfaatkan Shenzhen Innox Academy untuk membina talenta muda dan mendorong peralihan dari perangkat lunak kepada physical AI atau AI berbasis wujud fisik. Saat ditemui RRI dalam kunjungan jurnalis internasional yang diadakan China Daily, Rabu di kota Shenzhen, spesialis urusan publik Shenzhen Innox Academy, Ami mengatakan, kecerdasan buatan kini diintegrasikan ke dalam berbagai benda real demi merespons potensi pasar konsumen yang masih sangat luas.
7: When you want to iterate your project,
8: ketika Anda ingin melakukan iterasi proyek atau membuat prototipe di sini, tidak membutuhkan waktu berbulan-bulan. Bahkan dalam hitungan minggu, Anda dapat mewujudkan sebuah gagasan menjadi produk nyata hingga produk akhir. Kami tidak hanya ingin membuat perangkat lunak, tetapi ingin AI yang memiliki wujud fisik.
4: Inovasi berbasis kebutuhan praktis juga lahir dari pengalaman pribadi. Si Ji Zhang, pendiri Leye Technology, berawal dari rasa lapar di tengah malam musim dingin saat masa kuliah. Ia menciptakan AI sausage vending robot bernama Cirlak pada tahun 2025. Mesin penjual sosis otomatis 24 jam yang higienis ini kini telah didistribusikan ke pusat transportasi seperti bandara, stasiun kereta cepat hingga area kampus universitas.
9: Dari situ saya menginginkan adanya peralatan yang bisa menjual sosis selama 24 jam, sekaligus dapat menyajikan sosis yang higienis dan terstandarisasi. Itulah bagaimana saya terinspirasi untuk membuat perangkat ini.
10: Kota Shenzhen di Tiongkok merupakan salah satu kota yang dikenal sebagai kota dengan teknologi tinggi, dan di kota ini memiliki teknologi yang sangat mahir, sudah mengutamakan AI dan juga tidak hanya itu, mereka juga menggunakan banyak kendaraan elektrik. Dan salah satu yang menarik juga dari kota Shenzhen ini akan menjadi tuan rumah untuk penyelenggaraan KTT untuk kerjasama ekonomi kawasan Asia Pasifik yang akan berlangsung pada tanggal 18 hingga 19 November mendatang. Sementara itu, sebagai informasi juga bahwa KTT APEC ke-33 di kota Shenzhen ini akan diselenggarakan di Shenzhen International Exchange Center yang berada di distrik Fujian. Dari kota Shenzhen, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa mengadopsi resolusi tentang akses setara anak terhadap makanan bergizi pada 6 Oktober 2026. Indonesia menjadi salah satu negara pengusul resolusi tersebut yang turut mendorong program makan di sekolah dan penguatan kerjasama internasional. Lantas, apa kaitannya dengan program makan bergizi gratis di Indonesia? Berikut laporan khusus Pro 3 bersama reporter Alfred Suter.
11: Laporan khusus. May therefore take it that draft resolution L3.
12: Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa mengadopsi resolusi tentang akses setara anak terhadap makan bergizi pada 6 Oktober 2026. Resolusi berjudul Enhancing Equal Access of Children to Adequate Nutritious Food disahkan tanpa pemungutan suara. Pengadopsian resolusi ini menjadi bagian dari upaya mendorong pemenuhan hak anak atas makanan bergizi. Indonesia turut menginisiasi resolusi bersama Bangladesh, Brasil, Kuba, Finlandia, Prancis, dan Rwanda. Dalam sidang tersebut, Presiden Dewan HAM PBB, Widarto Reza Suryodipuro, memimpin proses pengadopsian resolusi. Ia terlebih dahulu memberikan kesempatan kepada negara-negara anggota untuk menyampaikan penjelasan atau meminta pemungutan suara. Namun, tidak ada permintaan pemungutan suara yang diajukan, dan rancangan resolusi L32 kemudian dinyatakan dapat diadopsi tanpa pemungutan suara.
13: Ingin menyampaikan penjelasan atau meminta pemungutan suara. Saya tidak melihat permintaan tersebut. Apakah ada permintaan untuk melakukan pemungutan suara? Saya juga tidak melihatnya. Dengan demikian, apakah rancangan resolusi L32 dapat disahkan tanpa pemungutan suara?
12: Di balik keputusan tersebut terdapat substansi yang menekankan pentingnya pemenuhan gizi anak sebagai bagian dari hak asasi manusia. Indonesia menilai malnutrisi anak tidak cukup dipandang sebagai persoalan kesehatan dan pembangunan semata. Perwakilan Indonesia, Noviandri Wibowo, menjelaskan bahwa malnutrisi dapat mempengaruhi pemenuhan sejumlah hak dasar anak, diantaranya hak atas pangan, kesehatan, kehidupan, dan pendidikan. Indonesia juga menyoroti dampak malnutrisi yang dapat berlangsung lintas generasi. Karena itu, penanganannya dinilai perlu melibatkan pendekatan hak asasi manusia selain upaya pembangunan dan kesehatan.
14: We are convinced that child malnutrition is bukan hanya persoalan pembangunan dan kesehatan, tapi juga persoalan hak asasi manusia. Kondisi ini menghambat pemenuhan hak anak, termasuk hak atas pangan, kesehatan, kehidupan, dan pendidikan, serta dapat menimbulkan dampak yang tidak dapat dipulihkan dan berlanjut lintas generasi.
12: Dalam substansinya, resolusi tersebut mengajak negara-negara dan pemangku kepentingan terkait memerangi seluruh bentuk malnutrisi anak. Salah satu pendekatan yang disebutkan adalah memperluas akses setara anak terhadap makan bergizi melalui program makan di sekolah. Resolusi ini juga mendorong penguatan kerjasama internasional. Dengan demikian, persoalan gizi anak ditempatkan sebagai agenda bersama yang membutuhkan dukungan kebijakan dan kolaborasi antar negara. Prancis menjadi salah satu negara yang mendukung resolusi tersebut bersama Indonesia. Perwakilan Prancis, Claire Tuode, menyoroti hubungan antara program makan sekolah, pengentasan malnutrisi, dan komitmen politik pemerintah. Prancis turut menekankan bahwa penyediaan makan bergizi bagi anak tidak terlepas dari keputusan politik. Dukungan terhadap program tersebut menjadi salah satu bentuk upaya nyata untuk memperkuat pemenuhan hak anak.
15: Inilah alasan Prancis mengambil inisiatif pada 2021 bersama Brasil, Finlandia, dan program pangan dunia untuk menjalankan program pangan sekolah yang kini melibatkan 113 negara, termasuk Indonesia, serta sejumlah mitra lainnya. Tujuan utamanya adalah memastikan setiap anak mendapatkan satu makanan sehat dan bergizi setiap hari pada 2030.
12: Pengadopsian resolusi ini perlu dipahami sesuai dengan substansinya. Dewan HAM PBB tidak secara khusus mengesahkan program makan bergizi gratis Indonesia, melainkan mengadopsi resolusi mengenai akses setara anak terhadap makan bergizi. Meski demikian, substansi resolusi tersebut relevan dengan pembahasan pemenuhan gizi anak melalui program makan sekolah. Tantangannya adalah bagaimana komitmen internasional diterjemahkan menjadi kebijakan yang menjamin akses makanan bergizi bagi anak-anak. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masyarakat menilai program makan bergizi di sekolah penting untuk mendukung kesehatan dan tumbuh kembang anak. Namun pelaksanaannya perlu disertai pengawasan, kualitas makanan yang terjamin, serta dukungan berbagai pihak agar kebutuhan gizi anak terpenuhi secara optimal.
16: Izin Mas menjawab, untuk pribadi saya sih, program makan bergizi gratis di sekolah ini nih sebenarnya penting banget nih, terutama ya untuk anak-anak yang keluarganya mungkin belum bisa untuk sekiranya menyediakan makanan bergizi nih setiap hari nih. Kalau kebutuhan gizinya terpenuhi kan anak-anak bisa lebih sehat dan lebih fokus untuk belajar di sekolah.
17: Ya menurut saya pemenuhan gizi anak emang harus jadi perhatian bersama sih, karena bukan hanya pemerintah ya tetapi juga keluarga dan masyarakat. Karena menurut saya ini program makan di sekolah ini bisa membantu asalkan pelaksananya tepat sasaran dan kualitas makanannya tetap dijaga gitu sih Mas.
18: Ya, program seperti ini bagus karena anak-anak ini juga membutuhkan makanan yang sehat untuk tumbuh kembangnya. Tapi menurut saya pelaksananya ini juga harus diawasi supaya makanan yang diberikan ini benar-benar bergizi, bersih dan juga aman dikonsumsi.
0: Editorial LRI pagi ini mengangkat topik keberhasilan diplomasi Indonesia membawa isu gizi anak ke panggung Dewan HAM PBB. Naskah disusun Wadi Armi dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
19: Editorial.
20: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Keberhasilan India mempelopori resolusi tentang akses makanan bergizi bagi anak-anak dalam sidang ke-63 Dewan Hak Asasi Manusia PBB di Jenewa, bukan sekedar pencapaian diplomasi biasa. Indonesia sukses mempelopori sekaligus mendorong pengesahan sebuah resolusi penting bertajuk Enhancing Equal Access of Children to Adequate Nutritious Food. Ini adalah pernyataan tegas bahwa Indonesia memilih berdiri di garis depan dalam memperjuangkan hak paling mendasar dari setiap anak, hak untuk tumbuh sehat dan berkembang optimal. Untuk pertama kalinya dalam dua dekade sejarah Dewan HAM PBB, sebuah resolusi secara khusus dan komprehensif menempatkan isu gizi anak sebagai agenda utama. Di Indonesia, yang tengah memegang mandat sebagai Presiden Dewan HAM PBB, menjadi motor penggerak lahirnya tonggak bersejarah ini. Di tengah dinamika geopolitik yang kerap terbelah, Indonesia menunjukkan bahwa diplomasi tidak harus keras untuk menjadi efektif. Kepemimpinan yang inklusif, pendekatan yang konstruktif, serta kemampuan membangun jembatan dialog di antara negara-negara dengan kepentingan berbeda menjadi kunci tercapainya konsensus penuh atas resolusi ini. Lebih dari 80 negara lintas kawasan menjadi co-sponsor yang mengawal resolusi tersebut, antara lain Bangladesh, Brasil, Kuba, Finlandia, Prancis, dan Rwanda. Dukungan masif ini menegaskan bahwa malnutrisi anak bukan lagi isu domestik suatu negara, melainkan krisis global yang menuntut aksi kolektif dan keberanian politik. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, editorial hari ini menegaskan bahwa substansi resolusi yang diinisiasi Indonesia menyentuh akar persoalan gizi buruk secara sistemik. Negara-negara didorong memperkuat kebijakan nasional agar setiap anak tanpa terkecuali memperoleh makanan yang layak, aman, dan bergizi. Program penyediaan makanan bergizi di sekolah menjadi salah satu instrumen strategis yang disorot. Karena bukti ilmiah menunjukkan bahwa gizi yang baik tidak hanya membentuk tubuh yang sehat, tetapi juga meningkatkan kapasitas kognitif dan kualitas pembelajaran. Gizi adalah fondasi kecerdasan bangsa. Resolusi ini juga memperluas perlindungan bagi kelompok rentan lainnya. Ibu hamil dan ibu menyusui ditempatkan sebagai prioritas untuk mencegah stunting sejak dalam kandungan. Sementara anak-anak yang hidup di tengah konflik bersenjata dan darurat kemanusiaan mendapat perhatian khusus. Karena hak atas pangan seringkali terabaikan secara sistemik. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, pengesahan resolusi ini memiliki resonansi yang kuat dengan agenda pembangunan nasional Indonesia. Program Makan Bergizi yang kini digalakkan pemerintah menjadi bukti bahwa diplomasi luar negeri dan kebijakan domestik dapat berjalan seiring. Bahwa komitmen global Indonesia bukan sekadar retorika, melainkan bagian dari strategi jangka panjang membangun sumber daya manusia yang cerdas, sehat, dan berdaya saing. Hal ini menegaskan bahwa isu pangan bukan hanya persoalan kesejahteraan ekonomi, melainkan bagian fundamental dari penegakan hak asasi manusia. Ketika dunia sepakat memperkuat kerjasama untuk membantu negara-negara berkembang mengatasi malnutrisi, Indonesia telah menunjukkan kapasitas kepemimpinannya dalam mengarahkan perhatian global pada masa depan generasi muda lintas bangsa. Dan pada titik inilah, Indonesia tidak hanya menjadi peserta dalam percakapan dunia, tetapi menjadi pemimpin yang menggerakkan perubahan. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Sekitar 7.000 pekerja dievakuasi saat kebakaran besar melanda fasilitas pabrik kimia di kawasan industri Ulsan, Korea Selatan pada Rabu kemarin. Hal itu dilaporkan kantor berita Yonhap sebagaimana dikutip Antara hari ini. Kebakaran dilaporkan terjadi sekitar pukul 9.41 waktu setempat di pabrik manufaktur bahan kimia di Ulsan, di mana seluruh 12 karyawan yang sedang bekerja berhasil dievakuasi dengan selamat tanpa ada korban jiwa. Kebakaran bermula dari tangki penyimpanan luar ruangan yang berisi 8.000 liter toluena, bahan yang sangat mudah terbakar. Kebakaran susulan terjadi di area halaman berumput setelah percikan api yang berterbangan terbawa angin ke fasilitas di dekatnya. Sementara api juga berpotensi menjalar ke tangki-tangki penyimpanan bahan kimia di sekitarnya. Selanjutnya kita ke informasi olahraga. World Boxing Council WBC mengizinkan juara dunia kelas menengah Carlos Adams untuk bertarung di atas kelas berat yang ditentukan sesuai dengan peraturan badan tersebut. WBC telah menyetujui petisi juara Adames dan akan meninjau kewajiban wajib sang juara selama konvensi tahunan WBC mendatang yang akan diadakan di Acapulco, Meksiko dari tanggal 8 hingga 13 November. Sebelumnya, WBC memerintahkan negosiasi pertarungan wajib antara Adames yang akan mempertaruhkan sabuk juaranya melawan Mirim Nursultanov dengan tenggat kesepakatan 20 Oktober 2026. Namun Adames berencana bertarung melawan petinju dari kelas yang lebih berat, yaitu super menengah. Juara asal Republik Dominika itu sebelumnya dikaitkan dengan pertarungan di kelas super menengah melawan Osleis Iglesias dari Kuba. Pendengar, selanjutnya kami akan ajak Anda untuk memantau sejumlah titik lalu lintas pagi ini bersama dengan Korlantas Mabes Polri.
2: Saatnya kita ikuti Korlantas Karib Pro 3 RRI.
0: Ada sejumlah titik yang akan diinformasikan pagi ini, diantaranya adalah Jembatan Layang Mampang di kawasan Jakarta Selatan. Kemudian kami juga akan ajak Anda pantau lalu lintas di Simpang Kuningan Jakarta Selatan. Selanjutnya daerah lainnya yaitu Temparakan di Jawa Tengah dan juga Mall Cito Waru Surabaya Jawa Timur. Kita akan pantau beberapa titik tersebut bersama dengan Korlantas Polri dalam Polantas Karib Pro 3 yang akan menginformasikan titik-titik mana saja yang perlu Anda waspadai terkait dengan kepadatan pagi ini yang nantinya bisa menjadi alternatif perjalanan Anda di hari Kamis untuk melakukan aktivitas pagi ini. Selengkapnya kita akan bergabung bersama dengan Korlantas Mabes Polri, ada Brigadir Rian yang akan menyampaikan informasi selengkapnya. Silakan Brigadir Rian.
21: Ya baik, terima kasih rekan Safira dan selamat pagi pendengar Pro 3. Kembali lagi dengan saya Brigadir Rian dari NTMC Polri akan mengajak Anda memantau bagaimana perkembangan situasi lalu lintas pada pagi hari ini di jam berangkat perkantoran melalui pantauan CCTV NTMC Polri. Dan baik, untuk kawasan pertama kita akan langsung pantau Arus lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Tendean yang menuju ke arah Pancoran yang melewati jalur flyover. Lalu lintas masih dalam keadaan relatif lancar. Begitupun juga dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan yang melewati jalan Alteri juga dalam keadaan ramai dan lancar untuk kedua arahnya. Dan untuk di tol dalam kota, kendaraan dari arah Pancoran yang akan menuju Kuningan masih dalam keadaan cukup lancar. Begitupun juga lalu lintas dari arah sebaliknya. Dan kami himbau bagi Anda para pengendara untuk tetap selalu jaga jarak aman kendaraan Anda dan tetap selalu patuhi peraturan lalu lintas. Selanjutnya kita bergeser ke Simpang Kuningan, Jakarta Selatan. Kendaraan dari arah Mampang atau Warung Buncit yang menuju ke arah Semanggi ataupun ke arah Rasuna Said pada pagi hari ini nampak dalam keadaan cukup ramai, di mana telah terjadi antrian menjelang traffic light di kawasan ini. Untuk itu kami himbau bagi Anda para pengendara untuk lebih bersabar dan berhati-hati. Begitupun juga kendaraan dari arah Cawang ataupun Pancoran yang akan menuju ke Jalan Rasuna Said. Dan kami mengajak Anda para pengendara yang melintasi kawasan ini untuk selalu berhenti di belakang garis stop, dan utamakan para pengendara lain yang melintasi kawasan ini sesuai dengan rambu lalu lintas yang berlaku. Selanjutnya kita menuju ke kawasan Temanggung Parakan, Jawa Tengah. Kendaraan dari arah Parakan Kota yang menuju ke Aji Barang pada pagi hari ini dalam keadaan cukup lancar. Begitupun juga dari arah Parakan Kota yang menuju ke Bulu Parakan ataupun alternatif Temanggung juga dalam keadaan relatif lancar. Dan kami himbau bagi Anda para pengendara untuk selalu jaga kecepatan kendaraan Anda, pastikan dalam batas yang normal, namun dan harap berhati-hati dikarenakan banyaknya pejalan kaki yang berlalu lalang yang melewati zebra cross yang berada di kawasan ini. Selanjutnya kita menuju kawasan terakhir, yaitu Mall Citowaru, Surabaya, Jawa Timur. Kendaraan dari arah Sidoarjo yang menuju ke arah Surabaya yang melewati Jalan Ahmad Yani pada pagi hari ini nampak dalam keadaan ramai dan lancar, di mana pada pagi hari ini belum terlihat adanya peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan. Semua masih dalam batas yang normal. Untuk itu selalu jaga jarak aman dan patuhi peraturan lalu lintas dan hindari penggunaan ponsel saat berkendara karena dapat mengganggu konsentrasi Anda. Dan berdasarkan dengan data IRSMS Korlantas Polri, bahwa angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1x24 jam terjadi sebanyak 249 kasus laka lantas dengan rincian 19 meninggal dunia, 31 luka berat, dan 322 luka ringan. Dan dari 249 kasus laka lantas tersebut, bahwa 75% didominasi oleh kendaraan roda 2. Dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi seputar lalu lintas terkini, Anda bisa langsung menghubungi call center kami di 1500669. Sekarang Brigadir Rian melaporkan, selamat pagi. Polisi bersama masyarakat.
1: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Selepas ini kami masih akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan beragam informasi aktual lainnya dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Safira Amalia, selamat pagi.

0: 107.7 FM Pro 1 Banda Aceh. Kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Sila pertama Pancasila berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Tentu saja mayoritas warga tahu dan hafal sila yang pertama ini. Tetapi hafal dan tahu belum tentu menghayati dan menjalankannya. Maka kita memang perlu merenungkan sejauh mana kita sungguh-sungguh telah menghayati dan mempraktikkan sila pertama ini yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Karena pada faktanya saat ini kita punya banyak sekali tantangan, banyak sekali keprihatinan yang muncul dari perilaku sebagian orang yang sungguh-sungguh jelas bertentangan dengan prinsip ketuhanan yang Maha Esa, karena membawa penderitaan, membawa kerugian bagi sesama manusia, membawa kerusakan bagi lingkungan. Bencana ekologis yang terjadi di beberapa tempat di masa-masa ini menunjukkan bahwa jelas ada yang salah. Ada perilaku yang tidak selaras. Perilaku yang didasari oleh rasa tidak hormat kepada alam, kepada hutan, kepada mata air. Dan tentu saja ini jelas menunjukkan perilaku yang tidak selaras dengan prinsip ketuhanan yang Maha Esa. Karena jika manusia bertuhan, dia harus punya sikap hormat kepada sesama manusia, juga kepada lingkungan, kepada alam. Ketika kita berketuhanan, kita harus punya kebajikan kepada sesama manusia, kepada tumbuhan, kepada siapapun. Kita harus menempatkan sesuatunya secara proporsional, memenuhi hak setiap orang sewajarnya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, maka ini perlu sungguh-sungguh menjadi perhatian kita. Bagaimana kita kembali hidup dengan prinsip ketuhanan? Kita patuh kepada nilai-nilai kebajikan yang tertinggi. Anda renungkan, apakah perintah Tuhan sesuai dengan ajaran agama Anda membolehkan kita untuk menghancurkan hutan, untuk kemudian meluluh lantakan kehidupan yang ada di sekitarnya, termasuk warga lokal, masyarakat adat yang ada di sana? Tentu saja jawabannya tidak. Hal-hal seperti ini tentu saja perlu untuk kita jadikan perhatian. Kita perlu menggaungkan kembali semangat untuk berPancasila, berketuhanan yang Maha Esa, berkemanusiaan yang adil dan beradab. Mari kita betul-betul kembali kepada nilai Pancasila agar ada perbaikan yang nyata di negara yang kita cintai ini.

Saatnya kita ikuti Khabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh. Bersama presenter Skorwil 17, Banda Aceh, Loksmawe, Melabu, Takengon, Sabang, dan Singkil. Kabar Aceh.

0: Baik, terima kasih suara pendengar. Anda masih bersama kami di Pro1 Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi. Dan di kesempatan pagi ini pendengar, kami hadir kembali untuk Anda dalam program Kabar Aceh bersama rekan-rekan Korwil 17 di edisi Kamis 15 Oktober 2026. Baik, sebelum kita sapa rekan-rekan Korwil 17 di kesempatan pagi ini, kita ikuti terlebih dahulu informasi cuaca dari BMKG Bulan Aceh Besar yang di kesempatan pagi ini akan dilaporkan oleh prakirawan Nabila. Assalamualaikum Kak Nabila.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, gimana kabarnya Kak untuk pagi ini?
1: Ya, alhamdulillah baik.
0: Baik, silakan laporan Anda terkait informasi cuaca di wilayah Aceh.
1: Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat BMKG pendengar setiap RI dimanapun Anda berada. Berikut kami sampaikan informasi perkiraan cuaca edisi 15 Oktober 2026. Secara umum cuaca di wilayah Aceh diperkirakan cerah berawan. Terdapat potensi hujan ringan hingga sedang khususnya pada siang hingga sore hari di beberapa wilayah seperti Aceh Barat, Aceh Barat Daya, Aceh Besar, Aceh Jaya, Aceh Selatan, Aceh Tengah, Aceh Tenggara, Aceh Gayolues, Bener Meriah, Pidi, Pidi Jaya, dan juga Nagan Raya. Untuk titik panas atau hotspot sendiri terdapat satu titik panas di wilayah Lok Semawe dengan tingkat kepercayaan sedang. Untuk angin umumnya bertiup dari arah barat laut hingga utara dengan kecepatan antara 3 sampai dengan 15 km per jam dengan suhu 24 sampai dengan 32 derajat Celcius dengan kelembapan 50 sampai dengan 90%. Untuk perkiraan tinggi gelombang sendiri terdapat potensi gelombang sedang 1,25 sampai dengan 2,5 meter yang berpeluang terjadi di beberapa wilayah seperti perairan Sabang Banda Aceh, perairan Aceh Besar Melabo, perairan Aceh Barat Daya Simelu, perairan Aceh Singkil Pulau Banyak, dan juga perairan Selatan Simelu, seperti itu.
0: Baik, untuk pantauan sendiri cuaca di hari ini atau beberapa hari ke depan proyeksinya seperti apa nih Kak Nabila?
1: Ya baik, untuk 3 hari ke depan masih terdapat potensi hujan khususnya dengan intensitas ringan hingga sedang pada siang hingga sore hari dikarenakan wilayah Aceh umumnya sudah berada pada musim penghujan seperti itu.
0: Baik, mungkin untuk himbauan dari BMKG sendiri seperti apa nih Kak Nabila?
1: Ya baik. Kami perlu menghimbau terhadap potensi perubahan cuaca karena wilayah Aceh sudah berada di musim penghujan. Hindari daerah rawan banjir dan longsor, khususnya pada daerah yang dengan kejadian berulang. Selalu waspada potensi angin kencang agar memperhatikan guguran ranting, infrastruktur rumah, dan juga instalasi kabel listrik. Adanya penurunan jarak pandang khususnya dapat berbahaya bagi aktivitas masyarakat ketika berada di luar ruangan seperti itu.
0: Baik, terima kasih Kak Nabila atas informasinya di kesempatan pagi ini. Selamat bertugas kembali. Assalamualaikum.
1: Ya, terima kasih. Selamat pagi.
0: Iya. Baik, terima kasih pendengar. Itu dia informasi dari BMKG Bulan Aceh Besar yang telah disampaikan oleh prakirawan Nabila. Semoga bermanfaat untuk Anda yang akan melakukan beragam kegiatan dan aktivitas di kesempatan hari ini. Baik, kita langsung sapa rekan-rekan Korwil 17 yang telah bergabung melalui virtual Zoom di pagi ini. Apa kabar semuanya? Sehat di pagi ini?
2: Alhamdulillah. Sehat, alhamdulillah.
0: Oke, kita cek sound dulu ya. Dari sebelah saya ini ada Kak Nanda di Lok Semawe. Apa kabar Kak Nanda?
2: Alhamdulillah, kabar baik Bang Rifki.
0: Siap, untuk sementara kita...
2: Iya. Alhamdulillah. Bang Rifki gimana kabarnya?
0: Sehat juga ini, belum ngopi aja pokoknya.
2: Habis ini ya.
0: Okay. Ya, untuk sementara kita ambil alih ya untuk informasi kabar Aceh di pagi ini dari host Takengon yang juga kita dapat informasikan. Masuk kami dari Melabuh ya, Melabuh ada terkendala teknis jadi tidak dapat bergabung untuk kabar Aceh di pagi ini. Langsung dari Kak Nanda di Lok Semawe kemarin juga ada dapat informasi ya bahwasanya ada kabut juga di sana ya, dan mungkin informasi yang lainnya mungkin bisa disampaikan. Silakan Kak Nanda.
2: Baik, terima kasih untuk Bang Rifki di Banda Aceh, dan benar sekali seperti yang disampaikan oleh Bang Rifki ya, bahwa kemarin kabut mulai tampak di langit kota Lhokseumawe Semawe, dan ini juga informasinya mempengaruhi rute penerbangan ya di Bandara Malikut Saleh. Untuk informasi selengkapnya, asap karhutla mengganggu penerbangan rute Malikut Saleh Kuala Namu sempat dibatalkan. Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang mulai memasuki wilayah Aceh berdampak pada aktivitas penerbangan di Bandara Malikut Saleh Aceh Utara. Penerbangan Wings Air rute Kuala Namu Malikut Saleh pulang pergi pada hari Rabu kemarin 14 Oktober 2026 terpaksa dibatalkan karena jarak pandang tidak memenuhi syarat keselamatan penerbangan. Dan pelaksana harian atau PLH Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Malikut Saleh Niswan mengatakan bahwa pembatalan dilakukan karena kondisi jarak pandang tidak memungkinkan pesawat untuk beroperasi. Dan kemarin penerbangan Wings Air dengan rute Kuala Namu Lhokseumawe Semawe terpaksa dibatalkan berhubung jarak pandang tidak memungkinkan, dan ia menyebutkan pembatalan tersebut berdampak pada 102 penumpang yang terdiri atas 47 penumpang dari Bandara Malikut Saleh dan 55 penumpang dari Bandara Kuala Namu. Untuk penanganan penumpang, pihak maskapai Wing Air menawarkan dua pilihan, yakni menjadwalkan ulang penerbangan atau reschedule atau mengembalikan uang tiket atau refund. Niswan juga menjelaskan belum dapat dipastikan kapan penerbangan kembali beroperasi, jadwal penerbangan akan menyesuaikan kondisi cuaca dan jarak pandang di sekitar bandara. Ia berharap para penumpang yang terdampak dapat memahami situasi tersebut dan tetap menjaga ketertiban selama berada di Bandara Malikut Saleh. Dan menurutnya pembatalan dilakukan karena keadaan di luar kendali pihak bandara maupun maskapai atau force major. Dan sebelumnya prakirawan BMKG Malikut Saleh Hesti Fauzia juga mengatakan bahwa kabut asap dari sejumlah wilayah di Indonesia khususnya di Sumatera Selatan mulai memasuki wilayah Aceh, dan berdasarkan pemantauan satelit, maksud kami satelit Himawari, pergerakan asap terdeteksi mengarah ke Aceh seiring pola angin dari timur hingga tenggara. Dan berdasarkan sebaran asap terdeteksi oleh satelit Himawari, asap sudah memasuki wilayah Aceh, dan ini berkaitan dengan pergerakan transboundary haze dari Sumatera menuju Semenanjung Malaysia dan Singapura dengan arah angin timur hingga tenggara. Begitu juga dengan pantauan awak media menunjukkan kabut asap terlihat menyelimuti kota Lhokseumawe Semawe, Aceh Utara, Aceh Timur, serta sejumlah kabupaten kota lainnya di Aceh. Prakirawan cuaca BMKG Hesti menyebutkan selain di Papua titik panas dan dalam jumlah banyak juga terpantau di Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Sumatera Selatan. Meski demikian, pihak BMKG menegaskan sumber asap tidak dapat dipastikan hanya berasal dari satu wilayah saja, karena sebaran asap dipengaruhi oleh pergerakan massa udara yang dapat membawa partikel asap dari berbagai daerah ke wilayah lainnya. Itu dia satu informasi Bang Rifki yang dapat Nanda sampaikan untuk kabar Aceh pagi hari ini dari Kota Lhokseumawe Semawe. Untuk informasi dialog nanti ada dialog mengenai penertiban gelandangan dan pengemis di Kota Lhokseumawe Semawe yang menghadirkan Satpol PP dan juga Dinas Sosial Kota Lhokseumawe Semawe. Kembali ke Bang Rifki di Banda Aceh.
0: Baik, terima kasih Kak Nanda untuk aktivitas pagi ini, pantauan di lapangan atau di luar studio seperti apa nih Kak Nanda, mungkin sedikit apakah sudah mulai mereda ini untuk kabutnya?
2: Ya, tampaknya memang ini seperti mendung ya, padahal kayaknya bukan mendung karena kalau kita lihat kayaknya lumayan cerah berawan hari ini, tapi kelihatannya seperti mendung. Nah ini diproyeksikan ini sebagai kabut asap ya, karena sudah dari tadi malam memang informasi yang beredar seperti itu.
0: Oke, moga aman-aman juga ya di sana ya semua ya. Baik, ya, amin. Terima kasih Kak Nanda. Saya langsung ke sebelah Kak Nanda, ada Bung Ari di Takengon ya. Suara kita di subuh ini, Bung Ari apa kabar?
3: Alhamdulillah baik Bang Rizky.
0: Oke, baik. Dan di Takengon seperti apa cuacanya dan informasinya nih Bang Budi, Bang Ari?
3: Oke Bang Rizky, ini kalau untuk cuaca ya kita lihat dari luar studio ya kelihatannya sih mendung Bang. Cuman gak tahu seperti yang dibilang Kak Nanda tadi ya. Karena dari kemarin juga di Takengon dan Bandar Meriah terpantau adanya kabut asap. Sehingga ya dari BPBD Bendara Meriah juga sudah mengeluarkan peringatan untuk menggunakan masker.
0: Oke.
3: Jadi untuk informasi dari Bendara Meriah, kita beralih dari Kabut Asap karena dari Kabut Asap sudah disampaikan sama Kananda. Kami ke informasi lainnya dari Bendara Meriah. Ya baik pendengar dan juga pemirsa RRI Net, Bupati Bendara Meriah yang diwakili oleh Sekretaris Daerah Riswandika Putra SSTPMAP menerima kunjungan kerja tim Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terkait rencana aktivasi pos SAPA atau Sahabat Perempuan dan Anak di ruang kerja Sekda pada Rabu 14 Oktober 2026. Tim Kementerian PPPA yang hadir dalam kunjungan tersebut terdiri atas Muhammad Soleh, Prima Dea Pangestu, Erik Arianto, Ajeng Dinantika Rahayu, dan Vanessa Aranti Putri. Turut hadir perwakilan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Aceh yakni Mizan dan Nurjanisah, serta perwakilan Lembaga Masyarakat Gitanyo, Al-Fadil dan Mahlizar. Hadir pula Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Bendara Meriah Edi Jaswin SKM MSI beserta jajaran. Dalam pertemuan tersebut, Sekda Riswandika Putra menyambut baik kunjungan tim Kementerian PPPA dan menyatakan

0: lingkungan yang aman, responsif, dan ramah bagi perempuan dan anak. Demikian pemirsa dan juga pendengar RRI, berita dari informasi dari Benar Meriah dan dari RRI Takengon. Kami kembalikan lagi ke Bang Rifki di
1: Oke, baik, terima kasih Bung Ari. Kita langsung ke bawahnya ada Bung Rizky di Singkil. Assalamualaikum Bung Rizky, apa kabar?
2: Waalaikumsalam. Untuk kabar pagi hari ini baik nih, Bung Badran.
1: Oke, baik. Silakan, untuk cuacanya di Singkil seperti apa nih dan informasinya, langsung silakan.
2: Oke, untuk informasi dari Aceh Singkil terkait dengan cuaca saat ini terpantau ya dibilang mendung, sama halnya kayak di Losmawi tadi ya, bahwasannya terpantau juga saat ini semburan kabut asap juga kembali sudah mulai ya masuk dan juga menyelimuti wilayah di Kabupaten Aceh Singkil. Ya, sebelumnya kami akan hadirkan juga informasi pertama ini, yang dimana data yang dikirimkan oleh BMKG kepada kami bahwasannya kabut asap ini terpantau memang semakin meluas ya dan mulai memasuki wilayah Aceh. Nah, di Aceh Singkil sendiri saat ini terpantau sudah mulai tampak seperti itu. Dan secara keseluruhan memang dari malam kemarin ya, malam kemarin ini kami melihat kondisi cuaca atau kondisi apa ya, pandangan juga sudah mulai mulai-mulai buram gitu ya, dan saat ini juga masih dengan kondisi yang sama seperti itu. Menanggapi kondisi tersebut, di mana pihak BMKG apa ya, BMKG Blang Bintang mengingatkan ya masyarakat untuk waspada dan juga kalau keluar rumah menggunakan masker seperti itu. Dan ada satu informasi selanjutnya kami hadirkan dari Singkil mengenai tekan instansi daerah di Sprindak Singkil gelar pasar murah maraton. Nah, pemerintah daerah melalui Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Aceh Singkil ya resmi meluncurkan program pasar murah maraton di seluruh kecamatan. Langkah strategis ini diambil sebagai upaya cepat dalam penanganan inflasi di daerah demi mewujudkan harga kebutuhan pangan tetap terjaga dan juga stabil di daerah itu. Nah, Bupati Kabupaten Aceh Singkil Haji Safriyadi Oyon melalui PLT Kepala Disperindakop dan UKM Safrijal menyatakan bahwa program ini menjadi kunci utama pemerintah dalam menstabilkan harga barang pokok di tingkat masyarakat. Kemudian tambahnya, dalam kegiatan operasi pasar murah tersebut, pemerintah Kabupaten Aceh Singkil melalui Disperindakop dan UKM akan bagi ke ratusan ya paket sembako yang sudah diberikan subsidi pada setiap kecamatannya. Ya, selanjutnya setelah sukses membuka kegiatan pasar murah pada gelombang kedua dalam momentum TMMD ke-130 di Desa Kuta Tinggi dan Tuhan Simpang Kanan Aceh Singkil, Safrijal menegaskan Disperindakop akan langsung bergerak ke wilayah lain dan juga dipastikan pasar murah ini tidak hanya berhenti di satu titik, namun melainkan akan diadakan secara maraton menjangkau seluruh kecamatan-kecamatan yang ada di Kabupaten Aceh Singkil ini. Ya, guna Safrijal juga mengungkapkan untuk memastikan pemerataan bantuan dan juga keterjangkauan pangan bagi masyarakat luas di Kabupaten Aceh Singkil, mulai kemarin akan melakukan pasar murah. Ya, sementara itu, menyikapi adanya kegiatan operasi pasar murah yang digelar pemerintah melalui Disperindakop dan UKM Kabupaten Aceh Singkil sangat mendapatkan sambutan positif dan juga antusias warga yang hendak memanfaatkan program tersebut. Ya, hal ini diungkapkan oleh salah seorang warga atau pembeli di Desa Kuta Tinggi Simpang Kanan Aceh Singkil, yaitu Marniati. Ia mengungkapkan bahwasannya ia sangat senang karena adanya pasar murah ini dan membantu keringanan beban ekonomi keluarganya. Ya, sebab menurutnya dengan adanya operasi pasar murah ini sangat membantu dan juga ia mengatakan agar pasar murah ini akan terus dilakukan setiap tahunnya. Sekedar informasi dari beberapa komoditi yang disiapkan pada operasi pasar murah ini, mulai dari beras premium ukuran 10 kg, kemudian telur, gula, tepung terigu, dan minyak goreng kemasan isi 2 liter, dan Disperindakop dan UKM Aceh Singkil hanya memanrol senilai Rp228.000 per paketnya. Nah, demikian informasi dari Aceh Singkil nih, kami kembalikan ke Banda Aceh.
1: Baik, terima kasih Bung Rizky, juga kondisinya semoga aman-aman juga ya di Singkil, sama seperti di Losmawi dan juga Takengon. Kita langsung ke seberang lautan ada Kak Lisa. Apa kabar Kak Lisa?
3: Ya.

0: Alhamdulillah cukup baik, cukup sehat ya. Semoga semuanya tiga teman-teman sehat. Bang Rifki, kemudian Rizky, Bang Ari, Kak Nanda.
1: Oke, baik, semoga sehat selalu ya. Kondisi cuaca di Sabang seperti apa nih Kak Lisa pagi ini?
0: Ya, seperti yang teman-teman sampaikan tadi juga, beberapa hari kemarin memang sempat hujan petir di Sabang, tapi kalau hari ini tampak kayaknya agak kelihatan seperti mendung, tapi kayaknya juga kabut asap ya,
1: Oke.
0: karena langitnya nggak cerah, agak-agak abu-abu gitu warnanya,
1: Oke. Baik.
0: abu-abu ya,
1: Abu-abu ya. Oke,
0: putih
1: baik.
0: abu-abu ya karena SMA ya.
1: Silakan Kak Lisa mungkin informasinya dari Sabang.
0: Iya, terima kasih. Kita hadirkan dulu satu informasi dari Sabang mengenai rumah produksi Cokbang atau Coklat Sabang yang memperkenalkan produk olahan kakao lokal dalam ajang Indonesia Syariah Economic Festival atau ISEF 2026 di Jakarta. Kegiatan yang berlangsung selama 4 hari, 14 sampai 18 Oktober ini berlangsung di International Convention Center atau JICC Senayan Jakarta dan diikuti oleh lebih dari 1.000 pelaku industri halal di tanah air. Kepala Produksi Cokbang, Melan, mengatakan bahwa keikutsertaan Cokbang ini merupakan menjadi kesempatan ya untuk memperluas jangkauan pemasaran sekaligus memperkenalkan inovasi produk berbasis kakao lokal dari Sabang. Jadi ISEF 2026 ini menjadi ruang strategi bagi pelaku industri halal untuk memperkenalkan produk, membangun jejaring dan menjajaki peluang kerjasama. Bahkan bagi Cokbang sendiri yang berada di dari ujung wilayah Sumatera paling barat, partisipasi ini diharapkan membuka kesempatan untuk memperluas pasar sekaligus meningkatkan daya saing produk olahan kakao Sabang. Dan tidak hanya memperoleh kesempatan memamerkan produk saja, tetapi mengembangkan kualitas dan inovasi pengolahan kakao untuk menjadi langkah meningkatkan nilai tambah komoditas lokal agar mampu bersaing di pasar yang lebih luas dan semakin dikenal di tingkat nasional. Dan melalui peningkatan kualitas, pendampingan, dan inovasi produk, Cokbang ini berupaya mengembangkan usaha sekaligus memperkenalkan kekayaan bahan baku lokal yang dimiliki oleh masyarakat Sabang kepada masyarakat luas. Nah, itu dia satu informasi, Bang Rifki, kami hadirkan dari Sabang.
1: Baik, terima kasih Kak Lisa atas informasinya dari Sabang. Kita terakhir ke Banda Aceh, pendengar, satu informasi untuk kondisi cuaca di pagi ini. Banda Aceh terpantau cerah ya untuk pagi ini ya. Tapi nggak tahu, biasanya kalau sudah mulai menjelang siang itu juga sudah mulai mendung seperti kemarin dan juga turun hujan ya. Kita tetap doakan semoga kondisi di seluruh wilayah Aceh tetap kondusif, aman ya. Satu informasi pendengar dari Banda Aceh, pemerintah kota Banda Aceh menyatakan dukungan penuh terhadap program makan bergizi gratis MBG yang menjadi salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Program ini dinilai tidak hanya membantu pemenuhan gizi anak sekolah, tetapi juga membuka peluang perputaran ekonomi baru di daerah. Nah, Wakil Wali Kota Banda Aceh Afdal Khalilullah mengatakan, pendengar, kehadiran program MBG turut meringankan beban orang tua dalam memenuhi kebutuhan makanan bergizi bagi anak-anak selama berada di sekolah. Nah, pernyataan itu ia sampaikan saat menampingi kunjungan Kepala Badan Gizi Nasional BGN Sudaryono ke SD Negeri Cot Meraja, Kecamatan Belang Bintang, Kabupaten Aceh Besar pada Selasa lalu. Nah, Afdal menyebut, pendengar, dirinya bersama Wali Kota Banda Aceh Eliza Sadudin Jamal kerap turun ke lapangan untuk melakukan monitoring dan juga evaluasi. Apabila ditemukan hal yang perlu diperbaiki, pemerintah daerah akan menyampaikan masukan kepada pihak terkait. Terkait dengan cakupan penerima manfaat, Afdal juga mengatakan, ya, sebagian besar sekolah di Banda Aceh telah menerima program MBG, namun masih terdapat sejumlah sekolah swasta yang belum mendapatkan layanan tersebut. Menurutnya, program itu diprioritaskan bagi kelompok masyarakat yang lebih membutuhkan, terutama anak-anak dari keluarga dengan tingkat pendapatan rendah. Pemko Banda Aceh mengatakan akan terus melakukan koordinasi dan pengawasan agar pelaksanaan MBG berjalan sesuai sasaran serta memberikan manfaat bagi pemenuhan gizi anak dan masyarakat yang membutuhkan. Baik, itu dia satu informasi dari Banda Aceh, dan nanti pada pukul 9 pagi kita ada juga dialog yang dirilis oleh SP Singkil dan juga Sabang terkait dengan potret ekonomi Aceh 2026 antara peluang dan tantangan. Nanti juga akan menghadirkan sejumlah narasumber baik dari Bapeda Aceh, dosen Akademisi UIN Araniri dan juga dari pihak BPS Aceh. Itu dia kabar Aceh untuk edisi pagi ini Kamis 15 Oktober. Terima kasih untuk Bang Rizky dari Singkil, Kak Lisa Sabang, ada Bung Ari Deta Kengon dan juga Kak Nanda di Lok Semawe. Semangat semua untuk kita di Depart Pagi. Jangan lupa minum kopi. Semoga aktivitasnya lancar sampai tuntas nanti ya. Kita akhiri untuk pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baru saja kita ikuti Kabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh. Bersama presenter Skorwil 17, Banda Aceh, Loksmawe, Melabu, Takengon, Sabang, dan Singkil. Kabar Aceh mengudara setiap Senin hingga Jumat mulai pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Kabar Aceh. Kabar Aceh. Banda Aceh pagi ini.

0: kepada pengendara motor yang berbaju kuning dengan nomor polisi DA 1234AD agar tidak
1: kita ditegur tuh. Mundur dikit apa?
2: Siapa yang negur, Pak De? Enggak ada polisi di sini, Pak De.
1: Itu loh, Mat, itu.
2: Ning dhuwur. Ning dhuwur di atas. Oh. Iya, Pak De. Tuhan memang selalu mengawasi kita ya, Pak De.
1: Bukan. Itu loh, Mat. Itu ada CCTV.
3: Jadilah pengguna jalan yang berbudaya dengan tertib berlalu lintas.
4: Pro 1 RRI Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.

0: Hai, aku buku. Jenisku sangat banyak. Aku bisa berikan banyak manfaat kalau kamu membacaku.
1: 3, 2, 1, go!
0: Tapi sayang, kamu malah lebih memilih game daripada aku.
2: Buku adalah jendela dunia, dan membaca buku adalah cara untuk membuka jendela tersebut.
3: Hah, capek. Main game,
4: Alpha is online.
5: Alvin, pulang sekolah, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
3: Maaf, Pak, maaf.
5: Sana cepat.
3: Iya, iya.
5: Hah, anak sekarang, pulang sekolah bukannya ganti baju, malah HP yang dipegang. Oh iya, ya, lihat skor bola dulu,
3: Pak, Papa.
5: Apa?
3: Kalau pulang kerja, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
6: Anak-anak selalu mencontoh orang dewasa, jadi selaraskanlah perkataan dan tindakanmu.

0: Terima kasih pendengar Anda bersama kami di Pro 1 Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi. Suasana pagi cerah ini semoga menyelimuti semangat pagi Anda pendengar yang barangkali baru saja tiba di lokasi aktivitas kerja Anda ya. Semoga aktivitasnya berjalan baik dan juga lancar. Baik pendengar, ragam informasi kami hadirkan untuk Anda di pagi ini. Satu informasi kami awali di pagi ini terkait dengan kabut asap ini pendengar. Dan saya nanti juga akan berbagi informasi bersama Nashwa ya di pagi ini.
1: Iya.
0: Dan nantinya juga kita akan bersama Shakila juga untuk menyampaikan informasi. Dan pendengar, terkait dengan kabut asap ini menyelimuti sejumlah wilayah di Kabupaten Aceh Tengah ya. Kondisi ini menjadi perhatian warga yang berharap kabut segera berlalu agar aktivitas sehari-hari dapat berlangsung dengan nyaman. Nah, salah seorang warga pendengar Fahmi mengaku awalnya mengira kabut yang terlihat saat berangkat kerja pagi itu merupakan kabut pagi biasa. Namun ketika siang hari cuaca terasa panas, ia baru menyadari kondisi tersebut diduga merupakan kabut asap. Ya, Fahmi mengatakan dugaan kabut asap itu juga ramai dibicarakan di media sosial ya. Meski demikian, ia mengaku belum mengetahui secara pasti asal kabut asap yang menyelimuti wilayah Aceh Tengah. Ia berharap kondisi tersebut segera berakhir sehingga masyarakat dapat kembali beraktivitas. Dan informasi yang dihimpun dari RRI, kabut asap terdeteksi juga telah memasuki wilayah Aceh berdasarkan pantauan citra satelit Himawari oleh BMKG ya. Dan maksudnya asap itu berkaitan juga dengan fenomena transboundary haze atau pergerakan kabut asap lintas wilayah hingga ke semenanjung Malaysia dan juga Singapura. Nah, untuk wilayah lain seperti apa ini, Nashwa? Apakah juga ada kondisi yang serupa?
1: Berikut di kota lain juga ada dampak kabut asap di Lok Semawe. Jadi, pemerintah kota Lok Semawe ini melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah Aceh merilis imbauan kebencanaan terkait ancaman sebaran kabut asap yang mulai melingkup nih wilayah kota Lok Semawe dan sekitarnya. Berikut juga berdasarkan dari hasil pemantauan satelit BMKG per Rabu 14 Oktober 2026, fenomena kabut asap ini tersebut terbawa arus angin dari Aceh arah tenggara menuju barat laut. Terus juga menanggapi kondisi udara ini, jajaran pimpinan daerah Kota Lok Semawe mulai dari Wali Kota Dr. Sayuti Abu Bakar SH/MH, Wakil Wali Kota Husaini, SE Sekretaris Daerah, Aharis SOS MSI, hingga PLT Kalaka BPD mengajak masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan demi menjaga kesehatan keselamatan bersama. Sebagai bentuk aspirasi juga terhadap dampak buruk paparan asap ini, masyarakat Kota Lok Semawe dari BPPD Lok Semawe mengimbau masyarakat untuk gunakan masker di luar rumah dan batasi aktivitas luar ruangan serta waspadai jarak pandang saat berkendara.
0: Oke, baik, ini memang menjadi perhatian ya.
1: Iya.
0: Kalau kita di Banda Aceh sudah mulai kelihatan?
1: Sudah mulai kelihatan sih ini. Berkabut sedikit.
0: Sedikit sekali tapi iya. Ya. Kita doakan semoga aman-aman jaya juga ya.
1: Iya.
0: Iya. Oke, baik pendengar, itu dia satu informasi di awal pagi ini. Dan informasi lainnya masih akan terus kami hadirkan untuk Anda. Tetaplah bersama kami.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.co.id.

0: 101 Bandar Aceh 97.7 FM.
1: Selamat pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Banda Aceh. Dan saya juga bersama rekan saya di pagi ini bersama Syakila ya. Ya, kabarnya gimana nih Syakila pagi ini?
2: Alhamdulillah baik.
1: Oke, dan kita masih menyampaikan informasi-informasi aktual ya untuk pagi ini ya. Kali ini dari mana nih Syakila?
2: Ini jadi pendengar, Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem memastikan pemerintah Aceh terus mengupayakan pemenuhan kebutuhan listrik bagi masyarakat korban banjir yang masih menempati hunian sementara atau huntara di Aceh Tamiang. Nah, saat meninjau huntara di Kecamatan Karangbaru pada Selasa 13 Oktober 2026 ya, Mualem ini menerima aspirasi warga yang berharap biaya listrik dapat digratiskan selama mereka tinggal di hunian sementara. Dan sebelumnya pada 8 Oktober 2026, Mualem telah menyurati Direktur Utama PLN untuk meminta perpanjang layanan listrik bagi warga terdampak banjir. Pasalnya, dukungan listrik dijadwalkan berakhir pada Oktober 2026. Sementara pembangunan hunian tetap atau huntap belum seluruhnya selesai. Pemerintah Aceh berharap layanan listrik tetap tersedia hingga masyarakat dapat menempati hunian tetap dan kembali menjalani aktivitas sehari-hari secara layak.
1: Betul, ini penting sekali gak
2: penting
1: sih ya?
2: Penting banget.
1: Oke, apalagi gitu. Kalau masa sulit tahun lalu ya.
2: Iya, jadi keinget ya gimana dulu.
1: Jadi memang kita doakan juga ini semoga PLN segera menindaklanjuti ya.
2: Betul sekali.
1: Surat dari Gubernur Aceh ini ya. Oke, kita nanti sampaikan lagi informasi lainnya ya. Untuk pagi ini Syakila dan pendengar tetaplah bersama kami.

0: Kenapa Cil?
1: Pinjam satu HP Maman dong. Makasih Ma.
2: Halo Sila.
3: Hey guys, jempolmu gatal pengen bikin konten, tapi ragu mulai dari mana? Jangan cuma nonton FYP doang, saatnya kamu yang bikin tren.
4: Betul banget. Buat kamu anak muda kreatif di seluruh Indonesia, RRI bekerja sama dengan Hype dan Asosiasi Konten Kreator Digital Media Indonesia hadir memberi panggung spesial buat bakat terpendammu. Waktunya tunjukin aksimu jadi konten kreator hits bareng RRI.
3: Caranya gampang, cukup bikin konten paling seru, paling unik versi kamu.
4: Gak cuma jadi konten kreator hits dan terkenal, bagi kamu yang upload di Hype punya kesempatan mendapat hadiah dengan total 2 miliar rupiah.
3: Tunggu apa lagi? Salurkan kreativitasmu dan rebut hadiah fantastisnya sekarang juga.
4: Informasi lengkapnya, langsung cek media sosial RRI terdekat atau kunjungi aplikasi Hype.
5: RRI, wadahnya kreator masa kini. Let's create and win.
6: RRI.co.id RRI.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
7: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
6: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
5: RRI.co.id.

0: Baik Syakila, ngomong-ngomong bagaimana nih menurut Syakila sendiri kondisi pelayan publik sekarang ini?
1: Menurut Syakila sendiri sih sangat membaik ya, karena kita berikut ya pendengar ya, kita hadirkan informasi terkini seputar pelayanan publik di Kabupaten Pidi. Mendengar, BPJS Kesehatan Kabupaten Pidi berpartisipasi dalam integritas pelayanan publik melalui Mall Pelayanan Publik atau MPP ya, biasanya disebut, yang peduli yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bersama Pemerintah Kabupaten Pidi di Aceh. Nah, kegiatan ini dibuka oleh Wakil Bupati Pidi, yaitu Al-Zaizi Umar pada Selasa 13 Oktober 2026. Turut hadir Asisten Deputi Bidang Perluasan Aksesibilitas dan Pelayanan Inklusif Yanuar Ahmad, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Banda Aceh, serta jajaran instansi maksud kami ya, terkait. Dalam sambutannya, Wakil Bupati Pidi yaitu Al-Zaizi Umar menyampaikan bahwa bencana banjir yang melanda Kabupaten Pidi beberapa waktu lalu berdampak terhadap kondisi masyarakat, termasuk hilangnya dokumentasi penting yang dibutuhkan untuk mengakses pelayanan publik. Nah, melalui MPP Peduli ini, masyarakat dapat mengakses berbagai layanan dalam satu tempat, mulai dari administrasi kependudukan, paspor, pengurusan NPWP, BPJS Kesehatan, hingga pelayanan publik lainnya. Nah, Al-Zaizi sendiri menegaskan bahwa pemerintah tidak boleh memperlambat proses pemulihan masyarakat pasca bencana. Sebaliknya, pelayanan publik harus hadir sebagai solusi responsif, adaptif, dan mampu menjangkau masyarakat yang membutuhkan, termasuk warga di wilayah terpencil.
0: Baik Syakila, terus juga sementara itu ya, Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian PAN-RB Yanuar Ahmad ini sendiri mengatakan bahwa MPP ini peduli merupakan upaya khusus untuk pemulihan pelayanan publik pasca bencana. Karena menurutnya program ini tuh bertujuan untuk memperkuat integritas pelayanan publik yang inklusif dan menjaga langsung masyarakat terdampak bencana. Pelayanan tersebut juga diharapkan dapat dilakukan melalui sistem satu atap terpadu maupun layanan bergerak atau jemput bola, sehingga masyarakat bisa kembali memperoleh layanan dengan mudah. Dan pada kesempatan yang sama, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Banda Aceh, Mahyudin, menyampaikan dukungannya terhadap penyelenggaraan MPP Peduli. Ia menjelaskan bahwa MPP menjadi salah satu kenal pelayanan BPJS Kesehatan selain kantor BPJS keliling serta layanan daring seperti Pandawa, Mobile JKN, dan call center 165. Dengan adanya MPP Peduli, diharapkan nih pelayanan publik bagi masyarakat Kabupaten Pidi dapat pulih dan semakin mudah diakses, khususnya oleh masyarakat yang terdampak bencana banjir. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Banda Aceh, karena informasi dan inspirasi.

0: Pendengar, Anda masih di 97,7 FM RRI Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, menjelang pukul 9 kita akan mengikuti dialog Banda Aceh menyapa ya, yaitu bertema potret ekonomi Aceh 2026 antara peluang dan tantangan. Pendengar RRI Banda Aceh, bagaimana sebenarnya potret perekonomian Aceh sepanjang tahun 2026? Di satu sisi, Aceh memiliki peluang ekonomi melalui sektor pertanian, perikanan, perdagangan, pariwisata, serta pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah. Namun, di sisi lain, masih ada tantangan yang perlu mendapat perhatian, mulai dari pemerataan investasi, ketersediaan lapangan kerja, pengentasan kemiskinan, hingga pengendalian inflasi. Pertumbuhan ekonomi yang positif tentu menjadi kabar baik ya. Namun pertanyaan pentingnya adalah apakah pertumbuhan tersebut sudah dirasakan secara merata oleh masyarakat? Apakah semakin banyak peluang kerja yang tersedia? Dan apakah melalui pelaku UMKM semakin berkembang? Dan bagaimana masyarakat menghadapi kenaikan harga kebutuhan pokok di tengah berbagai kebutuhan rumah tangga yang terus meningkat?
1: Kita juga perlu melihat sejauh mana investasi mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Aceh. Bukan hanya dalam bentuk investasi, tetapi juga melalui penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan, dan tumbuhnya aktivitas ekonomi di daerah. Begitu pula dengan upaya pengentasan kemiskinan yang membutuhkan program tepat sasaran, pemberdayaan masyarakat, serta sinergi antara pemerintah, dunia usaha, dan berbagai pemangku kepentingan. Pendengar, tentu kondisi ekonomi ini tidak hanya dapat dinilai dari angka statistik, tetapi juga dari pengalaman masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Karena itu, kami ingin mengajak Anda berdiskusi menurut Anda bagaimana kondisi keekonomi Aceh pada saat ini. Apakah peluang usaha semakin terbuka, lapangan kerja semakin mudah diperoleh, dan harga kebutuhan pokok masih terjangkau? Silakan sampaikan pandangan, pengalaman, maupun harapan Anda melalui telepon interaktif RRI Banda Aceh di 0651443336 atau WhatsApp di 0852828544545.
0: Iya, dan apakah persoalan ekonomi yang paling dirasakan saat ini? Dan langkah apa yang seharusnya menjadi prioritas pemerintah untuk memperbaiki kesejahteraan masyarakat? Untuk itu, dialog pagi ini dipandu oleh rekan Rifki, tetap bersama kami.

Pro 1 Banda Aceh 97,7 FM. Kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 Banda Aceh 97,7 FM.

0: Selanjutnya kita ikuti dialog Banda Aceh pagi ini di 97.7 FM Pro 1 Banda Aceh. Dengarkan juga melalui streaming di aplikasi RRI Digital dan website rri.co.id. Dan tonton tayangan ini di YouTube channel RRI Banda Aceh Official. Dialog Banda Aceh pagi ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada, senang sekali kami dapat hadir kembali menemani aktivitas Anda di kesempatan pagi ini dalam Dialog Banda Aceh Menyapa, program 1 RRI Banda Aceh. Ya pendengar, bagaimana sebenarnya potret perekonomian Aceh pada tahun 2026 ini? Berbagai sektor memiliki peluang untuk tumbuh dan berkembang, mulai dari pertanian, perikanan, perdagangan, pariwisata, hingga usaha mikro, kecil, dan menengah. Namun di balik peluang tersebut masih terdapat sejumlah tantangan yang perlu menjadi perhatian bersama. Ya, pertumbuhan ekonomi perlu diikuti dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat ya. Investasi juga diharapkan mampu membuka lapangan kerja, menggerakkan aktivitas usaha, dan juga meningkatkan pendapatan masyarakat. Nah, untuk memperdalam terkait dengan tema kita pendengar di kesempatan hari ini mengenai potret ekonomi Aceh tahun 2026 antara peluang dan tantangan, kita akan berbincang bersama tiga narasumber yang telah bergabung bersama kita melalui virtual Zoom di kesempatan pagi ini. Saya sapa satu-satu terlebih dahulu. Yang pertama, Ketua Tim Neraca Wilayah dan Analisis Statistik BPS Provinsi Aceh, Ibu Meita Jumiartanti. Assalamualaikum Ibu Meita.
2: Waalaikumsalam. Apa suara saya terdengar?
1: Baik, mungkin agak kecil, bisa dibesarkan sedikit lagi, Bu.
2: Tes.
1: Ya, oke. Okay. Baik. Ya, terima kasih Bu Meita. Kabarnya sehat, Ibu, di pagi ini?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Oke. Okay. Baik, yang kedua saya sapa narasumber kita, perwakilan dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Aceh, Fungsional Perencana Ahli Madya Bapeda Aceh, Pak Hasfiandi MSI. Assalamualaikum, Pak Hasfiandi.
3: Waalaikumsalam, Pak.
1: Baik. Selamat pagi. Pagi kembali. Jelas, Pak. Kabarnya baik, Pak, di kesempatan pagi ini ya.
3: Baik, alhamdulillah, Pak.
1: Oke. Baik. Ya. Yang ketiga kita sapa juga akademisi atau juga ekonom Bapak Fahmi Yunus PhD. Assalamualaikum, Pak Fahmi.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik,
4: kabarnya suara saya kedengaran jelas?
1: Jelas, Pak, di pagi ya. Ini terima kasih, Pak Fahmi. Ya,
4: terima
1: baik.
4: Kasih, Pak.
1: Baik, pendengar ya. Juga nanti kami ajak Anda yang ingin bergabung untuk berinteraktif ya, bisa di line telepon kami 0651-44336 maupun via WhatsApp di 0852-8285-4445. Baik, berbicara terkait dengan tema kita di pagi ini, saya terlebih dahulu ke Ibu Meita. Ibu Meita, berdasarkan data BPS terbaru begitu ya, bagaimana gambaran umum kondisi perekonomian Aceh sepanjang tahun 2026 ini, Bu? Sektor apa yang menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi kita? Dan sektor mana yang masih menunjukkan kinerja belum optimal? Silakan Ibu Meita.
2: Ya, terima kasih. Jadi berdasarkan data BPS sepanjang tahun 2026, yang berarti bahwa kita melihatnya secara kumulatif ya, dari Januari sampai Juli secara situsi. Karena sampai sekarang yang rilis dari BPS baru data sampai triwulan 2. Untuk triwulan 3-nya nanti kita rilis di tanggal 5 November. Jadi untuk pertumbuhan kumulatif kita atau situsi, Aceh sudah mencapai 4,48%. Memang apabila kita melihat series dari tahun-tahun sebelumnya itu tidak mengalami perlambatan ya. Jadi pada situsi triwulan 2 2025 itu 4,7, tapi pada triwulan 2 2026 situsinya 4,8. Nah, sektor yang menjadi penggerak utama pada triwulan 2 secara situsi adalah yang pertama sektor jasa keuangan dan asuransi tumbuh 15,11%, sektor konstruksi tumbuh 14,462%, dan yang ketiga sektor penyediaan akomodasi makan minum yang tumbuh sebesar 11,68%. Dan sektor yang masih menunjukkan kinerja belum optimal bahkan terkontraksi yaitu sektor pertambangan dan penggalian minus 3,38% secara situsi, walaupun year on year-nya di triwulan 2 tumbuh sebesar 2,41%, tapi secara kumulatif sampai dengan triwulan 2 terkontraksi minus 3,38%. Ada lagi dua lagi sektor yang terkontraksi, yaitu sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah, dan daur ulang terkontraksi sebesar minus 1,99% dan sektor real estate terkontraksi sebesar 1,717%. Jadi memang sampai dengan triwulan 2 ini Aceh sedang pemulihan dari efek bencana pada akhir tahun kemarin. Jadi beberapa sektor masih menunjukkan konstruksi kontraksi secara kumulatif, walaupun pada poin di triwulan 2 tumbuh seperti sektor pertambangan dan pengalian, tapi karena di triwulan pertamanya masih pemulihan, jadi secara kumulatif masih ada beberapa sektor yang mengalami kontraksi.
1: Baik, ya Ibu Meta, kalau melihat dari sisi lain seperti perkembangan indikator kemiskinan, inflasi, dan juga pengangguran di Aceh, dari ketiga persoalan tersebut mungkin indikator mana yang paling membutuhkan perhatian serius selain dari data BPS yang sudah disebutkan tadi, Bu?
2: Jadi kalau untuk kemiskinan, terutama kemiskinan kabupaten, kemiskinan kita mencatatnya di bulan Maret ya untuk kabupaten kota. Jadi bisa kita lihat bahwa dibandingkan dengan September, data Maret kita kemiskinan naik dari 12,22% meningkat menjadi 12,34%. Jadi memang berlawanan dengan arah nasional. Kalau untuk nasional kan turun 0,18 poin menjadi 8,07%, tapi untuk Aceh sendiri memang meningkat menjadi 12,34%. Untuk inflasi sendiri secara bulanan Aceh sebesar 0,36% jika di September ya, inflasi September jika dibandingkan dengan Agustus. Kemudian untuk inflasi tahunannya sebesar 5,03%. Jadi memang ini juga jauh di atas nasional. Untuk kemiskinannya nasional sudah bergerak turun, kita meningkat. Untuk inflasinya nasional sudah bergerak turun, kita juga inflasi masih tinggi. Jadi memang tekanan inflasi ini sudah cukup lama ya, dari mulai awal tahun sampai bulan September itu inflasi kita masih tinggi. Jadi penyebab utamanya itu adalah pangan. Jadi beras merupakan andil terbesar pada inflasi tahunan. Jadi memang karena inflasinya naik, jadi untuk masyarakat berpenghasilan rendah yang penghasilannya relatif segitu-segitu aja tidak bisa membeli kebutuhan pokok karena harga-harga naik. Kemudian untuk pengangguran sendiri, kita juga pada bulan Februari meningkat sebesar 5,88% dibandingkan tahun 2025, dan pada bulan Mei meningkat lagi menjadi 5,8% jika dibandingkan dengan Februari. Sementara nasional turun. Jadi memang ketiga indikator kita, baik dari kemiskinan, inflasi, dan pengangguran, sedang menunjukkan indikator yang kurang begitu bagus. Nah, untuk mana yang paling perlu kita berikan perhatian serius, menurut saya tiga-tiganya tetap, karena saling berkaitan ya. Karena saling berkaitan, jadi kita tidak bisa menyelesaikan satu persoalan kemudian persoalan lain kita abaikan. Jadi memang harus secara serentak ya, karena inflasi dan pengangguran itu memang tekanan menuju kemiskinan. Jadi inflasi makin tinggi, daya beli masyarakat melemah, dia akan membuat kemiskinan jauh lebih dalam lagi. Jadi memang peluang kerjanya pun menyempit. Jadi memang tiga-tiganya harus kita berikan perhatian secara serius, tidak bisa salah satu saja.
1: Oke, baik. Saya coba ke Pak Hasfiandi dari Bapeda. Mungkin Pak Hasfiandi sebagai awalan juga ini bisa disampaikan dari sambungan yang telah dipaparkan juga oleh Ibu Meta dari BPS ya, bahwasanya pemerintah tentu memiliki target sendiri nih ya Pak Hasfiandi ya, untuk pembangunan ekonomi pada tahun ini. Nah, mungkin bisa dijelaskan sejauh mana target tersebut telah tercapai ini Pak, khususnya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, menurunkan kemiskinan, dan juga memperluas lapangan pekerjaan dan kesempatan kerja begitu.
3: Baik, terima kasih Pak. Jadi benar yang sampaikan Bu Meta tadi dari BPS, bahwa memang kondisi pencapaian kita hari ini di triwulan kedua di 2026 memang di angka yang masih, ya kalau kita katakan di angka tinggi, terlalu tinggi juga tidak terlalu tinggi, tapi secara apa namanya, secara angka memang persentase kita masih di bawah angka nasional di angka 4,86%. Walaupun dari perkembangannya dari triwulan pertama sehingga triwulan kedua dari 4,09% menjadi 4,86 hari ini, itu juga menjadi bagian dari proses pemulihan gitu ya, pemulihan ekonomi di tahun 2025 yang di akhir tahun 2025 sempat berkontraksi di minus 1,61% lah, kira-kira seperti itu. Jadi artinya memang ini menjadi tantangan juga sebetulnya. Memang ketika melihatnya bukan melihat dari segi pencapaian pertumbuhan ekonomi semata, tapi bagaimana hal ini juga bisa kita lihat secara bersamaan. Artinya ketika melihat pertumbuhan ekonomi meningkat, momentum kedua coba kita lihat dari beberapa indikator lainnya seperti pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran terbuka dan juga persentase kemiskinan hari ini. Nah, kemiskinan hari ini kita berada di angka 12,34%, sementara di angka pengangguran kita di hari ini di angka 5,88% gitu. Seperti yang Bu sampaikan Bu Meta tadi, bahwa artinya kalau kita melihat dari perkembangan yang hari ini berada di dalam kurun waktu 5 tahun terakhir ini, sebetulnya memang ada penurunan yang cukup signifikan juga kita katakan. Ada lebih dari 2, sekian poin gap antara penurunan angka kemiskinan, yang tentu saja itu merupakan dampak daripada pencapaian-pencapaian yang sudah dilakukan pemerintah. Tapi memang hal ini berpulang lagi karena ini bagian daripada pemulihan, tentu saja satu indikator juga akan mempengaruhi indikator lainnya. Nah, yang perlu kami sampaikan bahwa kondisi kita pada hari ini memang ini kita lihat dari dua kacamata berbeda. Ketika pertumbuhan ekonomi meningkat, kalau secara mungkin teori kita katakan bahwa ada inclusive economic growth. Artinya ketika pertumbuhan ekonomi naik, tentu saja seharusnya dibarengi dengan kesejahteraan masyarakat. Nah, walaupun secara ini bukan menjadi sebuah anomali, yeah, ataupun tapi memang seharusnya memang dampak pertumbuhan ekonomi itu tadi bisa dirasakan oleh masyarakat. Nah, hari ini mungkin yang Bapak sampaikan tadi bahwa target kita di tahun 2026 itu di angkanya, targetnya seharusnya 4,7 sampai dengan 5 di tahun 2026. Sehingga memang perlu pekerjaan-pekerjaan yang dapat kita lakukan ini supaya menjadi lebih berimpact terhadap capaian-capaian yang ingin kita targetkan di tahun 2026. Salah satunya mungkin ada dua. Yang pertama, bagaimana menjaga momentum pertumbuhan ekonomi tetap naik. Yang kedua adalah bagaimana tantangan struktural tadi berupa kemiskinan dan juga tingkat pengangguran terbuka tadi dapat kita turunkan secara bersamaan. Ada dua hal yang perlu kita pertegas di sini, Pak.
1: Okay. Terima kasih, Pak. Baik, Pak Asfiandi, melihatnya apakah ini memang menjadi tantangan terbesar yang dihadapi Aceh dalam mempercepat pembangunan ekonomi, mungkin dari segi infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, mungkin atau iklim investasi atau pemerataan pembangunan antar wilayah sejauh ini seperti apa nih, Pak?
3: Ya, kalau kita lihat dari iklim investasi, sebetulnya kita di angka hari ini di triwulan kedua itu angkanya kalau saya tidak salah 1,93 triliun di angka triwulan kedua untuk investasi sendiri, Pak. Nah, sementara angka target kita di tahun 2026 itu 9,8. Jadi artinya ada gap yang sangat jauh sekali untuk peningkatan pencapaian investasi kita hari ini ditargetkan di 9,8. Sehingga memang butuh pekerjaan-pekerjaan yang pemerintah yang harus ditekankan di sini. Yang perlu kita ingat bahwa mungkin kita bekerja terus untuk meningkatkan nilai investasi. Padahal kita tidak sadar bahwa sebuah nilai investasi itu bukan dari nilai investasinya, investasi, tapi bagaimana sebuah investasi memberikan multiplier effect terhadap sektor-sektor lainnya. Salah satunya mungkin di sektor ketenagakerjaan. Yang mungkin Bapak sampaikan tadi bahwa bagaimana sebuah nilai investasi sebagai sebuah investasi memberikan multiplier effect, trickle down effect ke sektor-sektor lain. Bagaimana sebuah investasi itu bukan dilihat dari sebuah investasi padat modal, tapi bagaimana investasi padat karya yang dapat diturunkan ke beberapa sektor yang lainnya, ya, sehingga memang dari upstream sampai ke downstreamnya itu jalan, Pak. Jadi sehingga nilai investasi yang hari ini di angka 1,95 kalau nggak salah saya, yang kita targetkan sebesar angka 9,8 itu dapat tercapai, Pak. Misalnya mungkin bukan peran pemerintah sendiri, karena kita tahu bahwa investasi itu bukan bicaranya tentang pemerintah, tapi bagaimana kolaborasi antar sektor yang dapat dikembangkan di sini, Pak.
1: Oke, okay, baik. Saya coba ke Pak Fahmi. Pak Fahmi, dari perspektif ekonomi begitu ya, mungkin dari paparan Ibu Meta dan juga Pak Asfiandi tadi, mungkin bagaimana Anda membaca kondisi perekonomian Aceh pada tahun 2026 ini? Silakan, Pak.
4: Ya, terima kasih ya, Pak Rifki. Ya, menarik ya kalau melihat Aceh sekarang tahun 2026, tentunya seperti mungkin sudah dijelaskan oleh Bu Meita tadi, tidak lepas dari kondisi kita pasca banjir di tahun lalu atau November 2025. Banjir itu membuat Aceh angka kemiskinannya mungkin dan tingkat pengangguran dan sebagainya itu semakin parah. Apalagi ditambah dengan data-data yang disampaikan tadi, ada tiga indikator yang menunjukkan bahwa Aceh sedang tidak baik-baik saja sebenarnya. Jadi sejak tahun lalu hingga sekarang, data membuktikan Aceh tidak baik-baik saja. Tapi masalahnya adalah yang kita dapatkan, walaupun Aceh sedang tidak baik-baik saja, tapi penanganan Aceh masih seperti biasa-biasa saja. Buktinya sejak bencana dulu, ya kita track back lagi ya, bagaimana perhatian pemerintah, khususnya pemerintah pusat terhadap Aceh, yang menganggap bencana Aceh ini bukan dianggap sebagai bencana nasional. Walaupun kalau kita lihat dari skala, dampak kerusakannya, korban dan sebagainya, itu sudah bisa dibilang layak menjadi bencana nasional dengan segala pertimbangan apapun yang dilakukan oleh pemerintah. Ini sudah sangat layak ya. Ya kita nggak tahu agenda pemerintah apa baru-baru ini. Sekarang kita lihat di Kalimantan, Karhutla itu masih belum dianggap juga bencana nasional, walaupun internasional sudah marah-marah kepada Indonesia. Itu jadi harus melihat dulu itu. Jadi treatment terhadap Aceh tidak dilakukan secara serius, itu maksud saya. Jadi ya yang kita dapatkan ya seperti ini gitu. Jadi prosesnya itu ya pengangguran masih kita lihat terjadi sangat tinggi, angka kemiskinan juga dan juga inflasi ya. Dan jadi tadi saya menarik saat saya sepakat ya dengan Pak Asfiandi sangat mengatakan bahwa tentang investasi. Investasi bukan hanya dilihat dari angka, tapi bagaimana juga investasi itu mempunyai nilai lebih ya Pak ya. Saya sejauh ini belum melihat ya perhatian atau concern dari pemerintah Aceh membuat investasi itu menjadi bernilai lebih. Betul, investasi selama ini kita lihat di media, di mana-mana, seakan-akan ya lebih kepada publik lebih kepada lip service-nya pemerintah bahwa telah ada komitmen, telah ada MOU dengan pemerintah Emirates, dengan pemerintah China dan sebagainya. Tapi realisasinya kita belum lihat. Itu satu poin ya. Tapi poin yang lebih penting seperti Pak Hasfian dikatakan tadi, bagaimana investasi itu lebih bernilai adalah bagaimana menurut saya investasi itu mampu meng-create atau membuat satu produk atau satu jasa yang lebih bernilai ya, bukan hanya cerita tentang pekerjaan-pekerjaan kasar, tapi juga lebih bernilai. Nah, untuk membuat suatu produk yang bernilai, seharusnya investasi itu juga disalurkan atau diberdayakan untuk research and development, jadi riset atau penelitian ya. Itu yang mungkin menurut pemahaman kami itu masih kurang sekali. Jadi bagaimana concern pemerintah untuk membuat investasi yang ada itu menjadi digunakan pokoknya ada alokasi yang memadai untuk memperkuat riset, memperkuat research and development atau produk-produk yang ada. Baik. Saya rasa itu aja dulu. Terima
1: Baik.
4: Kasih.
1: Baik, berbicara terkait dengan hal itu juga nih Pak Fahmi, melihatnya apakah ada poin-poin penting yang menjadi persoalan mendesak yang harus diselesaikan pemerintah Aceh begitu ya. Apakah itu mungkin dari lapangan pekerjaan, kemiskinan, atau inflasi, atau investasi tadi. Adakah indikator yang mendasarinya nih Pak Fahmi?
4: Iya, kalau kita lihat sekarang, saya ingat tadi ya, bahwa sebenarnya kondisi masyarakat kita sekarang ini sudah mulai bergeser. Kalau terjadi pergeseran masyarakat yang menengah ke masyarakat menengah mulai turun ya, dan masyarakat miskin naik. Jadi terjadi ya bertemu ya yang dulunya ya menengah mampu kemudian turun dan yang miskin naik. Jadi itu yang terjadi. Kalau bahasa media yang sering kita dengar adalah dulu mantap atau makan tabungan, sekarang udah matang ya. Makan hutang. Jadi gak hanya tabungan yang sudah terkuras, tapi juga masyarakat sekarang sudah mulai berhutang. Ini kita bisa lihat dari indikator dari meningkatnya rate atau angka pinjaman online ya atau pinjol itu luar biasa tingginya. Data-data di OJK menunjukkan hal tersebut. Jadi pertanyaannya, poin yang mendesak, saya rasa betul ketiga hal itu. Pertama mungkin lapangan kerja ya, lapangan kerja yang bukan hanya lapangan kerja yang minim atau lack of sumber daya manusianya, tapi juga yang bisa mendukung, yang mensupport lapangan kerja yang betul-betul berkualitas gitu ya. Juga kemiskinan, kita lihat masih ada ruang di situ. Pemerintah masih, ini masih bulan Oktober, sementara penyerapan anggaran APBA masih sekitar 57%. Nah, masih ada sebenarnya peluang, ada waktu sekitar 3 bulan lagi untuk menstimulus ya, agar kemiskinan atau lapangan kerja itu bisa dapat dikurangi, sehingga nantinya juga akan diharapkan berkontribusi juga terhadap pengurangan dari inflasi yang cukup tinggi dibandingkan tingkat nasional.
1: Baik, saya coba kembali ke Ibu Meta. Ibu Meta melihat kita berbicara investasi, perkembangan investasi dan ketenaga kerjaan di Aceh, kalau berdasarkan data terbaru seperti apa ini Bu Meta perkembangan sejauh ini?
2: Ya, untuk di BPS sendiri, kalau untuk melihat investasi itu indikatornya dari, selain angka yang tadi disebutkan oleh Bapak Hasfiandi yang dari DPM, dari Dinas Modal ya, untuk pencatatan angka investasi, kami di BPS ada indikator di komponen pengeluaran yaitu PMTB, pendapatan modal tetap bruto. Jadi itu salah satu untuk melihat investasi. Jadi bisa dilihat bahwa PMTB ini menggambarkan investasi dalam bentuk aset tetap seperti bangunan, mesin dan peralatan, sekaligus dia termasuk tanaman tahunan seperti sawit, karet, dan tanaman tahunan baik dari perkebunan maupun hortikultura. Begitu juga hewan ya. Jadi PMTB ini lebih mencakup seluruhnya, bukan hanya benda mati atau bangunan, tapi juga hidup seperti hortikultura, perkebunan, dan hewan. Jadi untuk data seperti yang saya sebutkan tadi, bahwa untuk data tenaga kerja sendiri memang cukup tingkat TPT kita tuh meningkat pada bulan, sebentar saya lihat datanya, pada bulan Mei yang rilis pada bulan 5 Agustus itu TPT kita meningkat sekitar 15.000 dibandingkan Februari tahun 2026. Jadi terjadi penambahan sekitar 157.000 pangkur. Jadi walaupun di situ PMTB-nya sudah meningkat, tapi itu tidak terlalu berpengaruh ke tingkat penganggurannya. Jadi bisa kita bilang di sini bahwa investasi yang masuk itu belum berbanding lurus dengan penyerapan tenaga kerja itu berdasarkan data yang tersedia di BPS. Jadi memang bisa dilihat investasi meningkat, tapi malah penganggurannya juga bertambah. Jadi memang belum sepenuhnya menyerap tenaga kerja dari hasil investasi.
1: Baik Ibu Meta, terkait dengan hal itu, kalau kita lihat dari, selain daripada data investasi tadi dan juga penambahan angka pengangguran begitu ya, kalau dilihat dari data kemiskinan dan ketimpangan begitu, apakah memang manfaat pertumbuhan ekonomi ini sudah dirasakan oleh kelompok masyarakat berpendapatan rendah termasuk angka pengangguran tadi, yang atau masih terkonsentrasi nih pada sektor atau wilayah tertentu nih Bu Meta?
2: Ya, jadi seperti yang tadi dijelaskan Pak Hasfiandi, sebenarnya pertumbuhan ekonomi itu kan seharusnya inklusif ya, pertumbuhan ekonominya tumbuh tapi juga dan kesejahteraan masyarakatnya tumbuh, tapi ternyata berdasarkan data yang ada di BPS tidak seperti itu. Pertumbuhan ekonomi tetap naik tapi kemiskinan juga naik. Memang kalau misalnya kita lihat pertumbuhan ekonomi kita, biar apple to apple, kita pertumbuhan ekonomi triwulan 1 ya, karena angka kemiskinannya itu kan di bulan Maret ya. Jadi kita biar periodenya sama, kita bandingkan dengan data di triwulan 1 untuk year on year. Dan sendiri kalau kita lihat data pertumbuhan ekonomi di kabupaten kota seluruh Aceh itu di triwulan 1, bisa kita lihat bahwa semuanya hampir rata-rata pertumbuhan ekonomi kabupaten kota itu bergerak di sekitar angka 4. kecuali Banda Aceh 5, Aceh Tamiang karena masih terdampak bencana cuma tumbuh 0,85%, ini untuk triwulan 1 year on year ya, dan Aceh Utara terkontraksi 0,07%, itu secara pertumbuhan ekonominya. Tapi bisa kita lihat juga kalau untuk data persentase penduduk miskin tahun 2026 per Maret itu, bahwa justru dengan pertumbuhan ekonomi yang contohnya ini saya lihat Gayo Lewis itu pertumbuhan ekonomi triwulan 1 itu 4,82%. Okay. Tapi ternyata angka kemiskinan dia paling miskin di Aceh sebesar 17,03%. Jadi memang tidak inklusif. Jadi pertumbuhan ekonomi tinggi tapi masyarakat itu. Dan paling banyak bisa kita lihat bahwa penduduk miskin itu paling banyak di desa, di level pedesaan. Di level pedesaan bisa data yang ada pada BPS, di level pedesaan itu penduduk miskin persentasenya 14,66%, sedangkan di perkotaan itu 8,27%. Jadi memang, dan di pedesaan itu cenderung masyarakatnya bekerja sebagian besar di sektor pertanian. Jadi memang kalau misalnya kita lihat berdasarkan data bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi itu belum diserap oleh penduduk berpenghasilan rendah, dan makin banyak penduduk berpenghasilan rendah itu di pedesaan, dan tingkat kemiskinan di pedesaan itu malah justru jauh lebih tinggi dibandingkan perkotaan.
1: Oke, baik. Saya coba ke Pak Aspiandi. Pak Aspiandi, berdasarkan tadi kita juga dengar paparan dari Ibu Meita, bahwasannya ini memang tidak selaras begitu ya, ada ketimpangan begitu yang masih ada hingga saat ini. Mungkin dari strategi konkret pemerintah Aceh sendiri untuk mampu menciptakan lapangan kerja lokal ataupun mengatasi kondisi investasi yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, sejauh ini seperti apa nih yang telah dijalankan atau yang akan dijalankan ini, Pak Aspiandi?
3: Terima kasih, Pak. Mungkin ada dua konteks ya, mungkin yang perlu kita pahami bersama, bahwa kalau kita melihat dari PDRB gitu, atau pertumbuhan ekonomi ya, artinya nilai penambahan nilai tambah barang dan jasa untuk meningkatkan sebuah dengan sebuah region gitu ya, artinya PDRB. Nah, kemudian tingkat kemiskinan itu artinya kan bahwa adanya pendapatan per kapita di bawah garis kemiskinan. Nah, artinya kalau kita lihat dari kondisi keduanya, sebetulnya memang tidak bersamaan. Karena kita kan tidak bersamaan. Sejak dari Tumsel, saya analogikan ketika sebuah Banda Aceh misalkan. Di Banda Aceh ini peningkatan sektor perdagangan segala macam meningkat gitu. Sektor jasanya meningkat. Apakah dengan serta-merta dengan kemiskinan juga di sebagian besar petani dan juga di sektor pertanian juga akan menurun? Tentu saja tidak. Artinya bahwa secara kumulatif pendapatan ataupun pertumbuhan ekonomi sebuah wilayah bisa menjadi meningkat. Namun memang tidak semua pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan semua lapisan masyarakat. Itu yang menjadi garis bawahi bahwa tidak semua bahwa inline antara pertumbuhan ekonomi juga dengan persentase kemiskinan. Artinya bahwa ketika seharusnya inklusif ekonomi tadi kita dapat tingkatkan, Pak. Jadi artinya ketika pertumbuhan ekonomi meningkat, penurunan angka kemiskinan mengalami penurunan, sehingga juga berdampak bahwa penurunan pengangguran juga akan meningkat. Artinya bahwa ketika kita coba kembangkan sektor dari hulu ke hilir, misalkan di sektor hulunya ada di sektor pertanian, misalnya sektor pertanian, bahwa kita tingkatkan sektorisasi yang berada di sektor kawasan perkotaan yang hari ini di angka 8% tadi sampaikan Bu Meta tadi, bahwa sehingga memang menginlinekan antara sektor yang ada di hulu dan sektor yang ada di hilir, itu mungkin menjadi strategi utama sebetulnya. Memang walaupun kita tahu memang tidak semudah membalikkan telapak tangan juga gitu, seperti yang kita sampaikan tadi, bahwa koordinasi memang hal yang perkara yang mudah disebutkan, tapi memang koordinasi dan segala macam ini untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan juga angka kemiskinan ini juga tidak dapat serta-merta dapat kita balikkan seperti membalikkan telapak tangan gitu. Tapi memang peran pemerintah di sini tentunya memberikan andil yang besar, seperti Pak yang Bu Meta sampaikan tadi, bahwa kita katakan dari PDRB di sektor pengeluaran, bahwa salah satunya PMTB tadi, Pak. PMTB sebagai proksi daripada investasi, bahwa di Aceh ini juga mengalami peningkatan sebetulnya di posisi kedua ataupun di posisi ketiga, dan juga di konsumsi pemerintah sebetulnya ada di level ketiga, walaupun yang pertama itu ada di konsumsi rumah tangga, Pak. Sebetulnya kekuatan ekonomi itu ada di rumah tangga. ada di rumah tangga, kemudian yang kedua itu di apa namanya di investasi tadi PMTB, dan yang ketiga itu ada di pengeluaran pemerintah. Nah, hari ini mungkin saya juga menyampaikan terkait dengan Pak Fahmi sampaikan tadi bahwa pertumbuhan ekonomi ataupun pengangguran segala macam dapat di, sebetulnya dapat ditekan di, apalagi kita masih berada di 3 bulan terakhir ini gitu ya. 3 bulan terakhir ini bagaimana program pemerintah tentunya perlu support yang cukup besar juga, bukan hanya di apa namanya satu sektor, tapi juga dibutuhkan kolaborasi dan kerjasama di antar sektor. Saya rasa demikian, Pak.
1: Oke, baik. Pak Asfiandi melihat kerjasama lintas sektor ini yang dilakukan pemerintah sejauh ini untuk menjaga keterjangkauan harga kebutuhan pokok, mungkin segitu begitu ya, sekaligus meningkatkan pendapatan masyarakat, apakah sudah berjalan dengan cukup baik? Apakah memang sudah terukur daripada keberhasilannya dalam program evaluasi ini, Pak Aspiandi?
3: Baik, Pak. Kalau kita lihat dari intervensi pemerintah, tentu saja sudah ada beberapa hal yang memang terus dilakukan sampai hari ini. Operasi pasar, kemudian pasar murah juga tetap dilakukan setiap tahunnya, karena ini bagian daripada mengurangi apa namanya bagian daripada 6 dari strategi penurunan angka kemiskinan, bagaimana menurunkan apa namanya menurunkan meningkatkan pendapatan, bukan salah satu meningkat pendapatan, tapi juga mengurangi tingkat susahan dalam masyarakat dalam pemenuhan akses barang dan jasa, barang di yang beredar di pasar. Tentu saja mungkin pemerintah sudah melakukan hal itu, Pak, walaupun terus berproses. Kita akan lakukan terus juga kegiatan pasar murah dan juga pasar murah dan kegiatan operasi pasar yang dilakukan untuk mengurai tingkat daya beli masyarakat tadi di lapangan, Pak. Demikian, Pak.
1: Baik, saya kembali ke Pak Fahmi. Pak Fahmi melihatnya seperti apa? Apakah memang ada hambatan yang mendasar yang membuat investasi ini mungkin belum optimal dalam menciptakan lapangan kerja di Aceh, atau ada persoalan lainnya nih yang terletak pada mungkin dari regulasi, infrastruktur, atau produktivitas tenaga kerja, atau struktur ekonomi daerah begitu, Pak Fahmi melihatnya seperti apa?
4: Ya, berbicara tentang, saya ingin bahas dua. Pertama tentang pertanyaan dari Rifki tentang investasi. Kedua tentang, tadi karena dimention tentang hal yang pokok, saya ingin kembali ke pertanyaan. Tapi pertama tentang investasi, ya tentu yang paling sering kita dengarkan itu memang ada masalah dalam regulasi ya. Bagaimana misal ada investor dari luar itu merasa kadang sangat susah gitu. Ada berbagai macam regulasi, peraturan pemerintah pusat beda, di daerah juga beda. Dan itu dirasakan sendiri bukan hanya investor atau pengusaha dari luar negeri, bahkan pengusaha dari dalam negeri sendiri atau dari Aceh sendiri pun mengalami masalah yang sama. Itu kita dapatkan seperti bagaimana hambatan yang dialami oleh industri yang sedang dan akan dibangun di wilayah Grogo, industri minyak makan, pabrik minyak makan. Jadi bukan hanya sawit tapi juga ke pabriknya. Tapi di situ mereka mengalami kendala ya dalam urusan regulasi dan sebagainya. Juga selain itu masalah skill ya, masalah skill dan keterampilan. Jadi itu mungkin yang menjadi masih menjadi pertanyaan bagi para investor. Ya, sehingga kita sering lihat bagaimana industri-industri besar itu masih menggunakan tenaga kerja mereka, versi mereka, atau mereka bawa dari daerah mereka, dari negara mereka, dan sebagainya. Karena apa? Karena ya ini berdasarkan riset kita di Aceh Utara dan juga di Birun, pihak perusahaan merasa sumber daya manusia kita, orang-orang kita, bahkan lulusan perguruan tinggi sekalipun dianggap masih belum skillful, masih belum punya keterampilan untuk bekerja di industri-industri tertentu, misalnya seperti migas ya, yang kita tahu baru-baru ini bagaimana gencarnya isu tentang industri migas mubadalah, tapi ada masalah di situ, ada masalah tentang ketenaga kerja dan sebagainya. Jadi itu yang membuat mungkin investasi mungkin mikir-mikir dulu ya untuk ke Aceh. Kedua, saya teringat tadi tentang masalah pertanian ya. Tadi disampaikan oleh Bu Meita bahwa pertanian dan perkebunan itu menjadi kontributor terbesar ya dalam perekonomian. Ya, kita tahu juga masyarakat banyak bekerja sebagai petani ya. Tapi ada masalah yang saya lihat ini masih terjadi dan selalu terjadi ya, masalah pertama pupuk. Pupuk udah selalu terjadi. Kedua, ditambah dengan masalah bencana. Kita tahu ada sekitar 57.000 hektar lahan masih belum bisa digarap dengan baik ya. Karena tadi seperti saya bilang, masyarakat itu enggak, iya, segala daya upaya mereka lakukan untuk membuka lahannya kembali, sawahnya kembali, tapi kerusakan sawahnya itu sangat besar. Kita lihatlah bagaimana sawah itu ditutupi lumpur sampai 1 meter. Itu sangat, mereka nggak cukup uang untuk bersihkan itu dan sebagainya. Itu masalahnya. Dan riset yang kita lakukan juga menemukan yang membuat petani ini atau sektor pertanian ini semakin terjepit adalah saat mau, ini contoh ya, contoh case di Aceh Besar misal. Bagaimana masyarakat yang petani khususnya yang mau menanam padi itu nggak punya modal. Nah, saat dia tak punya modal untuk membeli bibit ya, pupuk dan sebagainya, dia harus pinjam uang ke toke atau pengusaha kilang padi. Dia diberikan uang, modal, tapi kemudian saat dia panen, dia harus menjual hasil panennya itu ke toke itu lagi. Dengan harga yang bisa jadi di bawah harga standar pasar. Ya suka-suka pemberi hutang itu kan. Nah, itu yang terjadi. Akibatnya apa? Ya dia hidup seperti, ya saat dia panen dia tidak bisa, dia lebih kepada bagaimana menyelesaikan hutangnya supaya bisa dapat bertani lagi untuk kemudian alih-alih untuk bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Jadi kita lihat sektor pertanian ini maka semakin berat. Saya lihat seperti apa istilahnya, vicious cycle ya, seperti lingkaran setan. Jadi ya kembali kepada itu dan itu lagi dan terjadi lagi. Saya rasa itu Pak Rifki.
1: Baik. Apakah memang pola pembangunan ekonomi Aceh saat ini Pak, seperti yang kondisi tadi Bapak sampaikan juga, ini masih menjadi masalah yang harus diprioritaskan untuk diselesaikan segera Pak sejauh ini? Atau memang seperti apa langkah-langkah yang urgen untuk dilaksanakan di lapangan begitu Pak?
4: Ya, tentu mengenai urgensitasnya itu kita bisa mengkaji lagi ya, bagaimana untuk sektor pertanian apa yang harus dilakukan. Karena juga sektor perikanan atau tambak juga mempunyai masalah yang sama juga, atau sektor-sektor jasa yang lain atau sektor perdagangan dan sebagainya. Tapi memang banyak sekali, tapi mungkin yang belum dimention atau dijelaskan yang dipaparkan tadi adalah UMKM. Kita tahu UMKM juga menjadi sebagai tulang punggung ya perekonomian. UMKM juga mengalami masalah yang besar. Jadi lagi-lagi masalahnya modal ya. Modal. Di daerah khususnya di perkampungan itu saat UMKM mau membuat bisnis ya, bisnis atau usaha kecil, saat mereka nggak ada modal, mereka nggak bisa mendapatkan akses kepada lembaga keuangan seperti perbankan. Karena mereka nggak, ya istilahnya unbankable ya, jadi nggak layak lah untuk mendapatkan pinjaman ya, dengan segala hitung-hitungan bank. Akibatnya apa? Akibatnya mereka lari ke rentenir, kalau sekarang koperasi mekar dan sebagainya. Dan lagi-lagi kembali ke tadi, pinjol itu makin semakin marak ya, karena ada kebutuhan kebutuhan seperti tadi. Padahal sebenarnya pemerintah punya punya ruang untuk itu ya. Pemerintah kita punya Bank Aceh ya. Seharusnya kalau menurut saya solusinya mensikapi hal pertanian dan UMKM ini bisa menggunakan senjata-senjata itu ya melalui perbankan ya, untuk lebih perhatikanlah kepada orang-orang di kampung, di daerah untuk supaya mereka bisa mendapatkan akses terhadap permodalan yang lebih baik.
1: Itu. Okay. Baik. Saya kembali ke Bu Maita. Ibu Maita, melihat angka-angka dan juga paparan seperti yang Pak Fahmi dan Pak Asfiandi tadi sampaikan, mungkin ada hal atau yang perlu dipahami masyarakat ini Bu dalam membaca angka-angka pertumbuhan ekonomi, inflasi dan kemiskinan agar tidak keliru menilai kondisi perekonomian daerah kita khususnya di Aceh saat ini. Seperti apa nih Bu, apa yang mesti dipahami oleh masyarakat? Ya, izin Bu, mic-nya mungkin boleh dibuka terlebih dahulu. Ya, silakan Bu.
2: Ya, jadi memang kita melihat angka-angka ini tidak bisa spasial ya. Melihat angka pertumbuhan ekonomi saja, melihat angka kemiskinan saja atau melihat angka inflasi saja. Jadi beberapa indikator tadi itu memang harus dilihat secara keseluruhan, secara kesatuan, karena saling berkaitan antara indikator-indikator tersebut. Dan tidak lupa bahwa kita juga harus memperhatikan periode datanya juga. Jadi selama ini yang sering mispersepsi di masyarakat adalah membandingkan antara indikator satu dengan indikator lainnya dijajarkan, tapi sebenarnya periode waktunya berbeda. Jadi memang harus hati-hati dalam membandingkan data itu harus diperhatikan periode datanya. Memang seperti tadi di awal saya jelaskan bahwa semuanya berkaitan. Jadi misalnya ketika saat ini inflasi tinggi, daya beli masyarakat jadinya kan rendah, kemudian penganggurannya juga makin tinggi, yang berakibat jadinya kemiskinan juga semakin tinggi. Jadi memang berkaitan antara beberapa indikator tersebut.
1: Baik, ya melihat juga ini menjelang akhir tahun begitu ya, Ibu Meta. Apa ada poin penting atau hal yang paling perlu menjadi perhatian pemerintah Aceh begitu di menjelang akhir tahun ini? Indikator apa yang harus dipantau untuk mengetahui apakah kondisi ekonomi masyarakat benar-benar membaik dalam beberapa waktu ke depan ini, Bu?
2: Ya, jadi memang pemerintah itu ada beberapa target ya. Salah satunya tadi kalau nggak salah dari Bappeda target pertumbuhan ekonominya 6% ya kalau nggak salah tadi dibilang Pak Suyandi. Nah, jadi sebenarnya kita kalau hanya sekedar mengejar pertumbuhan ekonomi tadi tidak tepat ya, karena seperti kita lihat bahwa itu kan anomali ya, pertumbuhan ekonomi kita ternyata tidak menyebabkan kesejahteraan masyarakat meningkat. Jadi memang yang paling bisa kita lihat sebenarnya sudah dilakukan oleh pemerintah daerah, ada TPID, Tim Pengendali Inflasi Daerah. Cuma itu hanya, kalau saya melihatnya hanya seperti sebatas mengendalikan angka, kurang-kurang lebih ke aplikasinya. Karena sebenarnya memang inflasi, karena inflasi kita paling tinggi itu kan ambilnya dari pangan ya, dari beras. Jadi dijaga dulu memang beras, bagaimana kita menjaga agar inflasi pangan tidak terlalu tinggi lagi, moderate lah inflasi itu, jangan sampai seperti sekarang sampai 5,03% tahunannya. Jadi beras itu andalnya terbesar, jadi dan bulanannya itu cabai merah itu cukup tinggi untuk andil inflasi bulanannya. Jadi memang untuk pengendalian inflasi ini harus dilakukan agar menjaga daya beli masyarakat. Kemudian kalau misalnya inflasi bisa kita jaga, angka kemiskinan pun bisa kita jaga juga, karena kan masyarakat jadi bisa untuk memenuhi kebutuhan pokoknya rumah tangga. Selain itu lapangan kerja, jadi investasinya diharapkan bisa berkualitas dengan menyerap banyak tenaga kerja. Sedangkan selama ini lapangan kerja informal kita itu lebih banyak dari lapangan kerja yang formal. Jadi pekerja informal kita itu sebesar 62,12%, sedangkan formalnya hanya sekitar 30-an sekian persen. Jadi memang investasi yang masuk sebaiknya berkualitas sehingga bisa menyerap tenaga kerja lebih banyak. Kemudian yang harus diperhatikan tadi adalah kemiskinan pedesaan. Tadi seperti Bapak saya lupa sebentar,
1: Fahmi.
2: Bapak ya Bapak Fahmi sampaikan bahwa yang terkena bencana itu kemarin itu banyak yang petani, baik dari tambaknya kena maupun padi, ada sawahnya yang bisa ditanami lagi, tapi banyak juga sawah yang harus diberi penanganan untuk supaya bisa ditanam lagi. Jadi untuk mengangkat kemiskinan salah satunya adalah penanganan terhadap bencana. Sebenarnya kita agak susah kalau mengandalkan pemerintah pusat ya, karena seperti kita tahu saat ini isunya banyak sekali terkait pemerintah pusat. Jadi memang dari pemerintah Aceh harus memberi penanganan terhadap desa-desa dan wilayah terdampak bencana, karena memang sebagian besar itu menjadi sumber sumber pendapatan dari masyarakat desa, karena sebagian besar kita dari sektor pertanian.
1: Oke, baik. Saya kembali ke Pak Asfiandi, mengingat kita juga hampir di penghujung perbincangan. Mungkin Pak Asfiandi menjelang akhir tahun 2026 ini juga masih ada sisa sekitar 3 bulanan lagi begitu ya. Langkah prioritas apa ini yang akan dilakukan pemerintah Aceh ini, Pak, untuk memastikan target pembangunan ekonomi tercapai dan dapat, apakah memang pemerintah menyampaikan indikator keberhasilan yang terukur juga, serta untuk memastikan program pengentasan kemiskinan ini berjalan tepat sasaran itu, Pak?
3: Baik. Artinya peran pemerintah sampai hari ini di 3 bulan terakhir kita mau push ini, di 3 bulan ke depan ini harus benar-benar efisien itunya, sehingga memang peran pemerintah hari ini dalam kondisi hari ini kita sedang melakukan pergeseran, Pak, pergeseran untuk anggaran di tahun 2026. Dan tentu saja memang hal yang ingin kami sampaikan bahwa ketergantungan penggunaan dana publik ataupun dana APBA ini sangat sangat besar, sehingga memang kita tahu bahwa di akhir penghujung 2027 nanti akhir tahun pemanfaatan dana khusus, dan kita berharap bahwa 2028 nanti ada keberlanjutan gitu. Nah, hal yang paling penting menurut saya memang efisiensi di 3 bulan terakhir ini, 3 bulan ke depan ini, bahwa pemanfaatan anggaran yang benar-benar tepat sasaran artinya. Tepat sasaran sehingga memang dampaknya bisa dirasakan terkait dengan indikator-indikator yang dicapai tadi. Mungkin bagi kami di pemerintah bukan hanya mengekspos pertumbuhan indikator-indikator yang semestinya memang meningkat ataupun menurun, tapi artinya bahwa semua indikator-indikator ini bagian dari kerja pemerintah, seharusnya memang harus diekspos, Pak. Jadi artinya ketika pertumbuhan ekonomi meningkat, kemiskinan mengalami penurunan ataupun meningkat, ataupun pengangguran kita seperti itu juga, itu harus dipublish, Pak. Jadi artinya supaya masyarakat tahu bahwa ada beberapa hal yang bagian dari pekerja pemerintah dan ada beberapa hal yang menjadi kerjasama di lintas sektor tadi. Mungkin satu indikator ini bukan hanya bagian daripada kerja pemerintah, tapi satu indikator ini bisa merupakan indikator kolaborasi antar sektor gitu. Artinya ketika kita berbicara tentang penurunan angka kemiskinan, tentu saja bukan bagian daripada kerja pemerintah semata. Di sana ada peran swasta, ada peran private sektor di sana, sehingga memang ketika sebuah investasi ataupun industrialisasi lahir di sana, yang dikerjakan oleh private sektor tentu saja akan berdampak bagi penurunan angka kemiskinan misalkan. Okay. Nah, itu dia mungkin ini yang menjadi stressing dari kami pemerintah, tentu saja bahwa indikator-indikator ini memang menjadi indikator, bukan hanya sebuah indikator keberhasilan, jadi indikator ini menjadi sebuah evaluasi, dan tentu saja akan kita lihat lagi ke depan sebagaimana indikator ini bagian daripada isu strategis pemerintah Aceh ke depan di tahun 2027.

0: itu sendiri memang harus kita pilah di masing-masing kewenangan tadi, Pak. Tentu saja memang pemerintah sampai saat ini akan melaksanakan gitu ya, akan melakukan program-program yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi. Dan kita juga tidak mungkin mengintervensi itu kewenangan-kewenangan yang di luar dari kewenangan provinsi, seperti kewenangan pusat misalkan. Pada hari ini kalau kita tahu bahwa Pak Pami sampaikan tadi bahwa banyak lahan-lahan pertanian yang hari ini mangkrak gitu karena akibat dari lumpur yang tebal gitu ya. Jadi tidak bisa dioperasikan. Sehingga memang ini bagian dari kerja pemerintah. Kerja pemerintah dalam artian di sini peran pemerintah pusat sudah memasukkan di dalam rencana induk pemerintah pusat di kewenangan pusat bahwa ini akan dilakukan gitu. Jadi memang kolaborasi tadi Pak, lebih kepada kolaborasi antara baik antar pemerintah, pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten kota, bagi juga kewenangan dan kolaborasi dilakukan di lintas sektor, Pak.
1: Baik. Ya, saya ke Pak Fahmi mungkin di penghujung kita juga nih, Pak Fahmi, sebelum nanti saya minta rekomendasinya ke narasumber yang lain. Mungkin bagaimana ini menurut Pak Fahmi melihat Aceh dapat mengoptimalkan potensi pertanian, perikanan, pariwisata dan mungkin sektor UMKM juga agar menghasilkan nilai tambah tinggi, Pak?
2: Iya, mungkin kembali ke tadi ya, bahwa melihat Aceh juga nggak bisa melihat secara keseluruhan, harus dipilah-pilah atau dipisahkan berdasarkan kabupaten atau kota ya. Jadi kebijakan yang harus dibuat atau yang akan dikerjakan ya harus dibedakan tergantung kondisi di setiap kabupaten kota itu. Misalnya untuk konteks wilayah terdampak bencana ya, tentu ini berkaitan dengan pemulihan, penghidupan, infrastruktur yang produktif seperti jembatan, jalan, dan sebagainya, juga perlindungan sosial. Dan ngomong tentang bencana, jadi bencana, lagi-lagi saya membahas tentang bencana, karena bencana Aceh ini belum selesai. Kita lihat sekarang atau kemarin masih terjadi banjir di Tamiang, Aceh Timur, dan sebagainya. Jadi itu kayak, istilahnya kita mengalami suatu ya seperti tadi lingkaran setan, jadi tidak pernah selesai banjir tahun lalu, sekarang masih ada, jadi nggak pernah berakhir. Dan tapi tadi saya agak-agak ini ya sedih sebenarnya, miris mendengar yang disampaikan Pak Asfiandi bahwa pusat masih akan ya membahas tentang lumpur di sawah itu. Walaupun sebenarnya ini kan sudah hampir satu tahun lah, sebulan lagi satu tahun. Seharusnya itu sedang dan telah dikerjakan bahasanya ya. Bukan akan kalau menurut saya. Jadi itu nggak ngomong lagi tentang domain siapa. Kalau walaupun itu memang ya saya paham birokrasi. Tapi itulah yang dirasakan oleh masyarakat. Masyarakat nggak tahu dia gitu. Ini kerjaan siapa. Yang penting kapan sawah saya bisa ditanami lagi. Itu di masyarakat. Itu tentang bencana. Kedua, perlu juga dilihat daerah-daerah yang memiliki tipologi yang berbeda tadi, seperti misal pertanian ya dan perkebunan. Jadi ini berarti berbicara tentang produktivitas, pengolahan, akses pasar, juga lagi-lagi tadi modal untuk membeli bibit, pupuk dan sebagainya. Juga untuk wilayah pesisir dan yang wilayah perikanan ya. Jadi harus dibedakan. Ya ini juga harus lihat bagaimana kita tahu perubahan iklim yang luar biasa. Tentu nelayan-nelayan ini juga perlu bantuan ya, bantuan modal, bantuan ya untuk bagaimana mereka bisa ke laut dengan baik. Dan juga daerah-daerah perkotaan atau pusat-pusat perdagangan seperti di Banda Aceh. Tentu treatment atau kebijakan pemerintah itu harus bisa melihat perwilayah itu secara spesifik dan secara beda. Jadi jangan membuat kebijakan yang one size fits all ya. Jadi satu kebijakan untuk semua, dan itu saya yakin nggak akan bekerja untuk konteks ini. Ya.
1: Baik. Ya, tentunya harapan kita bersama semoga kondisi perekonomian Aceh ini jauh membaik ya. Masih ada waktu tentunya, dan dari perbincangan ini juga pendengar kita memahami bahwa potret perekonomian Aceh tidak cukup hanya dilihat dari angka semata. Lebih dari itu kita perlu melihat sejauh mana pertumbuhan tersebut mampu membuka lapangan pekerjaan, mendorong investasi produktif, ya, menekan angka kemiskinan dan menjaga stabilitas harga dan juga meningkatkan daya beli masyarakat. Seperti yang telah dipaparkan oleh narasumber kita tadi, ada dari Pak ya Fahmi Yunus selaku akademisi dan juga atau ekonom di UIN Araniri, dan juga perwakilan dari Bapeda Aceh, Fungsional Perencana Ahli Madya Bapeda Aceh Pak Asfiandi, dan juga Ketua Tim Neraca Wilayah dan Analisis Statistik BPS Provinsi Aceh Ibu Meta Jumiarti. Kita

0: Mirtanti ya, kita ucapkan terima kasih banyak atas paparan dan juga penjelasannya terkait tema kita, Bapak Ibu, terkait potret ekonomi Aceh 2026 antara peluang dan tantangan. Semoga perbincangan kita hari ini memberikan pencerahan kepada masyarakat khususnya dan juga kepada pendengar Pro1 dimanapun berada. Sekali lagi terima kasih Pak Fahmi, Ibu Meta dan juga Pak Sviandi. Kita doakan semoga ekonomi Aceh terus membaik ke depannya. Kita sua lagi di lain waktu dan juga kesempatan. Selamat beraktivitas kembali Bapak Ibu. Saya Rifki mengucapkan terima kasih banyak atas atensi Anda. Kita jumpa lagi di lain waktu dan juga kesempatan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Anda masih mendengarkan Dialog Banda Aceh pagi ini. Baru saja kita ikuti Dialog Banda Aceh pagi ini. Dialog Banda Aceh pagi ini hadir setiap Senin hingga Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat di Pro 1 Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.

0: anak desa. Es Lilin, saksi bisu perjuangan. Dengan tekad membara, aku putuskan untuk merantau, meninggalkan kampung halaman demi meraih mimpi yang lebih tinggi.
1: Bu, Agus berangkat ke kota ya.
2: Baik, nak. Hanya doa yang ibu bisa berikan kepadamu. Semoga apa yang kamu cita-citakan tercapai.
0: Awalnya tak mudah, tapi tak pernah mematahkan semangatku. Sekarang, perjuanganku berhasil membahagiakan keluarga dan orang di sekitarku. Mari bangkit dari kemiskinan.

0: kesel?
1: Iya, gimana gak kesel? Apa-apa di pasar tadi semua mahal. Pasti gara-gara inflasi nih.
0: Oh, kok nyalain inflasi sih?
1: Lah, emang iya kan?
0: Belum tentu. Kalau cuma 1-2 barang yang naik, itu bukan inflasi.
1: Terus inflasi itu apaan?
0: Inflasi itu keadaan. Karena permintaan meningkat, biaya produksi meningkat, peredaran uang meningkat.
1: Tapi penghasilan kita gak ningkat-ningkat.
0: Iya juga ya. Makanya bijak belanja, jangan konsumtif ya. Eh, mau kemana?
1: Mau balik lagi ke pasar, belasnya ketinggalan.
0: Aduh.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: siang ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar setianya Radio Republik Indonesia Banda Aceh untuk siang ini di edisi 15 Oktober 2026. Saya Khaira akan menemani Anda pendengar hingga nanti pada pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan apa kabar Anda pendengar di siang ini? Mudah-mudahan masih dalam keadaan sehat, masih tetap dalam keadaan produktif ya, dan juga tetap semangat untuk segala aktivitas dan kegiatan Anda di siang ini. Tentunya Pro 1 RRI Banda Aceh pendengar siang ini akan menemani Anda dengan sejumlah informasi yang terupdate, terkini dan juga teraktual, serta lagu-lagu yang terbaik yang sudah kami siapkan di playlist Pro 1. Dan untuk Anda juga mungkin yang ingin berbagi update cuaca ya di sekeliling Anda, silakan Anda sampaikan melalui WhatsApp Pro 1 di 0852-8285-4445.
0: Banda Aceh siang ini.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
2: rri.co.id
3: Karena informasi dan inspirasi Pro 1.
4: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dalam Banda Aceh siang ini, dan kita awali untuk siang ini dengan kita update dulu informasi cuaca ya di sekitar kita. Nah, BMKG pendengar memperkirakan cuaca di Banda Aceh, juga Aceh Besar serta Sabang bervariasi dari berawan hingga berpotensi hujan untuk siang ini. Dan Banda Aceh sendiri pendengar diperkirakan berawan sepanjang hari dengan suhu 24 hingga 29 derajat Celcius. Sementara itu untuk Aceh Besar berpotensi hujan pada siang hari. Dan adapun Sabang pendengar untuk peluang hujan pada pagi hari tadi. Nah, untuk itu juga pendengar masyarakat dihimbau tetap waspada terhadap perubahan cuaca dan menyesuaikan aktivitas di luar ruangan. Tentunya untuk update informasi cuaca, pendengar Anda bisa mengunjungi portal resmi dari bmkg.go.id.
5: Banda Aceh siang ini.

0: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
1: Berikut tugas Anda.
0: Buat lebih ringkas lah.
1: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
0: Oh, singkat, padat, pulang.
2: Lo, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
0: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
2: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
0: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi nih, nah. Cepat siap, cepat pulang. Genius nggak tuh?
2: Genius. AI itu alat bantu, Alvin. Bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
0: Masa sih? Kamu sirik aja deh. Karena aku udah siap kan?
2: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan. Ih, data-datanya gak akurat. Bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
0: Oh iya. Eh, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
2: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.
3: Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos, yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan, bukan operasi yang bahan-bahannya menggunakan.

Masih di 97.7 FM, kanal informasi dan inspirasi Pro 1 RRI Banda Aceh. Pendengar, di siang ini kita update lagi informasi dan Pertamina Patraniaga Regional Sumatera bagian utara menyalurkan bantuan kemanusiaan bagi warga terdampak banjir di Kabupaten Aceh Tamiang. Bantuan berupa paket logistik untuk masyarakat serta makanan tambahan bagi petugas dan juga relawan yang bertugas di lokasi bencana. Pendengar, banjir yang terjadi akibat tingginya curah hujan ini berdampak pada sejumlah wilayah, terutama Kecamatan Bendahara. Dan kondisi ini, pendengar, diperparah dengan bocornya tanggul di Kampung Marlempang. Selain itu juga, pendengar, untuk penyaluran bantuan dilakukan bersama BPBD dan pemerintah daerah setempat untuk membantu memenuhi kebutuhan warga selama masa tanggap darurat dan pemulihan. Tentunya Pertamina juga berharap bantuan ini dapat meringankan beban masyarakat sekaligus juga untuk mempercepat pemulihan pasca banjir di Aceh Tamiang. Untuk informasi ini, pendengar, dan juga informasi lainnya yang terupdate dalam Banda Aceh siang ini, Anda bisa mengunjungi portal resmi kami rri.co.id.

0: beginilah kehidupan saat ini. Menggantungkan diri dengan teknologi seakan-akan hidup sendiri. Dimanapun dan kapanpun, apapun dan siapapun, sama seperti diriku. Setiap hari tidak bisa lepas dari alat ini sampai lupa kanan dan kiri. Aku tak mengenal waktu. Sekolahku menjadi taruhanku. Keautisan ini akhirnya merenggut hidupku hingga akhirnya aku diingatkan dengan... Manfaatkan waktumu untuk suatu hal yang berguna. Jangan sampai gadget mengambil semua waktumu.
1: Tahukah Anda, lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan semakin kaya nektar bunga tersebut.

Masih di 97,7 FM Pro 1 RRI Banda Aceh. Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada di siang ini, kembali kita update lagi informasi. Dan pendengar, ternyata kualitas udara di sejumlah Sumatera dan juga Kalimantan memburuk akibat kebakaran hutan dan lahan. Kementerian Lingkungan Hidup mencatat mulai dari Provinsi Riau, Jambi, Sumatera Selatan hingga sejumlah wilayah Kalimantan mengalami pencemaran udara kategori tidak sehat sampai berbahaya. Nah, pendengar, masyarakat juga dihimbau nih ya untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan untuk menghindari dampak paparan asap. Sementara itu, pendengar, Bareskrim Polri telah menetapkan 223 orang dan 9 perusahaan sebagai tersangka kasus karhutla. Para pelaku terancam hukuman maksimal 12 tahun penjara. Hingga Oktober di tanggal 13 kemarin, pendengar, kebakaran yang ditangani dalam perkara perorangan mencakup lebih dari 5.000 hektar lahan. Kepolisian juga menegaskan penegakan hukum akan terus dilakukan untuk mencegah pembakaran hutan dan lahan. Untuk informasi ini dan juga informasi lainnya, Anda bisa mengunjungi portal resmi kami rri.co.id.

0: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih, nanyain udah di mana. OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
2: Oh iya deh.
1: Padahal 5.
3: Oh no.
0: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
1: Maaf Bu, saya nggak masuk hari ini karena sakit perut. Tapi bohong. Kok malah mulus beneran sih? Aduh.
0: Kalau udah sekali bohong, maka kita akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.
4: Duh, pagi-pagi udah berisik. Tidur lagi .
5: Pernahkah kamu merasa malas untuk bangun pagi dan memulai hari? Atau mungkin kamu lebih memilih tidur seharian daripada bekerja dan melakukan aktivitas fisik lainnya? Ternyata, malas berawal dari otak kita sendiri loh. Sejumlah peneliti dari Oxford University melakukan penelitian menggunakan magnetic resonance imaging atau MRI untuk melihat motivasi dan rasa malas. Hasil scan menunjukkan bahwa ketika orang memutuskan melakukan sesuatu atau ingin berkegiatan, area promotor di otaknya akan menyala dan titik lain di otak yang mengendalikan gerakan di tubuh akan menjadi aktif. Namun, pada orang yang malas, area promotor otaknya tidak menyala, sehingga tidak memunculkan sinyal ke otot besar dan prosigma di tubuh. Koneksi otak yang menghubungkan keputusan untuk melakukan sesuatu tidak efektif pada orang yang malas, sehingga muncul rasa malas bergerak, lelah, dan lemah karena otak harus melakukan upaya lebih keras untuk mengubah keputusan menjadi tindakan bergerak. Tingkat dopamin yang rendah di otak juga mempengaruhi motivasi seseorang dalam melakukan sesuatu. Jangan sepelekan sifat malas ya, karena kemalasan bisa berdampak buruk untuk kehidupan dan mengancam masa depanmu. Ayo lawan kemalasan dan mulai bergerak untuk masa depan yang lebih baik.

Cukup menikmati secangkir kopi itu sudah membuat kita terasa bahagia banget ya kan? Apalagi ditambah dengan obrolan bersama dengan teman dan menikmati lagu favorit yang menemani hari Anda di siang ini. Oke, pendengar, kami akan terus menemani Anda ya di siang ini hingga nanti pada pukul 15 waktu Indonesia Barat bersama saya Khaira, dan sejumlah informasi yang menarik juga akan menemani siang Anda. Tetaplah bersama kami, pendengar, di kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Radio Republik Indonesia Banda Aceh.

0: Hai tetangga.
1: Bayu, jogging juga?
0: Iya, kamu sendirian?
1: Sama mama, tuh di taman ujung.
0: Ada yang mau aku sampein sama kamu.
1: Apaan?
0: Sebenarnya aku suka sama kamu, Vin.
1: Tapi kamu gak pernah cium tangan orang tua kamu pas keluar rumah.
0: Hah? Emang segitu pentingnya cium tangan?
1: Cium tangan itu kan bentuk sopan santun dan penghormatan kepada orang yang lebih tua. Budaya dan kearifan lokal masyarakat Indonesia dalam menghormati dan menghargai orang lain. Jangan sampai kemajuan teknologi serta pengaruh budaya asing membuat tradisi cium tangan ini menjadi terkikis.
0: Iya ya, Vin. Mulai sekarang aku bakal cium tangan kalau ketemu sama orang yang lebih tua.
2: Vina, kita pulang yuk.
0: Tante.
2: Hai, Bayu.
0: Salim dulu, Teh.
1: Itu baru cowok keren.
2: Kita pulang duluan ya.
0: Iya, Teh.
3: Tahukah Anda, mengapa 1 menit harus 60 detik? Mungkin pernah terlintas pertanyaan, kenapa penetapan waktu 1 menit itu harus 60 detik, bukan 100 detik? Dilansir dari kanal YouTube Kok Bisa, penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 merupakan angka yang dapat dibagi banyak dibandingkan dengan angka 100. Contohnya, 60 bisa dibagi dari angka 2 sampai 6. Hal ini yang membuat penghitungan waktu tidak akan merepotkan orang ketika menunjukkan posisi waktu. Berdasarkan pembagian tersebut, manusia dari zaman dahulu hingga sekarang bisa membagi waktu menjadi setengah jam, sepertiga jam, seperempat jam, seperlima jam, bahkan sampai 10 menit. Berbeda jika 1 jam itu 100 menit, waktu akan sulit untuk dibagi. Angka 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu hanya angka 2, 4, 5, dan angka 10 itu sendiri. Itulah mengapa waktu untuk 1 menit sama dengan 60 detik.

97,7 FM, kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Radio Republik Indonesia, Banda Aceh. Pendengar, menjelang pukul 11 waktu Indonesia Barat, sesaat lagi, tepat pada pukul 11, tentunya kami akan ajak Anda untuk kita ikuti bersama dinamika olahraga dari Pro 3 RRI Jakarta. Nanti setelah itu akan kita lanjutkan kembali kebersamaan kita dalam Banda Aceh siang ini.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.

0: PSG rebut kemenangan tandang atas Manchester City. Fajar Fikri melangkah ke babak 16 besar Denmark Open 2026. Pesonas kedua resmi dimulai. Salam olahraga. Senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Kamis 15 Oktober 2026. Bersama saya, Hana Pratiwi. Mendengar dinamika olahraga siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Manchester City telan kekalahan kandang atas juara bertahan Paris Saint-Germain dalam laga matchday kedua Liga Champion UEFA 2026-2027 di Stadion Etihad dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Laporan selengkapnya bersama Nurdiansyah Krisna.
1: Manchester City menelan kekalahan 2-4 dari Paris Saint-Germain atau PSG dalam laga matchday Liga Champions UEFA musim 2026-2027 di Stadion Etihad dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Pertandingan ini menjadi laga kandang pertama bagi City setelah putusan terkait pelanggaran aturan finansial Liga Premier Inggris. Disaksikan mantan pelatih Pep Guardiola, Manchester City kebobolan 3 gol pada babak pertama. Desiree Dui membuka keunggulan PSG pada menit ke-13 melalui penyelesaian apik. 2 menit kemudian, Dui mengirimkan umpan yang disambut oleh sundulan Usman Dembele. PSG memperlebar keunggulan menjadi 2-0 pada menit ke-15. Petaka bagi City berlanjut pada menit ke-32 melalui gol Vitinha. Gelandang PSG tersebut memanfaatkan kerjasama apik yang diawali Warren Zaire-Emery untuk membuat tim tamu unggul 3-0. Pelatih City Enzo Maresca melakukan 3 pergantian pemain saat jeda pertandingan. Strategi itu membuahkan hasil ketika Erling Haaland memperkecil ketertinggalan melalui sundulan pada menit ke-53. Namun, PSG kembali menjauh setelah Magnus Akliyoce mencetak gol pada menit ke-62. Tembakannya gagal dihentikan dengan sempurna oleh kiper City Gianluigi Donnarumma, sehingga skor berubah menjadi 4-1. Haaland mencetak gol keduanya pada menit ke-75 untuk menghidupkan harapan City. Namun, hingga peluit akhir, PSG mampu mempertahankan keunggulan dan membawa pulang kemenangan 4-2. Selesai pertandingan, pelatih kepala Manchester City.
2: Menurut saya, alasan mengapa kami kesulitan di babak pertama adalah karena kami kebobolan 2 gol. Saat berada di lapangan, Anda tahu bahwa menghadapi mereka memang sudah sulit. Namun sejujurnya, di babak kedua kami berhasil menciptakan cukup banyak peluang yang seharusnya bisa membuahkan hasil lebih baik. Luis pun sempat mengatakan kepada saya setelah pertandingan bahwa mereka cukup beruntung sepanjang 95 menit tersebut. Meski begitu, kami tetap kalah. Kami bisa belajar dari pengalaman ini dan melangkah maju.
1: Di sisi lain, pelatih kepala PSG, Luis Enrique, mengatakan bahwa dirinya berharap PSG dapat terus berjumpa dengan tim-tim asal Inggris.
3: Yeah, it's very nice, but I don't like the records. I don't care.
2: Itu memang sangat bagus, tapi saya tidak memikirkan soal rekor. Saya tidak peduli dengan rekor. Yang saya dan staff saya upayakan hanyalah memberikan yang terbaik dan mencoba membantu tim. Mungkin hari ini kami bisa tampil lebih baik di babak kedua, tetapi bagaimanapun, ini adalah rekor yang sangat manis. Saya harap kami bisa terus berjumpa.

0: Austria dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Bradley Barcola menjadi bintang pertandingan setelah mencetak 3 gol untuk The Reds. Liverpool membuka keunggulan melalui sundulan Ronald Araujo pada menit ke-22. Back tersebut menyambut umpan Kostas Tsimikas untuk membawa tim tamu unggul 1-0. 2 menit kemudian, Barcola menggandakan keunggulan Liverpool setelah memanfaatkan umpan Louis Comas. Penyerang asal Prancis kembali mencetak gol pada menit ke-37 melalui umpan Florian Wirtz. Liverpool menutup babak pertama dengan keunggulan 3 gol tanpa balas. Memasuki babak kedua, Jeremy Frimpong memperlebar jarak menjadi 4-0 pada menit ke-51 setelah menerima umpan silang Tsimikas. Lask memperkecil ketertinggalan melalui Robert Lubicic pada menit ke-63, namun Barcola melengkapi hat-trick 3 menit kemudian setelah menyambut umpan Frimpong dan mengubah skor menjadi 5-1. Liverpool semakin menjauh ketika Louis Comas mencetak gol ke-6 pada menit ke-72. Gol tersebut tercipta melalui umpan Frimpong yang kembali berperan penting dalam serangan The Reds. Lask kemudian memperkecil ketertinggalan melalui 2 gol Florian Flecker pada menit ke-74 dan ke-77. Meski tuan rumah berusaha mengejar, Liverpool tetap mempertahankan keunggulan dan menutup pertandingan dengan kemenangan 6-3. Usai laga, pelatih kepala Liverpool, Androni Iraola, memuji penampilan Barcola dan Florian di lapangan. Menurutnya keduanya saling melengkapi dan mampu memberi ancaman ke lini pertahanan lawan.
1: I'm really happy for Bradley.
2: Saya ikut senang dengan Bradley, begitu pula dengan Florian. Menurut saya keduanya tampil sangat baik hari ini. Mereka benar-benar memberikan dampak. Selain mencetak hat-trick, Bradley terus menjadi ancaman. Selalu unggul dalam situasi 1-1 dan berbahaya saat bergerak di belakang lini pertahanan lawan. Florian juga sangat membantu kami dalam mengendalikan permainan dengan menepati ruang-ruang kosong di antara lini lawan. Saya ikut senang untuk mereka berdua.
0: Atas kemenangan ini, Liverpool kini bertengger di posisi ke-5 dalam klasemen sementara Liga Champions UEFA dengan 6 poin. Sementara Lask kini berada di posisi ke-33 dengan belum mengoleksi poin. Beralih ke olahraga tenis. An Li menciptakan kejutan di Wuhan Open 2026 setelah menyingkirkan unggulan pertama Arina Sabalenka melalui pertarungan sengit 3 set. Petenis Amerika Serikat menang 3-6, 6-4, 7-6 setelah berjuang selama 2 jam 27 menit di Optics Valley International Tennis Center tadi malam. Li bangkit setelah kehilangan set pertama dan sempat tertinggal 2-4 pada set kedua sebelum membalikkan keadaan. Pada set penentuan, Li sempat unggul 5-2 tetapi Sabalenka berhasil menyamakan kedudukan dan memaksakan tie break. Li akhirnya memastikan kemenangan melalui pukulan forehand winner pada match point ke-10. Hasil ini menjadi kemenangan ketiganya atas petenis 10 besar dunia sekaligus mengakhiri langkah Sabalenka yang 3 kali menjuarai Wuhan Open. Selanjutnya, Li akan menghadapi petenis Indonesia, Janis Chen, pada babak 16 besar. Janis sebelumnya memastikan tempat lebih dulu di 16 besar usai menyingkirkan Daria Sneaker 7-5-6-3. Li dan Janis dijadwalkan bertanding malam ini dalam pertemuan pertama mereka di level profesional. Informasi dari arena bulu tangkis. Ganda putra Indonesia Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri melaju ke babak 16 besar turnamen bulu tangkis Denmark Open 2026. Hasil ini didapat Fajar Fikri usai menang 2 set langsung atas pasangan tuan rumah, Kim Estrup Anders Kadup Rasmussen. Pada babak 32 besar yang berlangsung di lapangan ISGF Bank Arena Rabu malam kemarin, Fajar Fikri menang dengan skor akhir 24-22, 21-14 dalam tempo 42 menit. Kemenangan sekaligus menjaga asa sektor ganda putra Indonesia di Denmark Open tetap hidup. Fajar Fikri menjadi satu-satunya pasangan ganda Indonesia yang melangkah ke babak selanjutnya. Sementara tunggal putra Jonathan Christie dan Alwi Farhan sama-sama mengamankan satu tempat di babak 16 besar. Jonathan atau akrab disapa Jojo berhasil menaklukkan Lin Chunyi dari Chinese Taipei dengan skor 21-13, 21-14. Sedangkan Alwi menang dari wakil India Ayush Shetty dengan skor 21-11, 13-21, 21-10. Kedua tunggal putra Indonesia tersebut akan saling berjumpa di babak 16 besar yang diwacanakan berlangsung sore nanti waktu Indonesia Barat. Dari nomor putri, pasangan ganda putri Rahel Alessia Ros, Febi Stianingrum melangkah ke babak selanjutnya usai menaklukkan wakil Chinese Taipei Chang Qinghui yang cintung dengan skor akhir 21-18, 21-18. Tidak hanya Rahel Febri, putri Kusuma Wardani juga memastikan satu tempat di babak 16 besar. Setelah menang dari Supanida Katetong dengan skor akhir 21-16, 21-13.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Informasi dari dalam negeri. Persib Bandung kembali menunjukkan tajinya di kompetisi Asia. Pangeran Biru sukses mengamankan 3 poin setelah mengalahkan wakil Vietnam Chong Vital FC 1-0 kemarin malam pada match day kedua grup A AFC Champions League 2 2026-2027 di Stadion Sijalak Harupat. Pelaporan selengkapnya bersama Senpi Hilhamsyah dari RRI Bandung.
4: Persib Bandung kembali meraih kemenangan di kompetisi Asia. Pangeran Biru menundukkan wakil Vietnam Chong Vital FC dengan skor tipis 1-0 pada matchday kedua Grup E AFC Champions League 2 musim 2026-2027. Bermain di Stadion Sijalak Harupat Soreang Kabupaten Bandung kemarin, Persib harus bekerja keras menghadapi permainan disiplin Chong Vital. Kedua tim tampil hati-hati sejak awal pertandingan. Persib masih mencoba membangun serangan, sementara Chong Vital lebih banyak bertahan dan berusaha meredam tekanan tuan rumah. Gol yang dinantikan Bobotoh akhirnya hadir jelang turun minum. Persib mendapat hadiah penalti dan Mariano Peralta yang dipercaya sebagai eksekutor sukses menjalankan tugasnya. Tendangan pemain asal Argentina tersebut pada menit ke-45 bersarang di gawang Chong Vital dan membawa Persib unggul 1-0 hingga pertandingan berakhir. Setelah pertandingan, pelatih Persib Igor Tolik mengapresiasi semangat para pemainnya yang tetap berusaha tampil maksimal meski sejumlah pemain mengalami cedera. Menurut Igor, kemenangan tersebut bukan hanya hasil dari strategi di lapangan, tetapi juga menunjukkan komunikasi, kebersamaan, dan komitmen seluruh anggota tim.
5: Dalam 3 hari terakhir ada banyak hal positif dari ruang ganti. Semua pemain saling selalu berkomunikasi satu sama lain, mengorganisasi permainan. Kami membuat rencana bersama, mereka keluar ke lapangan berkreasi terhadap rencana. Kami menang.
4: Sementara itu, sang pencetak gol kemenangan Persib Mariano Peralta menilai kemenangan atas Chong Vital merupakan hasil dari kebersamaan tim menjalankan rencana yang telah dipersiapkan.
5: Kami melakukan pekerjaan yang luar biasa hari ini dan semua yang direncanakan dalam kemarin bisa berjalan secara efektif. Seperti yang tadi pelatih katakan, sebelumnya kami menjalani pertandingan yang berat karena mereka berada di sini 3 hari yang lalu melawan Dewa.
4: Peralta mengakui pertandingan melawan Chong Vital bukan laga yang mudah, namun Persib mampu menghadapi tekanan dan mengamankan 3 poin di hadapan Bobotoh. Bagi Persib, kemenangan ini sangat penting dalam persaingan Grup E. Tambahan 3 poin membuat Pangeran Biru mengoleksi 6 poin dari 2 pertandingan dan untuk sementara berada di puncak klasemen. Persib juga menjadi satu-satunya tim di Grup E yang masih mencatatkan kemenangan sempurna dari 2 pertandingan. Sebelumnya, Persib sukses mengalahkan FC Seoul pada matchday pertama. Kini, kemenangan atas Chong Vital semakin memperkuat posisi Pangeran Biru dalam persaingan menuju fase berikutnya di ACL 2.

0: Atlet panahan berkuda asal Riau, Alena Robbani Putri Satriawan dipersiapkan mengikuti pertandingan persahabatan di Malaysia pada November 2026 sebagai ajang mengukur kemampuan sekaligus mematangkan persiapan menuju kompetisi internasional dan SEA Games 2027. Laporan selengkapnya bersama Hairani Januarini dari RRI Pekanbaru.
1: Atlet panahan berkuda asal Riau, Alena Robbani Putri Satriawan, dipersiapkan mengikuti pertandingan persahabatan atau friendly match di Malaysia pada November 2026. Keikutsertaan Alena menjadi bagian dari upaya meningkatkan kemampuan dan mengukur daya saing atlet sebelum menghadapi kompetisi internasional, termasuk juga persiapan menuju SEA Games 2027. Pelatih panahan berkuda Riau, Ferryanda Fahmi, mengatakan Alena menjadi salah satu atlet Indonesia yang direncanakan mengikuti pertandingan tersebut. Ajang ini juga akan menjadi kesempatan bagi Alena untuk menguji kemampuan menghadapi atlet-atlet Malaysia yang dikenal memiliki persaingan kuat di nomor junior. Fahmi menjelaskan, Alena sebelumnya berhasil menorehkan prestasi pada kejuaraan nasional Kejurnas Hosbek Archery yang berlangsung di Jakarta pada 17 hingga 20 September 2026. Dalam kejuaraan tersebut, Alena meraih 2 medali emas dan 1 medali perak, serta dinobatkan sebagai juara umum putri.
2: Di bulan lalu itu ada kejuaraan nasional Kejurnas, namanya Kejuaraan Nasional Horseback Archery di Jakarta. Alhamdulillah ada beberapa atlet kita dari Riau yang ikut, salah satunya namanya Alena Robbani. Dia berhasil mendapatkan 2 emas, 1 perak dan menjadi juara umum perempuan di Kejurnas Prapon. Ini kan Kejurnas persiapan Prapon. Kalau yang World Tour mungkin bulan depan, insya Allah kita ada friendly match R&R, nama kompetisi resmi dunia. R&R itu ranking and record. Jadi nanti Alena salah satu atlet dari Indonesia, kebetulan orang Riau, yang insya Allah akan mewakili Indonesia di sana. Persiapan juga untuk SEA Games, ya, Games Malaysia nanti.
1: Sementara itu, orang tua Alena, Tri Astuti Fitriani, mengatakan persiapan menghadapi Kejurnas sebelumnya dilakukan melalui program training camp untuk meningkatkan kemampuan dan kesiapan bertanding. Ia menilai kondisi atlet serta kesiapan kuda turut berpengaruh terhadap hasil pertandingan dalam olahraga panahan berkuda. Pertandingan persahabatan di Malaysia nantinya diharapkan dapat membantu Alena mengevaluasi kemampuan, menambah pengalaman bertanding, sekaligus meningkatkan kepercayaan diri saat menghadapi pesaing dari negara lain.
3: Ini dalam waktu dekat nih, bulan depan insya Allah kami akan ke Malaysia karena ada friendly match sama stable di sana, namanya Ladang Alam Warisan. Jadi Ladang Alam Warisan ini itu yang punya itu adalah pionirnya horseback archery di Malaysia. Dan sebenarnya untuk horseback archery ini kan memang lawan terberat kita ini sebenarnya malah Malaysia aja gitu. Karena untuk Eropa, untuk yang lain itu sebenarnya nggak terlalu. Justru Malaysia itu untuk junior dia kuat gitu.
1: Setelah agenda di Malaysia, Alena juga dijadwalkan mengikuti kompetisi di Jakarta pada Desember 2026. Selanjutnya pada Januari 2027 direncanakan kembali tampil pada Kejurnas dengan kategori nomor circle dan circular. Melalui rangkaian pertandingan tersebut, tim panahan berkuda Riau berharap Alena dapat terus meningkatkan prestasi dan mematangkan persiapan untuk bersaing di level internasional. Demikian Khairan Januarini melaporkan.

0: Pecinta olahraga RBC Open 2026 berlangsung sukses dan menjadi panggung pertarungan para pebiliar papan atas dunia. Kehadiran para pemain top dunia memberikan pengalaman penting bagi pebiliar Indonesia. Laporan selengkapnya bersama Putu Nirawati dari Denpasar.
1: Pemain-pemainnya adalah pemain-pemain luar negeri, jadi 1-12 dunia.
2: RBC Open 2026 berlangsung sukses dan menjadi panggung pertarungan para pebiliar papan atas dunia. Tercatat 128 pebiliar menguji kemampuan. Format Open penuh ini menjadi salah satu ajang internasional yang mempertemukan pebiliar nasional dan mancanegara di Bali. Persaingan semakin menarik karena sejumlah pemain dunia ikut turun ke meja pertandingan, termasuk pebiliar yang masuk jajaran peringkat 1 hingga 12 dunia. Ketua Umum Pengprop Persatuan Olahraga Biliar Seluruh Indonesia POBSI Bali, Dr. Putu Laksmi Anggari Putri Duarse SPKK mengatakan, kehadiran para pemain top dunia memberikan pengalaman penting bagi pebiliar Indonesia. Terlebih kesempatan berhadapan langsung dengan pemain kelas dunia tidak selalu didapatkan dalam turnamen di dalam negeri.
1: Karena kita bisa tahu gimana sih caranya bermain yang pas. Karena kalau dengan latihan aja tanpa kita punya pengalaman, kadang-kadang itu tidak bisa berhasil dengan sempurna. Namun dengan kita pengalaman, kita bisa melihat, kita menonton bagaimana sih saya mereka bermain atau bertanding, di mana mereka dapat tekanan misalnya di meja, tapi bisa-bisa melaksanakan, bisa melewati dengan baik.
2: Dari total peserta tercatat 70 pebiliar berasal dari luar negeri. Mereka datang dari sejumlah negara, diantaranya Filipina, Irak, Kanada, China, Argentina, Singapura, Thailand, dan Malaysia. Sementara itu, Bali mengirimkan 8 wakil, termasuk atlet muda berusia 16 tahun, serta pebiliar PON seperti Irwan Limardi dan Edi Brawan, yang merupakan peraih emas PON pada nomor snooker. Sementara itu, Sekretaris Umum Sekum POBSI Bali, Weli Sudarno menambahkan, bahwa kompetisi level internasional ini menjadi sarana evaluasi krusial bagi pebiliar Bali dalam mengasah mental dan ketangkasan jelang ajang prapon hingga porprop.
3: Membantu sekali bagi pemain lokal Bali dan juga dapat belajar dari segi teknik, teknik-teknik yang mereka belum kuasai dan mereka bisa lihat dari pemain dunia lainnya.
2: Hasil dari kejuaraan ini akan menjadi bahan evaluasi untuk persiapan tim biliar Bali menghadapi ajang tingkat nasional mendatang seperti PON, NTB, dan NTT. Sekum POBSI Bali Weli Sudarno menilai keberadaan pebiliar dunia di meja pertandingan menjadi kesempatan berharga bagi atlet lokal untuk meningkatkan kemampuan. Bukan hanya soal hasil pertandingan, tetapi juga bagaimana pemain Bali melihat langsung teknik dan pola permainan yang diterapkan para pemain elit. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati.

0: kabar lainnya, tim sepak bola Kota Payakumbuh berhasil mencetak sejarah dengan meraih medali emas pada ajang Pekan Olahraga Provinsi Porprov Sumatera Barat ke-16 setelah mengalahkan tim sepak bola Kota Sawah Lunto. Prestasi dimaksud menjadi pencapaian pertama bagi Kota Payakumbuh dalam meraih medali emas pada cabang olahraga sepak bola. Laporan selengkapnya bersama Bobby Febrianda dari Padang.
1: Ini adalah sejarah pertamanya Payakumbuh dapat emas.
2: Pelatih kepala tim sepak bola Kota Payakumbuh, Zulkahendra, kemarin mengaku bersyukur atas keberhasilan anak asuhnya setelah melewati pertandingan yang berlangsung sengit dan penuh tekanan. Menurutnya, pertandingan berjalan luar biasa karena kedua tim saling melancarkan serangan. Zulkahendra menyampaikan, situasi pertandingan sempat memancing emosi para pemain hingga wasit mengeluarkan kartu merah. Kondisi tersebut membuat tim Payakumbuh harus bermain dengan jumlah pemain lebih sedikit. Meski demikian, para pemain tetap berjuang mempertahankan keunggulan, terutama saat pertandingan memasuki 8 menit terakhir waktu tambahan.
1: Alhamdulillah, pertandingan yang cukup luar biasa karena saling jual beli serangan sempat terpancing emosi anak-anak. Akhirnya 2 kartu merah lawan 1, kita kalah jumlah. Akhirnya di menit-menit extra time 8 menit terakhir itu kita main bertahan, alhamdulillah mampu untuk tidak kebobolan. Kita juara, alhamdulillah. Ini adalah sejarah pertamanya Payakumbuh dapat emas.
2: Sementara itu, pemain tim sepak bola Porprov Kota Payakumbuh, Agib, mengungkapkan rasa syukur atas kesempatan mencetak gol dan membantu tim meraih hasil maksimal. Ia mengaku sangat bersyukur karena gol tersebut menjadi bagian penting dari perjuangan tim dalam pertandingan.
3: Dikasih rezeki mencetak gol kan. Soalnya kan tim lagi ketinggalan kan. Bersyukur, beruntung banget dapat gol. Baru sejarah dari Payakumbuh. Kami sangat-sangat bersyukur kan, pemain juga kawan-kawan sama-sama berjuang, alhamdulillah dapatkan hasil maksimal.
2: Agib menambahkan, keberhasilan ini merupakan hasil perjuangan bersama seluruh pemain. Menurutnya, pencapaian ini diharapkan menjadi momentum kebangkitan sepak bola Payakumbuh sekaligus memotivasi rekan-rekannya untuk terus meningkatkan prestasi pada kompetisi mendatang. Dari Padang, Sumatera Barat, Bobby Febrianda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Nusa Tenggara Timur membuka Pekan Olahraga Special Olympics Nasional Pesonas kedua di Gor Flobamora Oipoi, Kota Kupang. Multi-event 4 tahunan tersebut diikuti sekitar 1.000 atlet penyandang disabilitas intelektual, termasuk penyandang tunagrahita, Down Syndrome, serta individu autis. Selengkapnya Alotani dari Kupang melaporkan.
4: Gubernur NTT Milky Lakalenas secara khusus mengapresiasi peserta Pesonas 2 2026 yang datang dari 21 provinsi di Indonesia, sehingga total peserta 22 provinsi termasuk NTT selaku tuan rumah. Menurutnya, kehadiran 1.788 orang terdiri dari atlet, pendamping, ofisial, dan pelatih merupakan sebuah kehormatan bagi Provinsi Nusa Tenggara Timur menjadi tuan rumah Pesonas 2 yang berlangsung mulai tanggal 14 hingga 18 Oktober 2026 di Kota Kupang. Ia berharap kehadiran peserta dari 21 provinsi di Indonesia selain mengikuti pertandingan dan perlombaan di 7 cabang olahraga juga berkesempatan mengunjungi destinasi-destinasi wisata di Kota Kupang dan sekitarnya. Kepada pengurus, pelatih, manajer, dan semua peserta, Gubernur NTT menitipkan 3 hal penting.
5: Pertama, bangun disiplin dan kerja keras. Kedua, jujur diri, sportivitas, dan persaudaraan. Bertandinglah dengan sungguh-sungguh, jangan punya rasa hormat kepada lawan tanding. Tetap jaga persaudaraan, menghargai, dan saling belajar. Yang ketiga, jadikan olahraga sebagai jalan menuju masyarakat yang inklusif. Para atlet dengan kemampuan khusus ini dapat diberikan dukungan kesempatan yang layak untuk mereka bisa bertanding dengan baik.
4: Ketua Umum Pengurus Pusat Special Olympics Indonesia, Pepe Soina, Warsito L. Wayne, mengapresiasi pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang sukses mempersiapkan dengan baik tuan rumah Pekan Special Olympics Nasional kedua NTT tahun 2026. Menurutnya, Pesonas 2 2026 merupakan arena persiapan atlet mewakili Indonesia di multi-event Special Olympics World Games pada Oktober 2027 di Santiago, Chile.
5: Indonesia mendapat kuota 76 orang yang berarti naik 3 kali dari jumlah kuota World Game Valley tahun 2023 yang lalu.
4: 7 cabang olahraga yang dipertandingkan dan diperlombakan dalam Pesonas 2 2026 di Kota Kupang adalah atletik, renang, butse, tenis meja, senam ritmik, sepak bola mini, dan bulu tangkis. Lokasi berpusat di Kompleks Sport Center Oepue Kupang, Itobi Sport Center, dan Lapangan Bulu Tangkis Oe Sapa. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dengan disampaikannya informasi dari Pekan Spesial Olympics Nasional tadi, mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program A3. Saya Hana Pratiwi, salam olahraga.

0: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya, nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan, tapi ketimbang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching Instagram, ada tempat liburan seru loh, mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada.
2: Kakak ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Cikingebul. Papa ngegalau sih.
1: Bisa aja jajan, nih anak, jaman kita mana ada Cikbul.
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh, jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Mau gak? Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.
3: Pernahkah Anda mendengar istilah KIDAL? KIDAL merupakan akronim kiri dari lahir. Sesuai sebutannya, seorang KIDAL cenderung melakukan kegiatannya dengan tubuh bagian kiri. Contohnya seperti menulis, memasak, menyisir, dan sebagainya. Kidal disebabkan oleh kemungkinan saat periode perinatal, yaitu infeksi, hipoksia, atau stres yang dapat mempengaruhi perkembangan otak. Perkembangan otak kiri yang lebih lambat dibandingkan dengan otak kanan membuat bagian tubuh kiri terbentuk lebih kuat. Selain itu, kidal dapat diturunkan melalui genetik dan kondisi lingkungan. Populasi kidal yang cukup langka membuat mereka harus beradaptasi di dunia bertangan kanan. Meski begitu, terus dukung dan jangan diskriminasi masyarakat yang bertangan kidal.

0: 97,7 FM, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar setianya Radio Republik Indonesia Banda Aceh dimanapun Anda berada. Untuk siang ini tentunya saya Khaira gak sendiri lagi nih ya. Ada dua partner yang menemani saya pendengar di siang ini, yaitu bersama dengan
1: Halo.
2: Saya Shakila.
3: Saya Nashwa.
0: Iya, apa kabar kalian BTW siang ini?
1: Alhamdulillah baik. Ya.
2: Alhamdulillah.
0: Kalau cuaca di siang ini menurut kalian kondusif nggak sih untuk aktivitas di luar?
1: Rada nggak kondusif sih. Kita harus tetap lihat cuaca juga ya sebelum keluar, juga sediain mantel atau payung juga, karena kan cuaca nggak menentu ya. Kadang panas, hujan,
3: kadang hujan.
0: Ya. Mun-mutan ya cuaca.
1: Iya. Lagi cuacanya.
0: Iya, dan kita tetap harus jaga kesehatan tentunya ya. Dan kalau cuaca seperti ini memang disarankan untuk makan yang seperti apa sih, Nashwa?
3: Kalau untuk siang ini enaknya itu yang sehat, kayak ya. Iya, sayur. Kalau mau yang pedas bisa sih.
0: Iya, betul. Jadi untuk mungkin untuk Anda pendengar ya yang ingin keluar karena perubahan cuaca tidak menentu dan juga kita harus mempersiapkan segala perlengkapan seperti jas hujan, kemudian mantel, ya kan? Ya nanti barangkali tiba-tiba hujannya bisa turun.
3: Iya. Yeah.
0: Dan untuk Anda juga nih pendengar yang lagi di luar ya, yang lagi menikmati suasana siang ya, barangkali lagi menikmati secangkir kopi dan juga seruputan minuman favorit mungkin ya. BTW kalau kalian minuman favoritnya apa sih kalau di siang ini?
3: Kalau kita biasanya ngopi sih kalau siang.
0: Oh iya. Ngopi.
3: Iya. Ya,
0: kalau ngopi agak sedikit fresh ya.
3: Iya.
1: Biar semangat.
0: Oke, baik. Tentunya kita akan berbagi informasi juga sesaat lagi ya, Nashwa dan juga Shakila, untuk pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Banda Aceh. Namun kita juga dengarkan satu lagu, satu atau dua lagu ya, yang sudah kita siapkan di playlist Pro 1 Banda Aceh. Tetaplah bersama kami di kanal informasi dan inspirasi.

0: Papa, main yuk.
1: Eh, sebentar ya. Papa lagi mabar, bentar lagi menang nih. Asya main sendiri aja sana.
0: Udah main HP-nya.
2: Defeat. Cuma 30 menit aja kok. Tanpa terdistraksi oleh gadget, untuk waktu yang berkualitas bersama buah hatimu. Jangan cuma gadget yang kamu perhatiin. Anakmu lebih butuh perhatianmu.
3: Masih di 97,7 FM RRI Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.
4: Iya benar banget, Syakila, kita masih dalam suasana Banda Aceh siang ini ya. Bersama iya. Pendengar Pro 1 RRI Banda Aceh dan juga masih bersama dengan Najwa. Mana suaranya Najwa?
5: Hai.
4: Iya. Oke, di siang ini kita akan update lagi ya informasi untuk pendengar. Mungkin barangkali pendengar ada yang sedang dalam perjalanan, ada yang lagi di rumah, ada yang lagi ngerjain tugas, ada yang dikejar deadline juga, ada yang sedang menikmati kopi di warung kopi favoritnya ya. Dan ini BTW ada informasi apa ya, Syakila dan juga Najwa?
5: Ada berita yaitu Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Satpo PP dan WH Kabupaten Aceh Besar menertibkan dan membongkar sejumlah bangunan liar di Jalan Lintas Bandara Sultan Iskandar Muda, Kecamatan Belang Bintang, Aceh Besar, Rabu 14 Oktober 2026.
3: Dan penertiban tersebut ya dilakukan untuk mengembalikan fungsi fasilitas umum serta menata kawasan aks

0: kendaraan yang mengangkut kepentingan publik. Okay. Dan juga petugas ikut membantu mengangkut barang-barang milik pedagang dan mengantarkannya ke rumah masing-masing.
1: Oke, kemudian?
2: Kemudian juga pihaknya meminta masyarakat tidak lagi mendirikan bangunan atau berjualan di fasilitas umum. Dan apabila ingin berdagang atau menjalankan usaha, disarankan untuk menggunakan lokasi yang legal dan tidak mengganggu kepentingan umum.
1: Iya, benar banget. Dan itu juga sudah dijelaskan ya di peraturan undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah dan juga Permendagri nomor 26 tahun 2020 tentang penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta Kanun Aceh nih, Kanun Aceh Besar nomor 5 tahun 2019 tentang penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta ketentuan mengenai izin mendirikan bangunan. Jadi pasti kalian ada dong lihat ya di tempat-tempat umum yang mendirikan bangunan, mendirikan yang jualan juga ya.
2: Betul.
1: Kayak gerobak-gerobak gitu ya kan. Jadi ternyata sudah ada aturan yang harus kita jalankan ya. Oke, pendengar tetaplah bersama kami di
2: Pro 1 RRI Banda Aceh.
1: Oke.

0: mencium bau kentut mungkin terdengar aneh, tetapi beberapa penelitian menunjukkan bahwa ada potensi manfaat kesehatan yang bisa diambil dari gas yang dihasilkan oleh bakteri dalam usus, seperti hidrogen sulfida. Menurut jurnal Nitric Oxide, gas hidrogen sulfida meskipun memiliki aroma yang tidak sedap, diketahui dapat membantu melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan dan bahkan berpotensi mencegah beberapa penyakit, termasuk meredakan peradangan, darah tinggi, meningkatkan kesehatan ginjal, hingga mencegah penuaan. Kentut yang bau juga menandakan organ-organ dalam tubuh Anda bekerja dengan baik. Namun, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memahami mekanisme dan manfaat bau kentut secara menyeluruh. Tetap fokus pada pola makan sehat dan gaya hidup yang seimbang.
1: Ya, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dalam Banda Aceh siang ini, dan tentunya masih bersama saya Khaira juga yang akan menemani Anda hingga nanti pada pukul 15 waktu Indonesia Barat ya. Namun di siang hari ini pasti Anda bingung ya, kok nggak terdengar lagi nih suara si Syakila dan juga Najwa ya. Tapi mereka ada kok, cuman di balik udara aja ya. Oke, di siang ini pendengar, untuk Anda ya, mungkin ini sudah jamnya istirahat dari segala aktivitas dan kegiatan Anda mulai dari tadi pagi ya. Pasti ada rasa lelah, lesu, capek ya. Mungkin saatnya ini untuk kita isi energi kembali ya, untuk memperbanyak karbohidrat juga, untuk memperbanyak serat, memperbanyak vitamin, memperbanyak kalori dan lain sebagainya. Agar nanti bisa lanjut kembali ya kegiatan-kegiatan atau aktivitas Anda yang belum tuntas. Di Pro 1 Banda Aceh tentunya seperti biasa pendengar, kami akan menemani Anda dengan musik-musik terbaik di siang ini ya, menemani Anda makan siang, menemani jam istirahat Anda juga, menemani Anda yang sedang dalam perjalanan. Oke, darinya Bernadia dengan judul Kata Mereka Ini Berlebihan. Selamat mendengarkan.

0: 107,7 FM, kanal informasi dan inspirasi. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air yang saya hormat, jika kita memperhatikan bagaimana dinamika sosial politik yang sekarang sedang terjadi, melihat bagaimana di kalangan rakyat ada kegelisahan, sebagian juga kemudian terjebak di dalam konflik horizontal, sementara di kalangan pejabat, praktik penyalahgunaan kekuasaan belum berhenti, demikian juga praktik korupsi belum berhenti, tentu ada pesimisme yang tumbuh pada diri kita. Kita pasti bertanya, bagaimana mungkin kita bisa mencapai apa yang menjadi cita-cita dari negara bangsa ini sebagaimana ditetapkan oleh para pendiri bangsa jika praktiknya seperti itu? Bagaimana mungkin kita bisa mencapai kejayaan dan kemajuan bagi Republik Indonesia jika semua hal yang memprihatinkan ini tidak pernah usai, belum mendapatkan solusi yang nyata? Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja pesimisme yang didasarkan atas pembacaan seperti itu wajar-wajar saja. Tetapi dalam kesadaran Pancasila, saat kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, sesungguhnya kita memang juga harus punya keyakinan bahwa perbaikan itu masih mungkin untuk dilakukan. Keajaiban masih bisa terjadi. Pertolongan Tuhan masih mungkin turun untuk bangsa dan negara ini. Bagaimana cara? Tentu saja agar pertolongan Tuhan itu sungguh-sungguh turun menjadi nyata, menyelamatkan kita semua. Diri kita sendiri yang harus memulai langkah yang tepat. Kita yang harus sungguh-sungguh berusaha dan berdoa. Di satu sisi, kita harus menjadi contoh atau teladan dari kebajikan yang sejati. Tidak peduli kita posisinya ada di mana, apakah kita ini rakyat atau pejabat, kita bisa memicu perubahan, memicu perbaikan. Ketika kita sungguh-sungguh mau tulus memberi kontribusi buat bangsa dan negara ini, sesungguhnya itu akan menarik datangnya pertolongan Tuhan. Pada saat yang sama, kalau kita sungguh-sungguh mau merenung, mau reflektif, lalu memanjatkan doa yang sahdu, doa yang muncul dari kemurnian hati kita, kita bisa bahasakan, kita pasti bisa mengetuk pintu langit, membuka pintu-pintu langit sehingga datang pertolongan yang nyata yang kita butuhkan. Secara rasional memang tampak sangat sulit, tetapi jika kita punya kesadaran ketuhanan, optimisme inilah yang kita jaga. Mari kita lakukan. Kita menjadi pembuka keajaiban di negeri kita.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Sini 97,7 FM, kanal informasi dan inspirasi pada Garpu Pro 1. Terima kasih atas kebersamaan Anda dalam Banda Aceh siang ini menjelang kumandang azan zuhur untuk wilayah Banda Aceh dan juga sekitarnya. Nanti pada pukul 12.27 menit waktu Indonesia Barat ya. Tentunya kami akan menemani Anda dengan lagu religi, dan dari Studio Pro 1 RRI Banda Aceh kami ucapkan selamat menantikan kumandang azan zuhur untuk wilayah Banda Aceh dan juga sekitarnya.
1: Pro 1 RRI Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.

khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik orang di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari.

لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائفه. Tidak akan masuk surga orang yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguannya.

0: John, ayo bangun. Ayo bangun, aduh kok masih tidur. Ini loh udah siang. Dasar pemalas.
1: Apaan sih? Ngapain harus bangun pagi, bro? Emangnya gue ayam yang harus bangun pagi? Biar hidupku miskin begini tapi nikmat, bro. Bisa tidur, nggak dikejar-kejar waktu, bro.
0: Nah ini nih, aduh, generasi muda yang bangga dengan kemiskinan. Lawang miskin kok bangga. Alah.
2: Generasi harapan bangsa, bangkit dan berjuanglah untuk menggapai cita-cita yang agung dan bermartabat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Radio Republik Indonesia, radio publik milik bangsa.

0: Saatnya Anda ikuti Warta Berita Daerah Produksi Radio Republik Indonesia Banda Aceh. Inilah Warta Berita Daerah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Khaira mengantarkan Warta Berita Daerah siang ini, siaran berita yang menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Kamis 15 Oktober 2026. Sari berita. Pendengar, kabut asap selimuti bedar meriah, warga dihimbau jaga kesehatan. Berita lainnya, Kepala BGN resmikan 980 SPPG di wilayah 3T secara simbolis di SPPG Lepung Aceh Besar. Inilah warta berita selengkapnya. Pendengar, kabut asap mulai menyelimuti wilayah Kabupaten Bener Meriah. BPBD Bener Meriah himbau warga untuk menjaga kesehatan dengan mengurangi aktivitas di luar ruangan hingga diminta tidak membakar sampah. Selengkapnya disampaikan Alfi Sarin.
2: Kabut asap mulai menyelimuti wilayah Kabupaten Bener Meriah. Masyarakat diimbau meningkatkan kewaspadaan dan menjaga kesehatan untuk mengantisipasi dampak buruk terhadap pernapasan. Imbauan ini sebut Kalaksa BPBD Bener Meriah Ilham Abdi, terutama ditujukan kepada anak-anak, lanjut usia, serta warga yang memiliki gangguan pernapasan. Masyarakat disarankan menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan dan mengurangi kegiatan di luar rumah apabila kabut asap semakin tebal. Warga juga diminta menutup pintu dan jendela untuk mencegah asap masuk ke dalam rumah serta memperbanyak minum air putih. Jika mengalami sesak napas, batuk berlebihan, atau iritasi mata, masyarakat diimbau segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan terdekat.
3: Kita menghimbau kepada masyarakat untuk menggunakan masker saat berada di luar ruangan, kemudian mengurangi aktivitas di luar ruangan, selanjutnya menutup ruangan rumah, pintu maupun jendela, kemudian memperbanyak minum air, selanjutnya melindungi kelompok-kelompok yang rentan terhadap berbagai kemungkinan yang terdampak dari asap ini.
2: Selain itu, warga diminta tidak membakar lahan maupun sampah karena dapat memperburuk kualitas udara. Apabila menemukan titik api atau kebakaran, masyarakat diharapkan segera melaporkan kepada petugas terkait. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan.
1: Pendengar, Kepala BGN Sudaryono meresmikan 980 dapur SPPG di wilayah 3T. Peresmian berlangsung secara simbolis di SPPG Kecamatan Lepung Aceh Besar. Pengoperasian SPPG di wilayah 3T menjadi bagian dari upaya pemerintah memastikan pemenuhan gizi menjangkau seluruh wilayah pelosok di Indonesia. Selengkapnya dilaporkan Munjir Budiana.
4: Kepala Badan Gizi Nasional BGN Sudaryono meresmikan operasional 980 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG di wilayah tertinggal, terdepan dan terluar 3T, termasuk daerah dengan prevalensi stunting tinggi hingga sangat tinggi. Peresmian secara simbolis dipusatkan di SPPG Yayasan Megah Kana Gizi, Kecamatan Lepung, Kabupaten Aceh Besar hari ini. Sebanyak 980 SPPG tersebut tersebar di sejumlah wilayah meliputi Sumatera, Kalimantan, dan Bali. Sudaryono juga turut menyapa sejumlah SPPG yang berada di wilayah 3T yang juga turut diresmikan melalui virtual daring. Kepala BGN juga melakukan pengecekan terhadap dapur SPPG yang telah diresmikannya. Kepala BGN Sudaryono mengatakan beroperasinya SPPG di wilayah 3T menjadi bagian dari upaya pemerintah memastikan pemenuhan gizi menjangkau seluruh sasaran program, mulai dari anak-anak, sekolah, hingga ibu hamil dan ibu menyusui. Menurutnya, pemerataan layanan pemenuhan gizi tersebut juga menjadi salah satu langkah untuk menekan angka stunting di Indonesia. Menurutnya, pengoperasian dapur-dapur ini dapat memperluas jangkauan program makan bergizi gratis atau MBG, terutama bagi masyarakat di wilayah yang selama ini menghadapi keterbatasan akses pelayanan.
5: Kita mau berbuka puasa, ya kita kita buka secara serempak 980 dapur yang berada di wilayah Kalimantan, Sumatera, dan Bali, terkhusus daerah yang memang membutuhkan daerah strategi dan fiskal. Dan ini akan kita teruskan, kita evaluasi. Sekali lagi tadi sudah sampaikan bahwa tidak ada pihak manapun yang kami otorisasi untuk membantu. Ini semuanya by system. Jadi nanti by system. Kenapa kok titik ini, kenapa nggak titik itu by system. Kami memprioritaskan mana yang perlu.
4: Sudaryono menambahkan keberadaan SPPG di wilayah 3T ditujukan untuk memenuhi kebutuhan gizi anak-anak Indonesia dan kelompok sasaran lainnya, sehingga manfaat program pemerintah dapat dirasakan secara lebih merata hingga ke daerah terpencil. Pada kesempatan itu, Sudaryono juga memastikan tidak boleh ada praktik percaloan, pemesanan, maupun pembayaran untuk memperoleh kesempatan mengelola dapur SPPG. Pembangunan dan pengoperasian SPPG di wilayah 3T harus dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan berdasarkan kebutuhan pelayanan masyarakat, bukan karena kepentingan pihak tertentu. Dari Kabupaten Aceh Besar, reporter Munzir Budiana melaporkan.
1: Pendengar, atasi inflasi daerah di Disperindagkop UKM gelar pasar murah maraton di setiap kecamatan di Kabupaten Aceh Singkil. Informasi selengkapnya dilaporkan Salihin Barus.
6: Pemerintah daerah melalui Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM, Disperindagkop dan UKM Aceh Singkil resmi meluncurkan program pasar murah maraton di seluruh kecamatan. Langkah strategis ini diambil sebagai upaya cepat dalam penanganan inflasi di daerah demi mewujudkan harga kebutuhan pangan yang tetap stabil dan terjaga di Kabupaten Aceh Singkil. Bupati Kabupaten Aceh Singkil Haji Sapriyadi Oyon melalui PLT Kepala Disperindagkop dan UKM Safrijal menyatakan bahwa program ini menjadi kunci utama pemerintah dalam menstabilkan harga barang-barang pokok di tingkat masyarakat. Kemudian ia menambahkan dalam kegiatan operasi pasar murah tersebut, pemerintah Kabupaten Aceh Singkil melalui Disperindagkop dan UKM akan menyediakan ratusan paket sembako yang sudah diberikan subsidi pada setiap kecamatannya. Selanjutnya, setelah sukses membuka kegiatan pasar murah pada gelombang kedua dalam momentum TMMD ke-130 di Desa Kuta Tinggi dan Tutuhan Kecamatan Simpang Kanan Aceh Singkil kemarin, Saprijal menegaskan bahwa Disperindagkop dan UKM akan langsung bergerak ke wilayah kecamatan lainnya. Dan dipastikan operasi pasar murah ini tidak terhenti di satu titik, namun melainkan akan diadakan secara maraton menjangkau seluruh kecamatan-kecamatan yang ada di Aceh Singkil, guna beber Saprijal untuk memastikan pemerataan bantuan dan keterjangkauan pangan bagi masyarakat luas di Aceh Singkil.
7: Kondisinya beras, gula, minyak, telur, ya, mas tepung, itulah yang ada yang kita ada.
8: Mana Pak? Ya, habis ini besoknya langsung ke Gunung Meria. Ada jadwal yang mengikuti.
9: Maraton Pak, setiap kecamatan ya?
8: Ya, setiap kecamatan, 9 kecamatan.
6: Sementara itu menyikapi adanya kegiatan operasi pasar murah yang digelar pemerintah melalui Disperindagkop dan UKM Kabupaten Aceh Singkil sangat mendapatkan sambutan positif dan antusias warga yang hendak manfaatkan program tersebut. Hal ini diungkapkan salah seorang warga atau pembeli di Desa Kuta Tinggi Simpang Kanan Aceh Singkil, Marniati, Selasa 13 Oktober 2026 kemarin. Sebab menurut Marniati, dengan adanya operasi pasar murah tersebut sangat membantu perekonomian keluarga karena selisih harga di pasaran dengan operasi pasar murah ini cukup tinggi.
10: Senang karena ada pasar murah.
11: Kalau untuk ini tadi harganya gimana?
10: Ya kan loko.
11: Kalau selisih harganya kayak mana, Kak? Selisih harga dari pasar murah ini dengan pasaran gitu mungkin ada enggak?
10: Ya, gula. Kalau di pajak kan 19. Kalau di sini cuma 15.
11: Mungkin enggak?
10: Telur itu juga. Kalau di warung-warung kan 50 lebih. Kalau di sini 48.
11: Mungkin ada masukannya, Kak, mungkin.
10: Ya kalau bisa ya sering-sering lah Bang. Ya seperti beras ini, minyak goreng, gula. Itu kan sangat membutuhkan.
6: Sekedar informasi dari beberapa komoditi yang disiapkan pada operasi pasar murah kali ini, mulai dari beras premium ukuran 10 kg, kemudian telur, gula, tepung terigu dan minyak goreng kemasan isi 2 liter. Disperindagkop dan UKM Aceh Singkil hanya membandrol harga tersebut senilai Rp228.000 per paket. Demikian Salihin Barus melaporkan.
1: Pendengar, informasi terakhir, Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Utara, Dayan Albar, meminta instansi pemerintah untuk tidak alergi terhadap kritik dan pemberitaan media. Informasi selengkapnya dilaporkan Saifullah Nordin.
12: Pemerintah Kabupaten Aceh Utara menegaskan pentingnya peran media massa dan insan pers dalam mempercepat pembangunan daerah dan instansi pemerintah untuk tidak alergi terhadap kritik dan pemberitaan media. Hal tersebut disampaikan Sekda Aceh Utara Dayan Albar saat menghadiri acara penganugerahan mitra strategis sekaligus pelatihan pendidikan dasar jurnalistik yang digelar Jaringan Media Siber Indonesia JMSI Lusmawe Aceh Utara di Lusukun Senin kemarin. Menurut Sekda, wilayah Aceh Utara yang sangat luas mencakup 27 kecamatan dan 852 desa membuat pemerintah daerah sangat bergantung pada media untuk memantau situasi hingga ke pelosok. Informasi cepat dari insan pers maupun media sosial membantu pengkap merespon cepat berbagai masalah seperti perbaikan jalan dan jembatan rusak. Selain itu, Dayan mengingatkan insan pers agar menggunakan bahasa yang mudah dipahami masyarakat luas serta selalu menerapkan prinsip verifikasi demi menangkal berita hoax dan narasi provokatif.
13: Hari ini hebat sekali pemerintah. Tanpa adanya media, saya pikir kita tidak ada apa-apanya. Hebatnya lembaga pendidikan, peran media itu sangat penting. Bahwa kita tahu kinerja pemerintah ada melaksanakan, tidak melaksanakan informasi bagaimana kondisi hari ini. Itu juga tergantung pada media. Aceh Utara yang begitu luas. Ini juga salah satu mengadopsi bagaimana kondisi yang di daerah pelosok yang kita tidak tahu. Ini peran media itu sangat penting.
12: Sementara itu, Ketua JMSI Lusmawe Aceh Utara Sayuti berharap para peserta pelatihan jurnalistik dapat menyerap materi dengan baik guna menghasilkan karya pers yang berimbang, edukatif dan bertanggung jawab. Demikian, Saifullah Nordin melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Saudara, sekian warta berita daerah siang ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Benarkah tidur dengan kipas angin berbahaya bagi kesehatan? Banyak orang yang menggunakan kipas angin untuk mendinginkan ruangan saat tidur, terutama cuaca panas. Tapi tahukah kamu bahwa kebiasaan ini dapat membahayakan kesehatan? Bahaya utama dengan kipas angin yang diarahkan ke tubuh, terutama wajah, adalah kekurangan oksigen. Angin yang dihasilkan kipas angin bukan oksigen, melainkan karbon dioksida. Hal ini semakin bahaya jika kamu tidur di ruangan tertutup dengan ventilasi dan sirkulasi udara yang buruk. Menurut Public Health England, penggunaan kipas angin dalam waktu lama dapat menyebabkan dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Bahaya lainnya adalah penurunan suhu tubuh akibat berkeringat. Berkeringat merupakan cara tubuh mengatur dan menyeimbangkan suhu. Saat tidur dengan kipas angin, keringat tidak keluar dan suhu tubuh tidak turun, sehingga berpotensi menyebabkan masalah kesehatan. Lebih baik lagi gunakan pendingin ruangan AC daripada kipas angin. AC tidak hanya mendinginkan ruangan, tetapi juga mengurangi kelembaban udara sehingga lebih nyaman untuk tidur. Ingat, kesehatan adalah hal yang paling penting. Hindari kebiasaan yang dapat membahayakan kesehatan, termasuk tidur dengan kipas angin.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
1: RRI.co.id.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Di sini hanya diputar lagu-lagu Indonesia.

dari yang legendaris hingga yang sedang hit. Selamat datang di 100% Indonesia. Di sini pendengar adalah bintang utama. Anda bisa memilih lagu favorit dan bergabung dalam percakapan seru bersama host Pro 1. 100% Indonesia mengudara setiap hari dari pukul 13.30 sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Hanya di RRI Programa 1 Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.

0: tersangka ini mengaku mengunggah dan menyebarkan informasi hoax dari akun Facebook.
1: Tersangka dijerat Undang-Undang ITE.
2: Konten hoax, ujar kebencian itu terus didalami oleh Direktorat Cyber.
3: Awas, jarimu dapat membuatmu masuk bui.

Anda yang sedang berkendara sambil mendengarkan radio, tahu nggak kalau radio masih menjadi pilihan utama untuk fitur hiburan di dalam mobil? Ternyata radio memiliki sifat menemani, oleh karena itu mendengarkan radio ketika menyetir mobil dinilai sebagai kombinasi yang ideal. Bahkan para analis berpendapat tidak mudah untuk membunuh radio karena radio masih bertahan sebagai medium utama hiburan di dalam mobil.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar setianya Radio Republik Indonesia di mana pun Anda berada. Tentunya saya Khaira juga masih menemani Anda di siang ini dan hingga nanti pada pukul 15 waktu Indonesia Barat ya. BTW kita sudah masuk dalam 100% Indonesia nih pendengar ya. Seperti biasa untuk Anda yang mau bergabung dalam 100% Indonesia akan saya buka nanti usai saya hadirkan Kilau Pancasila pada pukul 14 waktu Indonesia Barat ya. Dan persiapkan lagu terbaik Anda ya untuk nanti kita putarkan serta salam-salamnya untuk siapa aja. Okay? Untuk Anda dimanapun Anda berada, pendengar ini sudah kembali lagi ya dengan aktivitas, dengan kegiatan-kegiatan ya, karena kita sudah mengisi energi ya. Kita sudah mengisi staminanya kembali ya dengan makan siang mungkin tadi atau dengan istirahat sebentar ya. Oke, kita dengarkan kembali pendengar lagu-lagu dalam 100% Indonesia dari Anda dengan judul Senandung Asmara. Selamat mendengarkan.

0: ilmunya loh.
1: Sabar ya guys, segera merapat kita mabar.
2: Kasihan ya kita.
3: Iya, kita selalu diabaikan karena alat canggih itu. Padahal kan kita jendela dunia.
4: Buku adalah jendela dunia. Sumber berbagai informasi, membuka wawasan tentang berbagai hal. Semakin banyak pengetahuan yang kamu miliki, semakin siap pula kamu menghadapi berbagai tantangan yang mungkin muncul di masa depan. Ada manfaat lain juga loh. Saat kamu membaca buku, dapat mengurangi gejala depresi, mengurangi stres, meningkatkan empati, meningkatkan kecerdasan, meningkatkan fungsi otak dan harapan hidup, serta meningkatkan kualitas tidur juga loh. Jadi, buku apa yang kamu baca saat ini?
5: Mengapa Indonesia belum memiliki makanan yang bisa merepresentasikan bangsa? Seperti layaknya sushi dengan Jepang? Itu karena negara kita kaya akan budaya dan bahan alam yang beragam. Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah punya cita rasa unik yang bikin ketagihan. Bayangkan saja, ada rendang yang kaya rempah dari Padang, sate yang bikin nagih dari Madura, sampai rawon yang punya kuah hitam khas Surabaya. Yuk kita keliling Indonesia sambil mencicipi kelezatan kulinernya.

0: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya 1, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?
3: Louis Braille adalah penemu huruf Braille pertama kali. Sebuah sistem tulisan yang telah mengubah hidup jutaan tunanetra di seluruh dunia. Lahir di Kobe, Prancis pada 4 Januari 1809. Louis Braille menjadi buta sejak kecil akibat kecelakaan di bengkel ayahnya. Namun, kehilangan penglihatan tidak menghentikannya. Justru, itulah yang memicu keinginannya untuk menciptakan sebuah sistem yang dapat membantu para tunanetra membaca dan menulis. Inovasinya terinspirasi dari tulisan sandi timbul militer yang diciptakan oleh Kapten Carlos Barbier. Setelah bertemu dengan Barbier, Braille pun berusaha menyempurnakan sistem ini agar lebih mudah dipahami dan diakses oleh tunanetra. Di usia muda, ia berhasil menciptakan sistem tulisan yang hanya menggunakan 6 titik untuk mewakili huruf, angka, dan bahkan notasi musik. Dan tulisan Braille mulai digunakan secara luas, sehingga setiap tanggal 4 Januari, yang merupakan hari kelahiran Louis Braille, diperingati oleh dunia internasional sebagai Hari Braille. Louis Braille telah memberikan kesempatan bagi tunanetra untuk belajar, berkembang, dan membaca dunia.

0: 107,7 FM, kanal informasi dan inspirasi. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru, harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan Konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat. Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi. Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, satuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di kanal Informasi dan Inspirasi Pro 1 Radio Republik Indonesia Banda Aceh. Dan kita ketemu lagi dalam 100% Indonesia di siang ini. BTW pendengar, untuk siang ini saya kembali ditemani oleh partner saya ya. Seperti biasa ada
1: Syakila,
2: Nashwa.
0: Iya, gimana? Udah makan siang kalian?
1: Sudah.
0: BTW makan siangnya apa menunya?
1: Bawa bekal sih,
2: iya,
1: makanan
2: kita bawa
1: rumah.
2: Bekal dari rumah.
0: Oh, rajin masak ya kalian ya?
2: Iya.
0: Oke, siang ini seperti biasa kita akan bergabung ya dengan pendengar nanti ya. Pendengar yang akan bergabung bersama kita sih. Biasanya kalau pendengar mau request itu lewat telepon dan juga WhatsApp ya. Iya. Boleh disampaikan nomor WhatsAppnya atau nomor teleponnya di... Oke, di 0651443336 untuk via telepon. Dan untuk WhatsApp Pro 1 di 0852-8285-4445. BTW kita juga ada tema ya siang ini ya?
1: Iya.
0: Temanya apa itu, Nashwa?
2: Tentang tema kita hari ini itu bijak,
1: cara menggunakan media sosial yang bijak.
0: Oke, kalau menurut kalian sendiri gimana sih cara menggunakan media sosial dengan bijak?
1: Tentunya kita ketika menerima informasi jangan langsung menerima mentah-mentah gitu. Kita lihat lagi mana yang memang dari sumber yang lebih terpercaya gitu.
2: Iya, karena di era sekarang kan media sosial ini kan sangat dibutuhkan ya oleh beberapa masyarakat. Bahkan hampir semua masyarakat ini pasti menggunakan media sosial. Dari umur bahkan rentan dari umur 10 tahun bahkan sudah memakai media sosial. Dan bahkan di umur-umur muda ini tuh seringkali media sosialnya ini tuh tidak ada aturan tertentu gitu. Jadi bisa menelan informasi yang mungkin sama sekali tidak benar. Cuman kita juga sebagai orang dewasa kan pasti sudah bisa memilih-milih mana yang benar dan mana yang tidak gitu.
0: Iya, betul. Tapi selain informasi pastinya kita sering baca dong komentar-komentar juga ya.
2: Iya.
0: Dan kita kalau berkomentar itu juga harus yang bijak juga.
2: Iya.
0: Jangan seenaknya, jangan kata-kata kasar juga ya.
2: Iya.
0: Ya. Oke, coba kita buka lagi melalui line telepon ya. Seperti biasa pendengar, untuk Anda yang mau bergabung di 100% Indonesia siang ini di 0651443336.
1: Halo, dengan siapa di mana?
3: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dengan siapa ini?
3: Dengan pendatang baru.
0: Pendatang baru. Siapa namanya pendatang baru?
3: Pendatang baru penyiarnya.
0: Oh, pendatang baru penyiarnya. Pendengarnya lama ya?
3: Jadi temanya juga nanti itu diterima dengan materi yang sempurna. Jadi sehingga nanti itu beritanya itu benar.
0: Betul ya. Ini dengan Babe kah?
3: Seperti itu kan?
0: Ya. Oh iya, ini dengan
3: Babe Patimura.
0: Iya, betul. Jadi Syakila dan Nashwa ini adalah Babe Patimura.
1: Oh gitu. Wow.
0: Iya, salam kenal. Oke, Babe mau request lagu apa?
3: Lagu ini aja, lagu lawas Angin Malam yang dibawakan oleh Bu Ri Potolista.
0: Angin Malam yang dibawakan oleh

0: itu Kaira maksudnya ya.
1: Oke.
2: Oke, siap. Babe, salam-salam ya.
0: Salamnya juga ya dari seluruh penyiar yang ada ini. Namanya jadi ada Najwa itu.
3: Najwa.
0: Hah, Najwa ya?
3: Iya.
0: Iya, Kai dan satu lagi
3: Syakila.
0: Nah, itulah yang membawa acara yang pertama kita salami. Dan semua lagi pendengar Indonesia banget dari Sabang sampai Merauke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Babe Patimura. Tadi gimana ya dibilang sama Babe ya, mengenai menggunakan sosial media yang bijak ya, harus pinter-pinter menggali informasi gitu.
3: Iya.
2: Oke, kita terima lagi. Halo, assalamualaikum. Dengan siapa dan di mana?
4: Waalaikumsalam, dengan diriku di Lambaro.
2: Siapa
3: itu di Lambaro?
4: Dengan Kak Yana di Lambaro. Kayak ada lupa, ada dua lagi gadis cantik.
2: Iya, ada dua gadis cantik lagi nih.
4: Kirain cuma satu di situ.
2: Oh enggak. Kalau sekarang enggak satu lagi.
4: Kan bilang namanya lagi, biar nebak-nebak aja dia.
2: Emang Kak Yana udah kenal sama mereka berdua?
4: Eh, kenal di udara sih, dah.
2: Oh, emang siapa namanya?
4: Najwa sama Syakila.
2: Iya. Dapat hadiah ya.
4: Gak mau Kak Yana hadiahnya untuk Kaira aja.
2: Oh, makasih Kak Yana, baik kali hati Kak Yana ya. Ya, Kak Yana, kita ada tema nih, apa tadi tema kita?
4: Betul.
1: Tentang cara menggunakan media sosial yang bijak.
2: Gimana caranya Kak Yana?
4: Oh, bermedsos yang bijak.
2: Iya. Yeah.
4: Yang tentunya ya sharing-sharing dulu sebelum di sharing. Terus jaga juga privasi orang, terutama privasi sendiri juga. Jangan kita buka aib sendiri ke situ kan.
2: Iya, betul sekali.
4: Sedikit marah sama kucing naik medsos.
2: Iya, betul.
4: Terus ada ayam klai pun di medsosin gitu kan. Udah tuh etika juga harus dijaga. Bahasa kita yang baik. Kalau ingin ikut ya ikut yang terpercaya lah, yang bisa dipercaya kan?
2: Iya. Terus
4: kalau emang ingin kita memilih untuk ditonton itu pilihlah yang sehat-sehat aja.
2: Iya betul. Ikut yang terpercaya kayak Kak Yana ya?
4: Iya dong. Konten hot kita percayai terus kita. Lemparkan ke apa ke YouTube entah ke FB apa gitu kan. Maksud pada orang percaya semua apalagi yang nonton kan orang-orang yang kurang mengerti gitu kan. Itu kan sayang dia merugikan dia kan. Salah dia tentang konten tuh gitu dia bilang, "Eh, aku tengok loh ini. Ih, dasar dapat konten hoax," katanya.
2: Pengalaman kayaknya ya.
4: Kak Yana tukang ejek orang.
2: Oh.
4: Karena Kak Yana kalau udah lihat Kak Yana lihat ke tempat yang lain dan terpercaya dulu bener gak gitu. Ternyata kan seperti RRI juga kan ada yang konten-konten yang benar dengan ndaknya itu kan.
2: Iya.
4: Terus pas gitu Kak Yana tahu dibacain bahwasannya ini ternyata hoax gitu kan. Terus Kak Yana bilang sama itu misalnya Kera, ih kasihan Kera dapat yang hoax.
2: Ya makasih ya Kak Yana ya. Oke, silakan untuk requestnya.
4: Pemenang kan? Pemenangnya hari ini dapat lagu apa ya?
2: Lagu apa?
4: Ini aja deh. Cinta Gila aja dari Ungu.
3: Cinta gila dari Ungu.
2: Oh, Cinta Gila dari pengalaman ya. Pengalaman ya kayaknya cinta gila. Sesuai kayaknya.
4: Aduh, anak darah pasti pernah dapat cinta gila. Kalau enggak sekarang nanti ke depan pasti ada. Tiga siapa pasti ada wasajahnya.
2: Iya, betul. Bucin-bucinnya ya.
4: Benar-benar semua pada waktu cintanya.
2: Ini maksudnya lagi nyindir kami gitu ya.
4: Bukan nyindir. Ngasih masukan tapi secara gak sengaja gitu.
2: Baik, diterima masukannya.
4: Hati-hati aja gitu kan.
2: Iya, betul.
4: Jangan dapat konten hoax gitu.
2: Cukup Kak Yana, salamnya ada?
4: Salam buat kalian bertiga di situ, semoga sehat selalu.
2: Amin.
4: Rezekinya. Amin. Semoga cantik selalu.
2: Oh iya, makasih.
4: Gak usah kegeeran, Hera.
2: Iya. Terus salamnya.
4: Terus buat siapa tadi yang masuk, Babe ya?
2: Babe.
4: Oh, suaranya kecil banget.
2: Nggak tahu tuh, jauh ya kali sama handphonenya ya.
4: Oh, mungkin babenya di handphonenya di krik kopi. Terus handphonenya jalan-jalan entah kemana, Babe ya di rumah gitu kan. Terus buat Bang Heru, Mas Roy, Pak Lek juga, Pak Juju di Sabang, buat Bu Cemaria, Bang Rusli, semua-semua aja terus.
2: Ya,
4: ntar dimarahin Makera lagi banyak-banyak.
2: Iya, nggak usah banyak-banyak kali ya, fotokopi aja punya kemarin.
4: Ah, nggak mau kayaknya fotokopi punya kemarin itu terus jadi salamin kayaknya pun lain-lain.
2: Ah, ya udah, harus bervariasi ya. Baiklah.
4: Yang nomor 1 kemarin jadi nomor 4 ke bawah gitu kan?
2: Betul.
4: Terima kasih Kaira.
2: Sama-sama.
4: Terima kasih Syakila.
3: Sama-sama.
2: Waalaikumsalam. Oke, kita buka lagi ya untuk satu penelpon lagi di sesi yang pertama melalui line telepon di 0651443336. Ya, halo.
3: Dengan siapa di mana?
5: Selamat sore, siang atau sore ya?
3: Selamat siang.
2: Menuju sore.
5: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
5: Sarah?
2: Iya, dengan siapa ini?
5: Masih ingat Bang Isan Padang Tiji?
2: Oh, dengan Bang Isan Padang Tiji. Iya, Bang Isan. Siang kali ini Khaira ada dua partner yang menemani 100% Indonesia.
5: Oh iya?
2: Iya, kenalan dulu dong.
5: Assalamualaikum, Syakila sama Najwa.
3: Waalaikumsalam.
5: Najwa, Najwa atau siapa?
3: Najwa.
5: Najwa?
3: Iya.
5: Oke. Ini yeah. Bang Isan Padang Tiji, sudah lama tidak bersama di Pro 1 juga ya.
2: Iya, sibuk ya.
5: Ya, disibuk-sibuk di kandiri gitu lah.
2: Tapi tetap pantau Pro 1 ya?
5: Ya selama, tidak setia juga gitu. Cuman kayak orang gerilya gitu, kadang-kadang gitu kan.
2: Tidak
5: mantau sih.
2: Oke, baik. Bang Isan, kita ada tema ini. Apa Najwa temanya?
3: Cara bijak menggunakan sosial media.
5: Cara bijak
3: menggunakan media sosial.
5: Sosial ya, oke. Boleh, menurut versi Baisan ya?
2: Iya, oke.
5: Oke, kalau gitu saya teringat sebuah hadis Rasulullah ya.
2: Apa itu?
5: Al-Muslimu man salimal muslimina min lisani wa yadihi.
2: Artinya?
5: Orang Islam itu adalah orang yang selamat orang Islam lainnya dari tangannya dan lidahnya gitu. Jadi kaitannya kalau saya bisa menganalisa di sini, kita gunakan media sosial kan menggunakan tangan juga kan?
2: Betul.
5: Lidah juga kan?
2: Betul.
5: Nah, kalau kita nggak bijak, kita bisa menyakiti orang lain tanpa menyakiti langsung dengan fisik, tapi kita udah menyakiti mereka gitu.
2: Betul, betul.
5: Dengan bully-bullyan kita, dengan cacian ataupun apa namanya itu kan? Nah, sebenarnya kita sudah melanggar sebuah anjuran dari Rasulullah ya gitu.
2: Betul. Nah,
5: kalau kita mau bijak gunakan, jadilah pengguna media sosial yang untuk bisa, kalau nggak bisa kita itu membuat orang lain bisa senang, jangan bikin susah gitu.
2: Iya, betul.
3: Ya.
5: Ataupun kalau bisa kita nggak bisa memberi manfaat orang lain, jangan mutarot orang lain dengan tangan lidah kita gitu. Jadi bisa jadi kita sendiri jadi celaka nantinya kalau kita nggak bijak menggunakan media sosial.
2: Betul.
5: Ya. Karena itu sebelum menggunakannya ya buat di tema ya, bijak-bijak lah.
2: Ya. Oke, baik.
5: Pikirannya gitu.
2: Baik, berarti sebar kebaikan aja ya di melalui media sosial gitu ya, Bang Isan.
5: Itu kalau Mbak Isan gitulah.
2: Iya, oke. Baik, terima kasih. Mau diputerin lagu apa, Bang Isan?
5: Lagu apa ya? Kalau Mbak Isan mau lagu lu agak lawas gitulah, seperti
2: Babe.
5: Merkuri. Boleh ya?
2: Boleh. Dari siapa tadi? Papi Merkuri.
5: Papi Merkuri gitu.
2: Judulnya apa tuh?
5: Air mata jadi saksi bisu.
2: Air mata jadi saksi bisu. Ada atau enggak ya?
5: Disahkanlah biar ada gitu. Kalau enggak ada, kalian yang nyanyi.
2: Oh, si Nashu aja nanti yang nyanyi.
3: Aduh.
2: Ya.
5: Enggak bisa dia.
2: Oh, enggak bisa. Udah pernah dengar suaranya?
5: Belum sih.
2: Oke, salamnya untuk siapa?
5: Salam sini untuk yang baru saya ada Kak Yana di Lamaro. Terus ada Kak Juli Sabang, ada Cut Maria juga. Radit Sidijaya.
2: Okay.
5: Kemudian untuk ya untuk semua lah, nggak usah banyak-banyak kayak Kaira bilang tadi, saya yeah, juga bilang nggak usah banyak ya.
2: Mm-hmm, betul.
5: Kalau begitu, baik sama permisi.
2: Oke, baik, terima kasih.
5: Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sudah ada 3 penelpon ya.
1: Iya.
2: Ada siapa aja?
6: Ada dari siapa tadi ya? Yang pertama itu dari Babe
2: Batimura.
1: Iya.
2: Terus
1: yang kedua Kayana
6: sama Bang
1: Isan yang ketiga.
2: Oke, baik, kita putarkan dulu ya deretan lagu yang sudah di request dari Babe tadi. Ada Brori Marantika dengan judul Angin Malam. Dari studio kami ucapkan selamat mendengarkan.

0: Apa yang akan terjadi ketika kamu menemukan sekelompok orang akan menebang sebuah pohon?
1: Ah, berhenti!
2: Kalian siapa? Kok nyuruh saya berhenti menebang pohon ini? Hah?
3: Kami mahasiswa pecinta lingkungan. Please, jangan tebang pohon-pohon ini, Pak. Kasihan.
4: Kalau kami nggak tebang pohon ini, kami nggak bisa makan. Emang kalian mau kasihan sama kami?
1: Justru kami kasihan dengan bapak dan warga yang ada di sekitar desa ini. Kalau hutan ini gundul, terus terjadi banjir dan longsor, pasti warga sini juga yang akan menanggung akibatnya.
3: Lagian, udara segar selama ini yang bapak hirup untuk hidup, kan semuanya berawal dari hutan ini. Kalau nggak ada pohon-pohon ini, apa bapak mau semua warga di sini nggak bisa nafas lagi?
1: Tolong deh, Pak. Jangan tebang-tebang pohon ini. Ini semua kan untuk kebaikan kita.
5: Betul juga ya, Bang. Jadi gimana nih?
2: Ya udah, kita cabut aja.
5: Cabut pohonnya, Bang.
2: Cabut gigi lu tuh. Ya cabutlah, pulang ke rumah. Mau ngapain lagi?
0: Nah, itu baru namanya anak muda. Jaga pohon kita seperti mereka menjaga kita.
6: Ada miliaran manusia, tapi hanya 3 orang yang bisa keliling dunia tanpa harus menunjukkan paspor. Mereka adalah Raja Charles III dari Inggris, serta Kaisar Naruhito dan Permaisuri Masako dari Jepang. Kenapa bisa begitu? Karena mereka bukan sekedar tokoh biasa, melainkan simbol kedaulatan negara. Identitas mereka sudah dikenal dan diakui oleh hampir seluruh bangsa di dunia. Inilah bentuk penghormatan diplomatik tertinggi. Pintu negara manapun otomatis terbuka bagi mereka. Bayangkan, kalau kita harus repot antri bikin paspor, mereka cukup melangkah dan senyum, sudah jadi tiket masuk kemana saja. Istimewa ya. Sebuah privilege yang hanya dimiliki segelintir manusia di muka bumi.

0: Anda masih di 97,7 FM Pro 1 RRI Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.
1: Iya,
0: pendengar, Anda masih bersama kami di 100% Indonesia ya, ekspresikan karya dan banggakan Indonesia. Untuk Anda yang mau bergabung di 100% Indonesia, bisa di 0852-8285-4445 atau di 0651-44336.
1: Oke, baik. Iya. Syakila, kali ini kita masih dengan tema yang sama ya?
0: Betul sekali, kita masih bertema bijak dalam menggunakan media sosial.
1: Oke, terus BTW ini udah ada yang masuk gak sih melalui WhatsApp?
0: Oh, sudah ada. Ini sudah masuk dari CS Pak Le Ronggolawe. Okay. Assalamualaikum Kak Khaira, Syakila dan Najwa.
2: Waalaikumsalam.
0: CS Pak Le Ronggolawe mau request lagu dari Ade Manuhutu, judulnya Virgo.
1: Oke.
0: Salam-salamnya buat Kak Yana, Bang Rusli, Kak Anis, Wakdol, dan Rizal serta Lia di Bernon. Terima kasih.
1: Oke, baik, nanti kita carikan lagunya ya Pak Li ya, kalau ada. Kalau nggak ada mungkin boleh disampaikan lagu yang lain lagi ya.
0: Iya.
1: Karena nggak semuanya tersedia juga ya kan.
0: Betul.
1: Ya, oke, kemudian dari siapa lagi nih?
2: Kemudian sudah ada pesan yang masuk selanjutnya. Assalamualaikum Khaira, Najwa dan Syakila. Waalaikumsalam. Ini Sepri. Halo Kak Sepri di Banda Aceh. Boleh enggak Sepri mau denger lagu Gadis Kalimantan? Kalau enggak ada yang wali aja. Salamnya buat semua-semua aja. Waalaikumsalam.
1: Oke. Kalau enggak ada lagu darinya Wali, judulnya apa ya Kak Sepri? Iya. Kita bingung nanti
0: ya. Judulnya apa? Yang Wali banyak ya.
1: Betul. Ya boleh di WhatsApp kembali ya, atau kami aja yang pilihkan judul lagunya Kak Sepri, yang penting dari Wali ya kan?
2: Iya.
1: Oke, kemudian ada siapa lagi nih?
2: Kemudian ada dari Kak Fitri di Darussalam. Halo Kak Fitri. Assalamualaikum Kak Khaira, Najwa dan Syakila. Waalaikumsalam. Ini Fitri Darussalam mau request lagu satu dari Anggis Devaki. Judulnya Dirimu Yang Dulu. Terus juga salam-salam buat Kak Lia Kampung Lada sama Bang Dedi, Kak Cut Maria, Wak Dul, Kak Eli Pagar Air, Kak Ina Batoh dan pendengar yang lainnya. Terus juga ada spesial buat Bang Amar, semoga sehat terus dan panjang umur, selamat dunia akhirat.
1: Amin.
2: Dan buat Kak Khaira dan Najwa dan juga Syakila, semoga sehat terus dan panjang umur, selamat dunia akhirat.
1: Amin.
2: Oh iya, jangan lupa buat abang aku juga, Bang Arso, semoga sehat terus dengan keluarga, panjang umur juga.
1: Iya.
2: Fitri pamit ya, Khaira, Najwa dan Syakila. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Makasih Kak Fitri sudah bergabung ya. Dan kayaknya ketiga pendengar kita yang bergabung gak ada yang berpendapat tentang tema kita ya.
2: Iya.
1: Tapi gak apa-apa deh. Oh ya, ini dari Kak Sepri ada yang WhatsApp juga ini. Boleh Kak Khaira yang pilih. Iya, kita bingung mau pilih lagunya apa ya dari Wali.
2: Yang mana ya?
0: Wali kira, apa ya?
1: Kira-kira menurut kalian apa yang mau diputarkan darinya Wali? Apa ya, ini membingungkan banget ini. Atau kita dari Wali ada Gajah di Balik Batu mau?
0: Iya, itu bisa juga tuh.
1: Bisa ya, atau Jodoh yang relate dengan zaman
0: atau
1: sekarang.
0: Atau Aku Bukan Bang Toib.
1: Boleh juga tuh Aku Bukan Bang Toib ya. Oke, nanti kita pilihkan salah satunya aja ya Kak Sepri. Terima kasih yang sudah mau bergabung untuk 100% di siang hari ini. Dan kita dengarkan dulu lagu darinya. Siapa tadi? Dari
0: apa tuh?
1: Pak Le ya?
0: Iya, dari Pak Le.
1: Apa judulnya?
0: Judulnya tadi itu dari Virgo judulnya.
1: Virgo judulnya. Iya. Yang dinyanyikan oleh Ade
0: Manuhutu.
1: Oke, dari studio kami ucapkan selamat mendengarkan.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
1: RRI.co.id.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform.

0: Kamu sekarang kok berubah sih, Rau? Kenapa?
1: Lo itu gak ngerti!
0: Mau dengerin kayak gimana lagi sih? Udah gak paham lagi sama kamu.
1: Ini tentang... Udah gak sayang lagi sama lo.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro1 RRI Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi. Dan lagu terakhir di siang ini darinya Liodra dan juga Andi Rianto dengan judul Sang Dewi. BTW, lagu favorit kalian apa ya, Shakila dan Najwa?
1: Lagu favoritnya sendiri itu dari Taylor Swift yang Begin Again.
0: Oh oke, okay. Iya. Itu internasional ya. Iya. Tapi kalau nasionalnya Indonesia?
2: Kalau nasionalnya itu Kahitna sih.
0: Kahitna, iya. Apa? Titik Nadir.
2: Iya, tuh juga suka.
0: Oke, okay, baik. Dan ini sudah menjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat juga ya. Dan kita juga sebentar lagi akan pamit tentunya dari ruang simak Anda. Dan nanti pada pukul 15 juga akan ada rekan Dimas yang akan menemani Anda dalam Banda Aceh sore ini ya. Ada informasi apa nanti pada pukul 15, Shakila?
2: Nanti kita akan seperti biasa ya, pada pukul 15 waktu Indonesia Barat kita akan bergabung di Beranda Cita Nasional Pro1 RRI Jakarta.
0: Oke, tentunya bisa mendengarkan melalui streaming juga ya, rri.co.id dan di frekuensi 97.7 FM ya. Oke, saya Khaira pamit undur diri dari ruang simak Anda.
2: Dan saya Shakila.
1: Dan saya Najwa
2: pamit undur diri.
0: Iya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.

0: Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
1: Berenda Asta Cita Nasional diawali dari RRI Pontianak dengan tema Investasi dan Anak Muda berikut ini.
2: Dahulu kata investasi kerap dipersepsikan sebagai dunia yang berjarak, kaku dan eksklusif. Sebuah ranah yang hanya diakrapi oleh mereka yang berkantong tebal atau berusia matang. Namun, berdirinya era digital dan pesatnya perkembangan teknologi keuangan telah meruntuhkan dinding-dinding pembatas tersebut. Hari ini kita menyaksikan fenomena baru. Generasi muda tidak lagi menjadi penonton pasif dalam roda ekonomi. Lewat genggaman smartphone dan keberanian mengeksplorasi instrumen finansial, para milenial dan Gen Z mengambil kendali penuh atas arah masa depan keuangan mereka. Investasi kini bukan sekedar strategi mengumpulkan dana, melainkan telah bertransformasi menjadi gaya hidup, bentuk kemandirian, dan gerakan sadar finansial bagi anak muda. Di acara Beranda Asta Cita kali ini, RRI Pontianak menghadirkan narasumber Rafael Ferdinand Pascal, seorang mahasiswa akuntansi Universitas Widya Dharma Pontianak, perwakilan dari Gen Z yang akan berbicara seperti apa pandangan dan pengalamannya tentang investasi dan anak muda menyiapkan masa depan ekonomi Indonesia yang menjadi tema kita kali ini. Berikut kita dengarkan penuturannya saat diwawancarai oleh Al-Fatih.
3: Pendengar, bersama saya Al-Fatih, dan kali ini narasumber kami mahasiswa akuntansi Universitas Widya Dharma Pontianak, Rafael Ferdinand Pascal. Selamat sore, Rafael.
4: Sore.
3: Apa kabar? Baik.
4: Baik sekali.
3: Luar biasa. Dan sebagai mahasiswa akuntansi ya, yang aktif berinvestasi juga, Rafael, apa yang pertama kali mendorong Anda untuk mulai berinvestasi? Dan apakah emang karena belajar di bangku kuliah, melihat tren di kalangan anak muda, atau memiliki tujuan keuangan tertentu, Rafael?
4: Yang pastinya waktu di bangku kuliah sih ya, karena kan kita diajar tentang cara menabung di rekening. Dan pernah diajarkan dosen itu bahwa di rekening itu nominalnya mungkin sama, tetapi lama-kelamaan akan tergerus inflasi. Dan bantuan juga dari dorongan dari teman-teman yang sudah melalui investasi lebih dahulu dari saya kan mulainya dari semester 2 nih ya. Jadi mereka lebih mulai dulu, dan saya mencari tahu tuh, belajar-belajar sama mereka cara investasi di saham, cara meminimal risikonya. Dan dengan bantuan tren-tren anak muda itu membantu saya mencari seperti edukasi di platform YouTube dan TikTok sih misalnya ya. Banyak sekali platform gratis yang mengedukasi di sana sih. Jadi ada juga tujuan dari pribadi saya. Karena saya pernah dengar tentang financial independent dari sesuatu di YouTube, tentang bangunnya ada 3. Yaitu yang pertama, jangan gunakan uang orang tua itu sebagai dana darurat. Kedua, jangan gunakan uang teman itu sebagai pay letter. Dan 3, jangan gunakan dana anak itu sebagai dana pensiun. Jadi saya termotivasi juga lah.
3: Baik, untuk financial freedom ke depannya begitu ya.
4: Iya.
3: Baik, seperti itu. Dan untuk saat ini kesibukan Rafael selain berkuliah apalagi?
4: Sibukan saya untuk saat ini masih nyusun skripsi di dan mengurus lomba-lomba yang ada di organisasi saya.
3: Baik ya. Dan aktif juga berorganisasi dan juga masih dengan perkuliahan dan aktif juga untuk berinvestasi begitu ya. Tapi Rafael, banyak sekali anak muda yang masih menganggap investasi itu sepertinya nggak cocok untuk kita yang muda. Mungkin cocoknya untuk mereka yang sudah memiliki penghasilan yang besar begitu. Nah, apakah mahasiswa dengan uang yang terbatas, uang saku yang mungkin masih dari orang tua begitu ya, dan mulai untuk berinvestasi, dan apa yang perlu dipersiapkan terlebih dahulu, Rafael?
4: Kalau kita berpikir investasi itu butuh dana yang besar, itu mungkin keliru sih ya bagi saya. Karena zaman sekarang banyak platform misalnya 10.000 sampai 50.000 itu sudah terlindungi oleh OJK dan Bappeti, seperti reksadana dan emas ya. Sudah sangat terlindungi, Bang. Bahkan, jadi teman-teman mungkin bisa memulai dari sekarang, dan yang harus dipersiapkan itu menurut saya adalah berani ambil resiko sih. Dan psikologi teman-teman, karena ketika nanti terjadinya pengurangan dari investasi, teman-teman itu tidak merasa terbebani. Apalagi saya kan masih muda nih ya, masih belum ada tanggungan seperti tanggungan untuk anak atau untuk istri kan belum ada. Jadi ketika saya mengalami portofolio saya merah atau minus di dana investasi, saya tidak terlalu berat untuk terbebani.
3: Baik, dan sebagai mahasiswa akuntansi, Rafael tentunya juga mempelajari pengelolaan keuangan begitu ya. Bagaimana akhirnya ilmu akuntansi ini ngebantu memahami investasi dan baca informasi keuangan, mungkin untuk mengambil keputusan juga lebih bijak, bagaimana Rafael?
4: Untuk akuntansi ya, saya belajar di sana tentang cara membaca laporan keuangan. Misalnya dari arus kas, terus dari tingkat utang, terus laba emiten, itu membantu saya untuk membeli suatu emiten atau sebuah perusahaan supaya benar-benar tahu kondisi di dalamnya dan mengetahui apakah perusahaan ini masih bisa berkembang di kemudian hari. Misalnya saya kasih contoh itu data center saya untuk sekarang, karena data center sekarang AI ya. AI kan semakin berkembang, dan chipset-chipset seperti HP, laptop sekarang makin mahal ya, karena AI. Jadi data center itu mungkin dibutuhkan lah untuk masa depan. Dan kita juga harus bijak sih dalam investasi, harus mengetahui alasan-alasan di balik kita membelinya. Jadi nggak ikut-ikutan FOMO di sosial media.
3: Betul, nggak ikut-ikutan FOMO itu yang paling penting juga pendengar ya. FOMO-nya lebih ke hal-hal yang baik aja begitu ya. Dan kan banyak sekali nih pilihan investasi ya Rafael, mulai dari deposito, reksadana, saham, bahkan sekarang emas juga begitu ya. Gimana nih caranya anak muda untuk memilih instrumen investasi yang sesuai dengan tujuannya, mungkin juga disesuaikan dengan kemampuan finansialnya dan toleransi risikonya Rafael?
4: Menurut saya sih, kalau memang mau aman itu masuk ke deposito emas dengan reksadana sih ya. Tapi itu investasinya lumayan panjang, 1 tahun lebih. Itu tapi aman. Dan jika teman-teman sudah paham nih edukasinya tentang pasar modal itu bagaimana, mungkin teman-teman bisa masuk ke saham. Mungkin itu akan menghasilkan return yang tinggi atau penghasilan yang tinggi, tetapi resikonya juga lebih tinggi. Mungkin teman-teman menyesuaikan psikologi teman-teman masing-masing sih menurut saya, karena takutnya portofolio atau investasi di saham itu minus nih, mengganggu aktivitas sehari-hari atau misalkan mengganggu kegiatan-kegiatan teman-teman lah, contohnya.
3: Karena sebelum kita berinvestasi biasanya juga disediakan terlebih dahulu untuk kita tes begitu ya psikologinya, begitu ya kemampuan kita dan sebagainya. Nah, investasi ini kan juga sering dipromosikan lewat media sosial sekarang Rafael ya, dan juga sekarang sudah serba digital berinvestasinya. Bagaimana sih cara kita bedain mana investasi yang benar-benar real investasi dengan promosi-promosi yang ada di media sosial, atau juga bahkan ada yang kita harus berhati-hati dengan investasi ilegal, itu bagaimana membedakannya Rafael?
4: Untuk saya sih, kita cari tahu dulu sih lebih dalam investasi ilegal itu, karena saya sendiri sering melihat investasi ilegal di aplikasi-aplikasi yang tidak terlindungi OJK dan Bapeti. Itu masih banyak banget tuh. Dan mereka hanya menempelkan labelnya aja, OJK Bapeti, padahal sebenarnya secara tidak benar-benar terdaftar. Jadi teman-teman harus berhati-hati sih, atau mengecek sendiri, mencari tahu sumbernya. Dan berinvestasi juga, menurut saya, kalau mau edukasi yang lebih gampang itu lebih ke lihat-lihat dari platform YouTube dan TikTok ya. Banyak sekali edukasi-edukasi yang diberikan secara gratis. Atau teman-teman mungkin mempunyai kelebihan finansial, mungkin bisa ikut kelas, mungkin dari finansial, dari keputusan teknikal dan keputusan dari fundamental.
3: Baik. Ya, karena sekarang kita bisa belajar dari mana aja ya sebenarnya ya. Bahkan juga kita bisa sharing ke teman-teman kita yang juga memiliki courage yang sama begitu ya di investasi. Nah, menurut Rafael sendiri ini apa sih sebenarnya tantangan terbesar untuk kita meningkatkan literasi keuangan sama minat investasi di kalangan mahasiswa Indonesia? Karena kan kita tahu semakin kita muda ya menabung dari sekarang, berinvestasi dari sekarang juga lebih bagus begitu ya. Bagaimana Rafael?
4: Tantangannya itu menurut saya untuk kalangan muda ya, banyak sekali sih, karena mereka itu lebih hidupnya lebih hedon sekarang ya. Terus masih ada tantangan judi online, masih ada tantangan pinjaman online, itu sangat besar sih pengaruh tantangannya. Jadi saya usahakan supaya banyak edukasi lah dari semua seluruh Indonesia ini, supaya berkumpul gitu, mengedukasi masyarakat-masyarakat anak-anak muda.
5: Baik, pihak-pihak terkait begitu ya untuk memberikan edukasi kepada anak muda, karena sayang nih anak muda yang seharusnya produktif, bisa berinvestasi untuk negara, justru malah terjebak tadi ya oleh pinjol ilegal, judol dan sebagainya, seperti itu. Terakhir Rafael, jika ingin memberikan satu pesan nih kepada anak muda Indonesia yang ingin mulai berinvestasi demi masa depan yang lebih baik begitu ya, apa langkah pertama yang harus mereka lakukan hari ini?
4: Pesan saya sih, jangan mulai investasi itu nunggu uang yang besar dulu, tapi beranilah mencoba, karena kita menghargai uang dan tahu cara mengelola keuangan. Dan langkah-langkah pertama mungkin biar nggak minus ya, seperti saya yang lakukan, mungkin teman-teman cari edukasi yang lebih luas lagi. Buku-buku sekarang udah banyak kok, offline dan online bisa dibeli. Dan teman-teman harus berani mencoba, seperti di pasar modal itu kan ada fluktuatif pasar modal. Jadi pergerakannya tuh naik turunnya sangat-sangat drastis. Jadi teman-teman di situ mulai belajar lah.
5: Baik, seperti itu. Terima kasih Rafael.
4: Terima kasih.
2: Demikian Beranda Asta Cita dengan judul Investasi dan Anak Muda Menyiapkan Masa Depan Ekonomi Indonesia. Persembahan RRI Pontianak. Saya Dian Lestari beserta Sastriawan mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda, dan kita jumpa lagi di Beranda Asta Cita yang akan datang.
0: Beranda Asta Cita.
1: Beranda Asta Cita Nasional dari RRI Pontianak, kita beralih ke RRI Jayapura dengan tema cara cerdas berinvestasi saham perusahaan besar berikut ini.
6: Awalnya, saya mengenal saham ketika mengambil mata kuliah manajemen investasi dan portofolio saat kuliah. Dari berbagai instrumen investasi yang dipelajari, saham menjadi yang paling menarik bagi saya karena memberikan potensi keuntungan melalui capital gain sekaligus dividen dari laba perusahaan. Ketertarikan tersebut membuat saya belajar secara otodidak melalui buku, YouTube, dan berbagai sumber lainnya. Bahkan, saya memilih saham sebagai topik penelitian skripsi dan tesis saya. Hingga saat ini, saya telah berinvestasi di pasar saham selama kurang lebih 7 tahun. Selama perjalanan tersebut, saya mengalami berbagai kondisi pasar, mulai dari kejatuhan harga saham saat pandemi COVID-19, hingga kembali menikmati kenaikan pasar. Dari pengalaman itu, saya belajar bahwa investasi bukan hanya soal kemampuan menganalisis perusahaan, tetapi juga tentang mental dan disiplin. Ketika pasar naik, kita perlu mampu menahan diri agar tidak FOMO. Sebaliknya, ketika pasar turun dan banyak investor panik, kita harus tetap rasional dan melihat peluang. Seperti prinsip Warren Buffett, "Be fearful when others are greedy, and be greedy when others are fearful." Menurut saya, seorang investor membutuhkan pengetahuan, kemampuan analisis, kesabaran, disiplin, dan manajemen risiko, serta mental yang kuat. Yang terpenting, setiap keputusan investasi harus didasarkan pada analisis dan tujuan yang jelas, bukan sekedar mengikuti tren atau emosi pasar.
7: Itulah Mutia, seorang investor asal Papua yang telah menekuni investasi saham selama kurang lebih 7 tahun. Berawal dari bangku kuliah, ketertarikannya terhadap dunia investasi terus berkembang hingga menjadikan saham sebagai bagian dari perjalanan akademis dan pengelolaan keuangannya. Lantas, bagaimana masyarakat bisa mulai mengenal investasi saham dan memilih saham perusahaan besar secara cerdas? Untuk membahasnya lebih jauh, saya Agus Setiawan bersama Arin A. Irjayanto, Deputin Kepala Wilayah Papua PT Bursa Efek Indonesia, berbincang-bincang tentang cara cerdas berinvestasi saham perusahaan besar.
8: Kata saham ini seringkali didengar rumit, bahkan dianggap sebagai judi ini. Abang Arin bisa menjelaskan kepada kita semuanya konsep investasi saham dengan cara yang paling sederhana untuk pemula itu seperti apa?
9: Kalau kita bicara terkait dengan saham ini kan khususnya bagi kita di tanah Papua, dari Merauke itu sudah mengenal kata saham, artinya rusak. Tapi saham ini dalam dunia investasi seperti apa sih sebenarnya? Karena memang jujur selama ini kita edukasi kepada masyarakat masih sedikit yang sebenarnya paham terkait dengan kata investasi dan saham ini. Nah, hanya saja memang kalau kita ingin menyampaikan bagaimana sih sebenarnya konsep investasi di industri keuangan pasar modal di saham ini dengan mudah biar dipahami adalah gini. Misalkan kita membeli sebuah produk. Nah, saat kita ingin membeli sebuah produk tersebut, alasan utama kenapa kita beli, kita pasti harus tahu dulu apakah produknya bagus, apakah produknya cocok dengan kita, ataukah mungkin dari segi pihak yang memproduksi dia terpercaya. Nah, begitupun juga dengan berinvestasi di saham di pasar modal. Karena saham ini kan sejatinya pengertiannya itu adalah kepemilikan atas suatu perusahaan. Sehingga surat berharga dalam bentuk saham ini, saat kita ingin beli surat berharga tersebut, okay, mungkin kita akan dikatakan sebagai pemilik. Nah, tapi supaya kita bisa menjadi pemilik dari saham tersebut, apa yang harus kita perhatikan? Entah dari mungkin segi perusahaannya bagus atau tidak, ataukah mungkin dari sisi katakanlah ternyata pergerakan harga sahamnya ini mengalami tren yang positif ya, ataukah mungkin sisi lainnya. Nah, hanya saja memang balik lagi, bagi masyarakat di luar sana, banyak yang masih belum paham kalau saham itu sebenarnya bisa dengan mudah kita miliki. Hanya saja memang terbatas dari sisi masih banyak yang menganggap bahwa saham itu judi, atau mungkin menganggap saham itu haram ya, atau mungkin bahkan menganggap saham itu karena tidak ada bentuknya jadi orang takut. Nah, kalau dulu sebelum September ini itu kita beli satu lot minimalnya 100 lembar di harga Rp50, harga paling murah per lembar, berarti kita butuh uang 5.000.
10: Berarti kita tidak butuh uang jutaan rupiah dong ya untuk mendapatkan satu lot saham.
9: Betul, kita tidak butuh jutaan rupiah, cukup dengan 5.000 minimal. Nah, tapi itu sebelum September. Setelah September, kita di Bursa Efek Indonesia ada perubahan peraturan lagi, sehingga harga minimal sekarang itu sudah bukan Rp50, tapi minimal paling murah harga saham adalah Rp1 per lembar saham.
10: Nah, bagaimana cara untuk bisa masyarakat Papua ini bisa memiliki saham?
9: Untuk memiliki saham sebenarnya caranya sangat gampang. Saat ini kan sudah banyak media atau mungkin rekan-rekan dari perusahaan sekuritas atau kami sebutnya anggota bursa mitra kami yang sudah bisa menawarkan pembukaan rekening saham secara online dengan lebih mudah. Jadi tinggal menggunakan HP, download aplikasinya, registrasi ya, registrasi pasti akan butuh KTP, NPWP, buku tabungan ya, NPWP pun kalau punya, kalau nggak punya bisa di skip aja dulu. Nah, terus kemudian nanti bisa diproses untuk pembukaan rekening saham. Hanya saja harus hati-hati, jangan sampai terjebak dengan yang namanya perusahaan sekuritas bodong atau mungkin yang mengatasnamakan.
10: Antara berinvestasi saham yang legal dan juga dengan investasi bodong yang baru disebutkan gitu.
9: Iya, betul, ada perbedaannya dan banyak sekali perbedaannya. Mungkin bagi orang awam akan susah membedakan. Hanya saja memang dari sekian banyak hal-hal yang sudah ditawarkan atau mungkin membuat sedemikian rupa supaya mirip, tapi sebenarnya dengan tiga cara mudah ini kita bisa melihat
10: apa itu,
9: apakah benar atau tidak. Yang pertama adalah kita harus lihat dulu, kalau berdasarkan informasi dari otoritas jasa keuangan, itu kita harus lihat 2L, legal dan logis. Legalitasnya kita lihat, betul tidak dia terdaftar di OJK, atau diawasi OJK. Yang kedua, logis. Logisnya ini apa? Logisnya ini adalah saat mereka menawarkan investasi, keuntungan-keuntungan yang ditawarkan ini masuk akal atau tidak. Masuk akalnya bagaimana? Bayangkan misalnya kalau kita datang ke bank ditawarkan contoh kayak deposito, mentok-mentok paling di 8% ya, 6%, 8%
10: pajak belum
9: dengan pajak. Nah, tapi kalau misalnya di penipuan investasi, mereka akan menawarkan gila-gilaan, bisa 40%, 60%, 100%, bahkan sampai 200%. Dan kalau kita lihat sekarang di aplikasi Telegram, ya itu banyak sekali ya, kalau mungkin grup-grupnya ya, grup-grup Telegram, itu diundang ke dalam grup random ya, terus kemudian ditawarkan investasi modal 500.000 seminggu untung 15 juta.
10: Nggak masuk akal, Pak.
9: Iya, bagi kita tidak masuk akal, bagi yang ngerti. Tapi bayangkan kalau misalnya para pendengar atau rekan-rekan di luar sana ada yang kondisinya mungkin lagi putus asa atau butuh uang cepat dan lain sebagainya, tiba-tiba ada orang menawarkan seperti itu, biasanya akan tertarik.
10: Secara individu kita semuanya ingin bebas finansial, Bang.
9: Betul.
10: Apakah di saham ini bisa memberikan kebebasan finansial?
9: Kalau kita bicara terkait dengan investasi yang baik dan benar, jawabannya bisa.
10: Bisa, Bang.
9: Bisa. Tetapi tidak dalam jangka waktu singkat. Karena ada hal-hal yang perlu kita perhatikan, yang kita pahami, sama seperti kayak kita bekerja. Kita bekerja kan satu bulan gak mungkin bulan berikutnya langsung jadi kaya raya.
10: Yeah.
9: Tapi harus ada perkembangan, ada pertumbuhan yang harus kita lakukan. Dari sisi mungkin kinerja kita yang semakin baik, pendapatan yang semakin tinggi. Begitupun juga dengan investasi.
10: Jika kita berinvestasi di saham itu sendiri, agar saham kita atau investasi kita ini berkembang.
9: Teman-teman investor sebenarnya untuk mengembangkan imbal hasil atau terkait dengan return dari investasi sebenarnya ada banyak caranya. Selain daripada mungkin kalau selama ini kita hanya berpikir bahwa oh kalau kita mau untung beli di harga rendah jual di harga yang tinggi.
10: Itu pasti, Pak.
9: Itu pasti. Tetapi ada cara lainnya juga. Dari mana? Pertama ada namanya dividen. Ya, dividen ini adalah pembagian keuntungan dari perusahaan kepada para pemegang sahamnya. Jadi pegawainya nggak dapat, hanya para pemegang sahamnya saja. Tetapi perusahaan yang bagi dividen ini biasanya tidak rutin. Maksudnya tidak rutin bagaimana? Oke, mungkin ada perusahaan yang bagikan setahun sekali, setahun dua kali. Tapi ada juga yang bagikan 2 tahun sekali, 3 tahun sekali, 5 tahun sekali. Itu harus kita perhatikan. Mana nih perusahaan-perusahaan yang dalam kategori ini bagus nih untuk sering bagikan dividen. Itu yang pertama. Yang kedua mungkin ada juga namanya stock split ya. Harga sahamnya mungkin dipecah jadi banyak. Yang awalnya harganya mahal, kita punya satu lot. Nah saat terjadi stock split artinya sahamnya itu jadi banyak. Jadi misalnya 1:5, awalnya 1 lot saham jadi 5 lot saham. Harganya mungkin turun, yang awalnya 10.000 turun jadi 2.000. Tapi kalau kinerjanya bagus, bisa jadi harganya dari 2.000 balik lagi naik ke 10.000. Jadi yang awalnya kita punya hanya 1 lot di harga 10.000, saat sudah stock split kita punya jadi 5 lot. Nah kalau harganya naik, harganya pasti akan untungnya lebih banyak lagi.
10: Yang terakhir, apa yang ingin disampaikan kepada kita semuanya, masyarakat yang menerapkan ini terkait investasi di saham?
9: Saat mau investasi, jangan hanya berharap cepat kaya, tapi berusahalah supaya kita bisa jadi kaya raya. Karena tidak ada orang kaya lahir tiba-tiba begitu saja langsung kaya, tapi dengan berusaha. Bapak investasi kita, Bapak investor terkenal kita di Indonesia, Bapak Lo Keng Hong saja, dia bisa mendapatkan dividen puluhan miliar itu setelah dia berinvestasi puluhan tahun. Artinya ada dedikasi di dalamnya, ada pembelajaran, ada kerja keras yang dia lakukan. Kalau kita ingin seperti dia, kita ikuti caranya. Jangan hanya ingin jadi dia, tapi tidak melakukan cara-caranya.
10: Terima kasih.
9: Siap.
7: Perbincangan tadi, kita memahami pentingnya literasi investasi untuk mendorong kemandirian ekonomi masyarakat. Semangat ini sejalan dengan Astacita dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat ekonomi nasional. Saya Agus, pamit undur diri, salam investasi, salam Astacita.

0: Brenda Astacita.
1: Brenda Astacita dari RRI Jayapura, kita beralih ke RRI Gunung Sitoli dengan tema Langkah Awal Generasi Muda Cerdas Finansial berikut ini.
2: Pendengar, kembali bersama kami dalam program Randa Astacita, produksi RRI Gunung Sitoli. Nah, kali ini kami yang bertugas akan hadir di Randa Astacita. Saya presenter Anda, Putra Zebua. Nah, menariknya di Randa Astacita, produksi RRI Gunung Sitoli, saat ini kita mengangkat topik tentang dimulai dari investasi, langkah awal generasi muda cerdas finansial. Nah, kita telah menghadirkan saat ini narasumber kita dari Kepala Unit Pegadaian Diponegoro, ya, bersama dengan Ibu Nova Taruli Nainggolan. Apa kabar, Ibu?
3: Halo, saya Nova. Saya baik-baik saja hari ini.
2: Baik. Ibu Nova Nainggolan nih, kita topiknya menarik nih. Dimulai dari investasi, langkah awal generasi muda cerdas finansial. Nah, kita mulai dari pertanyaan yang ini nih, Bu. Bagaimana Pegadaian Gunung Sitoli melihat tingkat kesadaran dan literasi keuangan anak muda di wilayah Gunung Sitoli? Seperti apa Ibu melihatnya?
3: PT Pegadaian Cabang Gunung Sitoli memandang tingkat kesadaran dan literasi keuangan anak muda, khususnya kalangan pelajar dan mahasiswa di wilayah Gunung Sitoli serta Kepulauan Nias, masih perlu ditingkatkan. Meskipun tren pemahaman dan minat mulai tumbuh positif, pandangan ini didasarkan pada beberapa catatan dan langkah strategis yang perlu dilakukan. Di sini ada 4 langkah yang harus dilakukan. Yaitu pertama itu tantangan era digital dan resiko finansial. Jadi Pegadaian di sini melihat kemudahan akses layanan digital yang saat ini yang membuat anak muda rentan terhadap kebutuhan finansial yang impulsif seperti gaya hidup konsumtif hingga paparan produk keuangan berisiko tinggi seperti pinjol atau judi online. Kedua, urgensi perencanaan sejak dini. Jadi di sini generasi muda di Nias ini memiliki potensi besar, tetapi masih memerlukan pendampingan dalam hal pengelolaan anggaran. Jadi pembedaan kebutuhan dan keinginan serta pengenalan instrumen investasi yang aman. Yang ketiga, kolaborasi aktif melalui edukasi. Untuk menjawab tantangan tersebut, Pegadaian melalui Cabang Gunung Sitoli gencar menggandeng perguruan tinggi seperti Unias dan Unira yang baru-baru aja kita laksanakan ini melalui program Gencarkan atau Gerakan Nasional Cerdas Keuangan. Dan keempat itu yaitu pengenalan instrumen investasi terjangkau. Jadi di sini Pegadaian secara konsisten memperkenalkan produk tabungan emas yang bisa diakses dengan nominal terjangkau mulai dari 10.000 agar anak muda terbiasa menyisihkan uang dan mengenal investasi jangka panjang yang aman sejak di bangku kuliah.
2: Kira-kira apa tantangan finansial terbesar yang sering dihadapi nih oleh generasi muda lokal menurut sudut pandang Ibu?
3: Menurut sudut pandang ya, kita ambil sudut pandang ini dari segi OJK-nya ya. Tantangannya yang dihadapi oleh generasi muda lokal di wilayah Gunung Sitoli dan Kepulauan Nias berpusat pada kesenjangan antara adopsi teknologi digital dan pemahaman resiko keuangan. Jadi berikut rincian tantangan finansial utama yang paling sering dihadapi oleh anak muda di daerah, yaitu 1. Terjebak gaya hidup konsumtif atau FOMO atau itu lifestyle inflation. Jadi di sini kemudahan akses media sosial memicu fenomena fear of missing out atau FOMO itu sendiri. Jadi anak muda lokal seringkali memprioritaskan pengeluaran gaya hidup, nongkrong atau tren gadget demi pengakuan sosial, mengabaikan pentingnya dana darurat. Yang kedua, risiko pinjaman online atau pinjol itu ilegal dan judi online. Jadi akses digital yang tidak dibarengi literasi matang membuat banyak remaja dan mahasiswa terjebak lingkaran pinjol ilegal atau tergiur jalan pintas melalui judi online. Hal ini menjadi perhatian serius karena dapat merusak skor kredit atau BI checking anak-anak muda sejak dini. Dan ketiga itu ketergantungan pada pay later untuk kebutuhan non primer. Ini biasa nih yang pay later. Jadi fitur ini beli sekarang bayar nanti tertanam di berbagai aplikasi belanja online. Seringkali disalahgunakan untuk membeli barang-barang konsumtif tanpa pengelolaan uang yang ketat. Hal ini menumpuk utang biaya tinggi di awal masa produktif mereka sendiri.
2: Oke, nah baik. Nah menariknya kita ingin tahu juga nih, mengapa investasi menjadi langkah awal ya yang penting untuk kecerdasan finansial? Dan kira-kira kapan waktu terbaik bagi seseorang anak muda untuk mulai berinvestasi?
3: Untuk investasi ini sendiri, investasi sebenarnya menjadi langkah awal yang sangat penting dalam kecerdasan finansial karena merupakan satu-satunya cara efektif untuk melawan inflasi dan membangun kekayaan jangka panjang secara pasif. Tanpa investasi, nilai uang yang sekadar disimpan di tabungan biasa akan terus menyusut daya belinya dari tahun ke tahun akibat kenaikan harga barang. Jadi, melalui investasi, anak muda diajarkan untuk mengubah pola pikir konsumtif menjadi produktif, yaitu membuat uang bekerja untuk mereka. Jadi, waktu terbaik untuk mulai investasi itu sendiri, yaitu sekarang juga, sedini mungkin, saat Anda sudah memiliki penghasilan atau uang saku yang konsisten. Bagi pelajar, mahasiswa maupun pekerja, waktu atau kondisi yang ideal untuk memulainya yaitu 1. Saat uang saku atau gaji diterima. 2. Saat dana darurat dasar sudah terbentuk, jadi kita bisa menyisihkan uang untuk diinvestasikan. Dan 3. Saat sudah memahami resiko instrumen gitu loh.
2: Salah satu produk populer di pegadaian adalah tabungan emas seperti yang kita ketahui. Nah, kira-kira bisa dijelaskan secara singkatnya nih bagaimana cara kerja tabungan emas ini dan berapa minimal modal untuk memulainya dan apa aja keunggulannya?
3: Tabungan emas pegadaian ini saya jelaskan ya. Tabungan emas pegadaian ini adalah layanan penitipan saldo emas 24 karat yang memungkinkan masyarakat untuk berinvestasi secara digital, berizin, dan diawasi langsung oleh OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Jadi produk ini dirancang sangat inklusif sehingga generasi muda di Gunung Stoli dan Nias bisa membangun aset tanpa terbeban modal besar. Cara kerja tabungan emas ini sangat sederhana dengan mirip dengan tabungan uang yang konvensional. Namun saldo Anda tercatat itu dalam satuan gram emas atau gramasi ya, bukan rupiah. Setiap Anda menyetor uang melalui outlet kantor atau melalui aplikasi Tring by Pegadaian, uang yang disetor tersebut akan langsung dikonversi menjadi gramasi emas. Kalau pertumbuhan gramasi, saldo Anda disimpan aman dalam bentuk digital. Jadi, Anda ini sebagai investor muda mengumpulkan barang emas sebanyak-banyaknya seiring waktu agar gramasinya bertambah. Fleksibilitas pencairan. Kalau misalnya gramasi kita sudah banyak nih yang kita investasikan, kita dapat mencairkan saldonya, yaitu dengan di buyback bisa, di gadai bisa, bahkan di cetak fisik juga bisa.
2: Nah, saat ini kita lihat nih, generasi muda sangat lekat dengan gadget atau gawai. Nah, kira-kira bagaimana Pegadaian Gunung Stoli memfasilitasi anak muda agar bisa melakukan investasi emas atau transaksi lainnya secara fleksibel melalui layanan digital atau aplikasi?
3: Saat ini PT Pegadaian Cabang Gunung Stoli sangat memahami bahwa gadget telah menjadi bagian tak terpisahkan dari keseharian anak muda saat ini. Untuk memfasilitasi kebutuhan yang serba cepat dan praktis, Pegadaian menyediakan ekosistem digital terintegrasi melalui aplikasi utama, yaitu Tring by Pegadaian. Melalui aplikasi ini, anak muda di Gunung Sitoli dan di Nias tidak perlu lagi datang atau mengantri di kantor cabang Pegadaian di mana aja. Kita bisa berinvestasi melalui smartphone. Berikut cara Pegadaian memfasilitasi transaksi digital bagi generasi muda. Pertama, buka rekening tanpa antri. Jadi proses pendaftaran di aplikasi by Tring itu dapat dilakukan secara 100% secara online melalui aplikasi dengan daftar online dengan pendukung seperti KTP yang cukup difoto dan mengisi informasi yang dibutuhkan oleh aplikasi itu sendiri. Top up dan investasi mulai dari 10.000. Jadi anak muda bisa menambahkan saldo emas mereka kapan saja secara instan. Pembayaran sangat fleksibel karena didukung berbagai metode pembayaran digital. Dan kita sudah bekerja sama dengan berbagai bank. Jadi teman-teman bisa transfer melalui bank mana saja. Mau cicil emas bisa juga dari aplikasi Tring. Jadi di sini ada cicilan atau fitur pembiayaan dengan di nominal yang sesuaikan dengan kemampuan finansial bulanan teman-teman itu sendiri. Jadi simulasi investasinya bisa nanti dilihat di aplikasi Tring. Jadi pengguna bisa menghitung potensi pertumbuhan aset mereka juga melalui aplikasi Tring dan bisa memutuskan untuk membeli sehingga membantu mereka belajar mengambil keputusan berbasis data gitu.
2: Oke. Tapi kalau dari sisi keamanan, aman nggak sih kita berinvestasi di Pegadaian?
3: Tentu aman dong. PT Pegadaian juga cabang Gunung Stoli memberikan jaminan keamanan mutlak dan berlapis bagi setiap dana dan emas yang diinvestasikan oleh nasabah. Sebagai lembaga keuangan milik negara yang berdiri lebih dari satu abad, Pegadaian menerapkan standar regulasi dan pengamanan ketat untuk memastikan investasi Anda sepenuhnya aman dari resiko investasi ilegal atau bodong. Jadi berikut pilar-pilar yang jaminan keamanan yang diberikan oleh Pegadaian Gunung Sitoli. Pertama, legalitas resmi yang diawasi oleh OJK. Kedua, jaminan fisik emas atau underlying asset. Ketiga, keamanan sistem digital berlapis dengan aplikasi Pegadaian dilengkapi dengan fitur keamanan cyber modern termasuk encrypt data, verifikasi PIN, kode OTP, serta tautan biometrik. Hal ini mencegah akses ilegal dari pihak lain ke akun tabungan emas Anda. Setelah itu ada lagi transparansi transaksi real time. Dan terakhir itu keberadaan kantor fisik yang jelas.
2: Wah, berarti ternyata pendengar yang saat ini mengikuti acara kita ini aman ya berinvestasi di Pegadaian begitu ya. Jadi jangan khawatir. Sebelum kita berakhir di acara Beranda Asta Cita kita, apa kira-kira nih pesan dan harapan yang bisa disampaikan kepada anak muda dan masyarakat kita nih terkait topik kita yang kita bahas hari ini?
3: Saya mewakili Pegadaian Cabang Gunung Stoli menyampaikan pesan sekaligus harapan besar bagi seluruh generasi muda, baik pelajar, mahasiswa maupun pekerja muda di Kota Gunung Stoli dan wilayah Kepulauan Nias. Pesan untuk generasi muda Nias nih, jangan tunggu kaya raya baru mulai berinvestasi, tapi berinvestasilah agar bisa kaya dan mandiri secara finansial. Di era digital ini, gadget di tanganmu adalah alat yang sangat kuat. Digunakan itu untuk membangun masa depanmu, bukan menghabiskan demi tren sesaat atau FOMO. Ingat, masa depan yang mapan tidak datang dari seberapa besar uang yang kamu habiskan hari ini, melainkan dari seberapa konsisten kamu menyelamatkan uangmu sejak dini. Begitu dia bang.
2: Baik, terima kasih Ibu Nova Taruli Nenggolan.
3: Ya, sama-sama bang.
2: Ya, Ibu Nova Taruli Nenggolan, Kepala Unit Pegadaian Diponegoro, yang berbagi informasi dan pengalamannya kepada kita terkait topik yang kita bahas dimulai dari investasi, langkah awal generasi muda cerdas finansial. Semoga bermanfaat obrolan kita. Beranda Asta Cita, produksi RRI Gunung Sitoli. Jangan lupa, sedini mungkin kita harus berinvestasi untuk masa depan kita. Sukses untuk semuanya. Sampai ketemu lagi dalam program Beranda Asta Cita, produksi RRI Gunung Sitoli. Saya Putra, presenter Anda, pamit undur diri. Sampai jumpa. Yaau.
0: Beranda Asta Cita.
4: Banda Aceh sore ini.
5: Kafe di Kota Tua berikut ini.
6: Selamat sore pendengar RRI Nusantara. Kita kembali bersua dalam sajian Beranda Asta Cita Nasional. Dari RRI Langgur, kami menyajikan untuk Anda pengembangan wisata pesisir dan peluang investasi kafe di Kota Tual.
7: RRI Langgur.

0: Katuol merupakan salah satu daerah kepulauan di Maluku yang memiliki kekayaan alam laut dan panorama pesisir yang menarik. Keindahan laut, suasana pantai, serta kehidupan masyarakat pesisir menjadi potensi yang dapat dikembangkan bukan hanya sebagai daya tarik wisata, tetapi juga sebagai peluang investasi dan penggerak ekonomi daerah. Salah satu peluang yang mulai menarik untuk dibicarakan adalah konsep ngopi di tepi laut. Bayangkan jika Anda menikmati secangkir kopi sambil memandang laut, menyaksikan matahari terbenam, serta menikmati kuliner lokal dengan suasana khas kepulauan. Oke, konsep ini.
1: Berdasarkan berapa Anda berada, kita jeda sebentar ya untuk kita ikuti Beranda Cita pada sore hari ini, karena saat ini telah tiba waktu sholat fardhu asar untuk wilayah Banda Aceh dan sekitarnya. Tentu kami akan mengumandangkan azan asar, dan juga saya ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat fardhu asar.
2: Allahu Akbar, Allah.

0: Ya, berakhir kembali kita ikuti Beranda Astasita sore hari ini.
1: Ada satu bangunan khusus yang kemudian orang bisa bertuduh di situ. Mm-hmm. Sekarang kan saya bikin terbuka tuh. Yeah. Insya Allah ke depan perencanaan saya adalah nanti saya akan bangun di dalam lokasi itu. Karena masih ada lokasi cukup yang untuk dibangun.
2: Saya lihat ya malam rame ini bang. Respon para pengunjung sendiri gimana nih ngelihat satu kafe yang indah banget?
1: Kalau dari respon pengunjung-pengunjung datang sampai hari ini, kalau mau dibilang sangat luar biasa responnya. Mm-hmm. Yang pertama memang karena tempatnya. Mm-hmm. Tempatnya, view-nya yang memang yeah. pertama dapat. Yang kedua rasa-rasa menu-menunya. Memang ada beberapa pengunjung yang sempat saya coba diskusi sama mereka. Pak, karena saya juga ingin tahu, saya penasaran juga kenapa orang sering datang. Jangan-jangan datang cuma karena tempatnya, ternyata tidak. Setelah berdiskusi, coba bertanya-tanya ke mereka, sampaikan, Pak, ini cuma bukan tempat, tetapi salah satu yang menarik kita kesini juga adalah menunya.
2: Apa saja sih menunya itu?
1: Memang ada beberapa, ada...
2: Lokal kita ada, mbal gitu ya?
1: Oh, kalau lokal belum ada, kalau lebih belum ada. Cenderung ke kafe-kafean gitu, kayak gitu. Yeah. Yang terakhir adalah, kenapa mereka sering ke situ? Karena memang cara pelayanannya. Mm-hmm. Saya kira semua usaha apapun itu, semua duduk akhirnya itu ada di pelayanan. Kalau pelayanannya bagus, ya insya Allah pasti semua itu akan berjalan dengan sesuai harapan yang kita ingin.
2: Sekarang kafe abang kan jauh nih, beberapa kilo dari pusat kota. Artinya kita memerlukan waktu, kendaraan, apalagi di malam hari. Strategi yang abang gunakan untuk menarik pelanggan, menarik warga datang menikmati suasana malam itu di kafenya abang dengan cara apa sih?
1: Pertama pelayanan, yang kedua menunya. Misalnya gini, orang mau duduk di misalnya ada kafe di Langgur misalkan, tapi dong berpikir kayaknya di Dula lebih bagus, karena mungkin cara pelayanannya yang pertama, terus menu-menunya yang disajikan itu saya kira rasanya itu mungkin beda dengan tempat-tempat lain, sehingga walaupun malam mereka harus tetap ke bawah cuma-cuma dengan motor kan. Padahal kalau sesungguhnya kadang-kadang saya ragu juga, kira-kira orang mau datang nggak malam-malam kan, apalagi perjalanan dari sini kan ke bawah kan agak cukup jauh, terus ditambah lagi bukan cuma jauh, malam kan gelap, jadi kadang-kadang kan ada kekhawatiran-kekhawatiran itu muncul, sehingga itu yang menjadi. Tetapi selama ini yang kami rasakan, yang kami lihat dan yang terjadi, kelihatannya biasa, yang nggak ada masalah. Karena itu tadi pelayanan dan mungkin

0: paling dibutuhkan?
1: Kalau pengembangan ke depan, itu saya rencana ke depan nantinya, kalau bila saya punya pengembangan usahanya ini dia baik, yeah. Perencanaan adalah yang pertama saya akan membangun di situ, terutama untuk kafe ini kan, yeah. Karena kafe ini kan dia butuh tempat, tadi bilang ya, higienis ya, dia butuh bersih, yeah. Apa segala rupa macam, sehingga memang ada perencanaan pengembangan ke depan, saya mau timbun, rencananya seperti itu, lalu kemudian ada bangunan-bangunan yang saya akan bangun di tempat-tempat santai lah, kira-kira kayak macam begitu.
0: Bukan dari
1: jam 5
0: sore
1: sampai
0: jam 12 malam.
1: 12 malam.
0: Okay.
1: Ingat nama kafenya Nantain. Ingat ya, itu nama
0: kafenya?
1: Nama kafenya adalah Nina Cafe Straight.
0: Terima kasih Bang Upang untuk waktunya.
2: Pendengar RRI Senusantara, ngopi di tepi laut, peluang investasi, wisata di Kota Tual. Dari pembahasan ini kita memahami bahwa keindahan laut bukan hanya menjadi kebanggaan daerah, tetapi juga menyimpan peluang untuk mengembangkan usaha dan juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Konsep kafe di tepi laut dapat menjadi salah satu pilihan investasi yang menghubungkan pariwisata, kuliner, ekonomi kreatif, dan pemberdayaan UMKM lokal. Namun keberhasilannya membutuhkan rencana yang matang, pelayanan berkualitas, promosi yang tepat, serta komitmen menjaga kebersihan dan kelestarian pesisir. Kini saatnya potensi laut Kota Tual dikembangkan menjadi peluang usaha yang produktif, membuka lapangan kerja, dan juga memperkuat ekonomi masyarakat. Mari berinvestasi dengan bijak, mengembangkan wisata dengan kreatif, dan menjaga laut sebagai warisan berharga bagi generasi mendatang. Dari RRI Langgur, saya Matdoan Fatmawati. Terima kasih, sampai jumpa.
3: Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri. 91,2 FM Jakarta sore ini.

0: Banda Aceh sore ini.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: RRI.co.id RRI.co.id Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
3: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
2: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id

0: Bu, sekarang ini zaman teknologi. Si Ari itu harus diawasi pergaulannya. Begitu juga dengan penggunaan komputernya itu.
1: Iya, mau apa lagi, Pak? Komputer itu kan dibeli untuk kepentingan dia mencari segala hal informasi apa saja.
0: Iya, tapi komputer itu digunakan untuk main, menguras waktunya sampai larut malam. Sama sekali tidak ada manfaat yang dia dapat, Bu.
1: Merusak bagaimana, Pak? Bayu kan tetangga kita juga punya komputer, malah dia punya nilai tertinggi.
0: Iya, iya. Kalau komputer itu digunakan dengan sebenarnya, Bapak yakin akan menghasilkan kepribadian remaja yang berprestasi serta memiliki kualitas yang dapat diandalkan.
2: Komputer bukan untuk mainan. Jadikan dia sebagai sahabat yang bisa mendorong ke puncak prestasi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Tim Radio Republik Indonesia.

0: terlanjur mencintaimu.
1: Saleh!
2: Ya maaf, Pak.
1: Buang lagi sampah itu, Saleh.
3: Yaudah, ntar lama.
1: Kamu ini males banget sih, Saleh.
3: Terus ini buang di mana, Mak?
1: Ya di kali belakang, di mana lagi, Saleh?
3: Mak, banjir pula nanti rumah kita ini, Mak. Udah banyak sampah di kali itu.
1: Hei, biarin aja lah. Pemerintah nanti yang mikir itu, Saleh. Saleh!
3: Ya.
1: Lihat ini kebanjiran rumah kita, Saleh.
3: Ya,
1: tolong bantuin Mak ngangkatin barang-barang ini, Saleh.
3: Iya, Mak, iya. Rumah kita ini banjir. Ini gara-gara Mak sering buang sampah di kali belakang tuh. Banjir, kan?
1: Orang-orang juga pada buang sampah ke belakang itu kok. Ini kan salah pemerintah, Saleh. Bukan salah Mak lah.
3: Lah, Mak, nyalin pemerintah mulu.
1: Lu memang kenyataannya kok.
4: Sungai bukanlah tempat sampah. Buanglah sampah pada tempatnya. Kita jaga lingkungan kita dimulai dari diri kita sendiri.

Pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama Pro 1 RRI Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi. Dan tentu di sore hari ini masih dengan suara saya Dimas. Dan kita bersama hingga malam nanti pukul 20 waktu Indonesia Barat. Saat ini tanda waktu menunjukkan pukul 16 lebih 11 menit waktu Indonesia Barat. Dan tentunya kami masih terus menghadirkan lagu-lagu pilihan di sepanjang Banda Aceh sore ini. Dan saya ucapkan selamat bergabung untuk Anda yang baru saja bergabung. Mudah-mudahan Anda masih dalam kondisi yang baik. Tentunya masih tetap semangat dalam segala aktivitas Anda di sore hari ini. Dan selamat sore, selamat mendengarkan Pro 1 RRI Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kenapa Cil?
1: Yang satu HP maman dong. Makasih ma.
2: Hey guys, jempolmu gatal pengen bikin konten, tapi ragu mulai dari mana? Jangan cuma nonton FYP doang, saatnya kamu yang bikin tren.
3: Betul banget. Buat kamu anak muda kreatif di seluruh Indonesia, RRI bekerja sama dengan Hype dan Asosiasi Konten Kreator Digital Media Indonesia hadir memberi panggung spesial buat bakat terpendammu. Waktunya tunjukin aksimu, jadi konten kreator hits bareng RRI.
2: Caranya gampang, cukup bikin konten paling seru, paling unik versi kamu.
3: Gak cuma jadi konten kreator hits dan terkenal, bagi kamu yang upload di Hype punya kesempatan mendapat hadiah dengan total 2 miliar rupiah.
2: Tunggu apa lagi? Salurkan kreativitasmu dan rebut hadiah fantastisnya sekarang juga.
3: Informasi lengkapnya, langsung cek media sosial RRI terdekat atau kunjungi aplikasi Hype.
4: RRI, wadahnya kreator masa kini. Let's create and win.
5: Banda Aceh sore ini.

0: Ampun Bu, ampun. Ali udah capek, gak dapat uang.
1: Ampun Bu, Vina capek, tapi gak dapat uang. Ampun Bu, ampun.
2: Ibu kan sudah bilang, jangan pulang sebelum bawa uang. Jangan pulang sebelum bawa uang. Ayo pergi sana. Pergi sana ibu bilang. Kalian pulang harus bawa uang.
3: Stop eksploitasi terhadap anak-anak. Tempat anak-anak bukan di jalanan. Tempat anak-anak adalah di rumah dan di sekolah. Di rumah dan di sekolah, tempat anak-anak bertumbuh, memperoleh pendidikan dan berkembang menjadi generasi yang berguna.
4: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 Banda Aceh.

Pendengar, Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Banda Aceh 97,7 FM. Sampaikan informasi terkait pemulihan pasca bencana di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat akan didukung dengan bantuan 6 unit fasilitas air siap minum atau Arsinum dari BRIN. Pengiriman dilakukan secara bertahap mulai hari ini 15 Oktober 2026 dan rinciannya 2 unit untuk Aceh Temiang, 2 unit untuk Tapanuli Tengah, 1 unit untuk Aceh Utara dan 1 unit untuk Kabupaten Agam Sumatera Barat. Setiap unit mampu menghasilkan hingga 10.000 liter air siap minum per hari dan jumlah ini setara dengan 500 galon berukuran 20 liter. Dan pelaksana tugas Direktur Manajemen Kekayaan Intelektual BRIN Joko Widodo mengatakan fasilitas tersebut akan dihibahkan kepada pemerintah daerah agar dapat dikelola sesuai kebutuhan masyarakat. Fasilitas ini menggunakan teknologi penyaringan yang mampu mengolah air payau hingga air laut menjadi air siap minum. Setiap unit juga dilengkapi genset, tandon air, tempat pengisian galon, dan bangunan pelindung. Dan selain penyediaan air bersih, BRIN turut mendukung pemulihan pasca bencana melalui pemantauan satelit, pengembangan sistem peringatan dini banjir dan tanah longsor, serta pembangunan rumah modular tahan gempa. Ya, pendengar, itu dia informasi di sore hari ini. Selamat sore, selamat bergabung Anda yang baru saja bergabung bersama kami di Pro 1 RRI Banda Aceh. Dan kembali saya hadirkan lagu-lagu pilihan untuk Anda di sore hari ini. Sampai nanti tepat pukul 17, kita akan sampaikan warta berita yang kami rangkum dalam Lintas 17 untuk edisi hari ini, Kamis 15 Oktober 2026.

mengendarai mobil, keluar atau turun dan menjauh dari mobil untuk menghindari jika terjadi pergeseran. Cari tempat yang paling aman dari reruntuhan.

0: Pisang goreng berhasil menempati nomor satu.
1: Pisang goreng mengalahkan 50 kudapan dari seluruh dunia.
2: Pisang goreng kini menyandang predikat baru yaitu sebagai makanan pencuci mulut digoreng terenak di dunia versi Taste Atlas.
3: Pisang goreng kini menyandang predikat baru. Pasalnya dari 50 camilan yang digoreng, pisang goreng dinobatkan sebagai best dip, fried dessert, atau makanan penutup gorengan terenak nomor 1 di dunia. Dari laman Taste Atlas, sebuah website yang berisi panduan wisata di seluruh dunia. Dengan poin 4,60 mengalahkan churros dari Spanyol di posisi 9 dan donat dari Amerika Serikat di posisi 18. Cita rasa pisang goreng yang khas tak sedikit membuat warga mancanegara jatuh hati saat menyantapnya. Perpaduan antara buah pisang yang sudah dikupas dimasukkan ke dalam adonan tepung, kemudian digoreng menggunakan minyak panas. Menilik dari sejarahnya, pisang goreng merupakan makanan orang-orang Portugis pada zaman dulu yang masuk ke Indonesia, tepatnya di kawasan Melayu pada tahun 1511 Masehi.

0: totalnya Rp143.500 ya kak.
1: Oke okay, oke okay. Bayarnya pakai QRIS bisa?
2: Chris, bukan QRIS.
3: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
2: Belum tahu ya.
4: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard, yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.

0: 101 Bandar Aceh 97.7 FM.
1: Yeah. I feel so

0: Lebah ternyata mampu mengenali wajah. Ini karena lebah menggunakan mata majemuk mereka untuk mengidentifikasi pola-pola tertentu pada wajah seperti bentuk mata dan hidung. Mereka juga mampu belajar untuk mengasosiasikan wajah tertentu dengan hadiah seperti larutan gula. Penelitian juga menunjukkan bahwa lebah dapat mengingat wajah seseorang hingga 1 bulan setelah mereka melihatnya 1 kali. Ini menunjukkan bahwa lebah memiliki daya ingat jangka panjang yang cukup luar biasa untuk makhluk invertebrata.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: RRI.co.id. RRI.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
3: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
2: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
3: RRI.co.id.

Oksigen adalah suatu unsur zat yang diperlukan bagi makhluk hidup. Tapi tahukah kamu bahwa 70 hingga 80% oksigen yang kita hirup dihasilkan oleh tumbuhan laut yang hampir semuanya adalah ganggang laut? Jadi, keberadaan laut dan seluruh kehidupan di dalamnya sangatlah penting untuk memproduksi oksigen yang kita hirup. Menjaga keberadaan laut dan ekosistem di dalamnya berarti kita turut menjaga ketersediaan oksigen untuk kehidupan kita.

0: Terima kasih pada karena Anda masih bersama Pro 1 RRI Banda Aceh 97,7 FM. Dan tentu sore hari ini masih bersama saya Dimas. Lagu yang baru saja Anda dengarkan dari 5 Minutes dengan judul Selamat Tinggal. Dan lagu ini tentunya menjadi lagu terakhir di sore hari ini sebelum sesaat lagi kami akan sampaikan warta berita yang kami rangkum dalam Lintas 17. Tentu untuk edisi hari ini Kamis 15 Oktober 2026. Dan pendengar, sekali lagi kami hadirkan Lintas 17,
1: kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Banda Aceh. Pukul 17 waktu Indonesia Barat.
2: Soal perjuangan ke pusat, apapun yang diminta oleh pemerintah Aceh, belum sebagai wakil Aceh siap memperjuangkan.
1: Saatnya kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17, informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh.
3: Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati.
4: Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah.
1: Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Mas Wani bersama presenter dari RRI Sekori Nusantara 17 Banda Aceh, Lusmawe, Melabo, Takengon, Sabang, dan Singkil, mengantarkan lintas 17, siaran berita penjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh, edisi hari ini, Kamis 15 Oktober 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai tipe Madya Pabean C, Banda Aceh, Rahmat Priandoko, mengungkapkan sektor kepabeanan dan cukai di Aceh saat ini masih menghadapi sejumlah tantangan. Selain minimnya eksportir yang menyoroti aktivitas perdagangan di Aceh yang masih banyak melalui Provinsi Sumatera Utara. Berikutnya gerakan pangan murah Banda Aceh sediakan 1.500 paket sembako. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital serta turut disiarkan Radio Muna FM 10 Salam, Merdu FM Pidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Loksmawe, Radio Asalam UIN Arandiri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutara FM PD, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Sulu Tamiang, serta di rilis RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kota Raja Banda Aceh. Pemerintah Kota Banda Aceh jalin kerjasama dengan International Labour Organization atau ILO dalam penguatan kapasitas peracik parfum. Selengkapnya dilaporkan TC Maulidia Putri.
1: Wali Kota Banda Aceh Eliza Sanudin Jamal menyampaikan apresiasi kepada International Labour Organization, ILO, selama pelaksanaan program Promise 2 Impact di Jakarta, termasuk memperoleh penghargaan atas kerjasama yang terjalin. Eliza berharap kerjasama ini terus berlanjut dan semakin banyak peracik parfum Banda Aceh yang bisa berkembang dan bersaing. Eliza turut meminta agar Promise ketiga dapat hadir di Banda Aceh, memberikan pelatihan penguatan kota parfum, serta dengan adanya kerjasama peracik parfum menjadi lebih profesional dan berdaya saing secara lokal, nasional maupun internasional.
2: Kita menantikan Promise to Impact 3 untuk juga akan hadir di Banda Aceh, terus memberikan pelatihan untuk penguatan kota parfum. Dan harapannya insya Allah mudah-mudahan dengan kerjasama bersama ILO ini, para peracik parfum kita menjadi lebih profesional, lebih baik, lebih berdaya saing.
1: Adapun program Promise 2 Impact dari ILO bersama Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia mengumumkan pencapaian akhir fase kedua dan rencana pelanjutan ke fase ketiga. Pencapaian tersebut meliputi penyaluran akses pembiayaan dan tabungan formal senilai Rp584,3 miliar dengan penerima manfaat yang menjangkau 25.378 UMKM. Pelatihan dan digitalisasi kepada lebih dari 2.300 wira usahawan serta mendigitalisasi 6 Bank Perekonomian Rakyat BPR, termasuk mengintegrasikan 2.054 peternak sapi perah dengan sistem ERP, memfasilitasi ekspor 32 ton minyak nilam senilai Rp30 miliar, serta mendukung petani rumput laut dan komoditas lokal di Aceh, Jawa Barat, dan Nusa Tenggara Timur NTT. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
0: Gerakan pangan murah Banda Aceh sediakan 1.500 paket sembako dalam rangka memperingati Hari Pangan Sedunia ke-46. Selengkapnya dilaporkan Cindy Novita.
3: Dinas Pangan Aceh menyediakan 1.500 paket sembako bersubsidi seharga Rp160.000 per paket dalam gerakan pangan murah memperingati Hari Pangan Sedunia ke-46 di halaman kantor Dinas Pangan Aceh pada Kamis 15 Oktober 2026. Setiap paket berisi beras 5 kg, gula 2 kg, minyak goreng 2 liter, dan 1 papan telur. Kegiatan ini digelar untuk membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga lebih terjangkau, sekaligus mendukung pengendalian inflasi di Aceh. Kepala Dinas Pangan Aceh Surya Rayendra mengatakan kegiatan tersebut juga diramaikan dengan pasar tani murah yang menyediakan berbagai komoditas seperti cabai merah dan hijau keriting, cabai rawit, bawang merah, bawang putih, tomat, serta kentang.
4: Paket ini kan kita paketnya beras, telur, minyak goreng, dan gula ya. Tapi tadi juga ada cabai yang selama ini memang harga cabai di pasaran itu Rp80.000. Alhamdulillah tadi kita bisa menekan harga Rp65.000. Jadi sebentar saja pun sudah habis.
3: Ia menambahkan gerakan pangan murah juga akan dilaksanakan di sejumlah daerah lainnya di Aceh, di antaranya Aceh Tengah, Loksemawe, dan Aceh Tamiang untuk memperluas akses masyarakat terhadap bahan pangan dengan harga terjangkau. Selain itu, pemerintah turut memfasilitasi distribusi pangan melalui bantuan ongkos angkut bagi distributor yang memasok komoditas dari luar Aceh. Langkah ini dilakukan untuk menjaga ketersediaan pasokan dan membantu menekan harga pangan, terutama komoditas yang mengalami kenaikan. Menurut Surya, saat ini lebih dari 17 ton cabai merah keriting dipasok untuk memenuhi kebutuhan pasar. Pasokan yang sebelumnya didatangkan dari Sumatera Utara, kini juga diperoleh dari Aceh Tengah. Melalui gerakan pangan murah dan dukungan distribusi tersebut, Dinas Pangan Aceh berharap kebutuhan pokok masyarakat tetap tersedia dengan harga terjangkau, serta stabilitas harga pangan dapat terjaga. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
0: Saudara, Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan, dan Perikanan atau DP2KP Kota Banda Aceh menghadirkan stand usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM dalam rangkaian peringatan Hari Pangan Sedunia ke-46 pada hari ini Kamis 15 Oktober 2026. Berikut laporan kontributor RRI, Annajwa Maharani.
5: Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan, dan Perikanan Kota Banda Aceh menghadirkan stan UMKM dalam rangkaian peringatan Hari Pangan Sedunia ke-46 pada Kamis 15 Oktober 2026. Stan tersebut menyediakan beragam produk olahan pangan kreatif, sambilan tradisional, hingga kuliner khas daerah yang diproduksi oleh pelaku UMKM. Kegiatan ini melibatkan pelaku usaha dari UMKM Car Free Day dan UMKM Pasar Tani. Selain menawarkan berbagai produk makanan, kegiatan tersebut juga menyediakan mie gratis bagi masyarakat. Kehadiran stand UMKM ini menjadi salah satu upaya untuk memperkenalkan produk lokal sekaligus membantu meningkatkan penjualan pelaku usaha. Salah satu pelaku UMKM, Anna, mengaku senang dengan adanya kegiatan tersebut. Menurutnya, kegiatan yang melibatkan UMKM dapat membantu pelaku usaha dalam menghadapi kondisi ekonomi saat ini.
6: Kebetulan kita yang di sini, kita ada dari UMKM Car Free Day. Dari sebelah sana juga ada, tapi dari pasar tani. Sangat membantu masyarakat ya dengan kondisi perekonomian yang harga lumayan besar. Kami berharap kegiatan ini selalu melibatkan para UMKM. Jadi istilahnya membantu itu penjualan.
5: Sementara itu, salah satu warga Samaria menyambut baik kegiatan tersebut karena masyarakat dapat menikmati berbagai produk pangan dengan harga yang terjangkau.
7: Sangat membantu ekonomi kami. Alhamdulillah ada mie gratis, selain ada pangan murah, ada mie gratis. Alhamdulillah bisa membantu. Harapannya lebih ada lagi yang kayak gini lah.
5: Melalui kegiatan ini, diharapkan keterlibatan UMKM dalam berbagai kegiatan pemerintah dapat terus ditingkatkan. Dari Banda Aceh, kontributor RRI, Annajwa Maharani melaporkan.
0: Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Banda Aceh, Rahmat Priyandoko, mengungkapkan sektor kepabeanan dan cukai di Aceh saat ini masih menghadapi sejumlah tantangan. Selain minimnya eksportir, juga menyoroti aktivitas perdagangan di Aceh yang masih banyak melalui Provinsi Sumatera Utara. Hal itu dikatakan rapat dalam forum konsultasi publik yang digelar Bea Cukai Banda Aceh pada hari ini. Selengkapnya dilaporkan Munzir Budiana.
8: Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Banda Aceh hari ini menggelar forum konsultasi publik untuk meningkatkan kualitas pelayanan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kebutuhan pengguna jasa. Kegiatan yang dibuka oleh Kepala Kantor Bea Cukai Banda Aceh, Rahmat Priyandoko itu menjadi wadah bagi pengguna jasa dan importir serta pemangku kepentingan untuk menyampaikan masukan, saran, serta rekomendasi terhadap rancangan standar pelayanan di lingkungan Bea Cukai Banda Aceh. Rahmat mengatakan komunikasi dan keterlibatan pengguna jasa menjadi bagian penting dalam upaya memperbaiki kualitas pelayanan publik. Karena itu, ia mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk menyampaikan berbagai kekurangan dan hal-hal yang perlu dibenahi. Menurutnya peningkatan kualitas pelayanan membutuhkan komitmen bersama baik dari pihak bea cukai maupun pengguna jasa. Pelayanan diharapkan semakin baik serta mampu memenuhi kebutuhan masyarakat dan pelaku usaha.
9: Koordinasi dengan jadi partisipatif. Apa yang kurang, apa yang harus diperbaiki, terutama untuk bea cukai Banda Aceh, mohon nanti disampaikan kepada kami. Tentunya namanya partisipatif itu yang memperbaiki dari keduanya.
8: Lebih lanjut, Rahman menjelaskan sektor kepabeanan dan cukai di Provinsi Aceh masih menghadapi sejumlah tantangan. Saat ini terdapat 3 importir yang terlibat dalam kegiatan impor, 7 eksportir, serta 4 pelaku usaha di bidang cukai yang disebut aktif. Ia juga menyoroti aktivitas perdagangan Aceh yang masih banyak melalui Provinsi Sumatera Utara. Rahma juga menilai keberadaan Bandara Sultan Iskandar Muda sebagai bandara internasional menjadi modal penting bagi Provinsi Aceh. Menurutnya keberadaan bandara internasional merupakan kebanggaan daerah sekaligus perlu dijaga untuk mendukung aktivitas perdagangan dan pelayanan kepabeanan. Dari Banda Aceh, reporter Munzir Budiana melaporkan.
0: Dari Kota Raja Banda Aceh, lintas 17 menuju Samudra Pasir Aceh Utara. Gelantangan dan pengemis kini kian meresahkan sebagian masyarakat Kota Lhokseumawe lantaran sejumlah gepeng yang menjulurkan tangannya untuk meminta sedekah selalu dengan cara paksaan. Berikut laporan Albara Maulana.
10: Usai dilantik sebagai gecik Gampung Tepuk Tengah, Julkarnain AMD langsung memprioritaskan normalisasi saluran untuk mengantisipasi banjir, penguatan pelayanan sosial, serta pemberdayaan pemuda dalam 100 hari pertama kepemimpinannya. Kepada RRI, Julkarnain mengatakan normalisasi saluran menjadi salah satu kebutuhan mendesak karena wilayah Gampung Tepuk Tengah berpotensi mengalami
11: lihat lagi merokok, habis itu pakai celana bermerek, minta uang.
12: Gelandangan dan pengemis atau yang akrab dengan nama panggilan gepeng kini kian meresahkan masyarakat Kota Lhokseumawe. Lantaran sejumlah gepeng yang menjulurkan tangannya untuk meminta sedekah selalu dengan cara paksaan. Kepada RRI, pengakuan itu disampaikan salah seorang warga Kota Lhokseumawe, Cindy Hanggreni. Dirinya sering sekali dihadapi oleh pengemis yang memaksa dan mematokkan jumlah uang pemberian. Bahkan, jika jumlah uang yang diberikan tidak sesuai keinginan, sang pengemis tidak menerima dan meminta tambahan atau mengembalikan uang tersebut. Selain itu, ungkap Cindy, para gepeng memiliki fisik yang dianggap masih sehat dan bugar, serta dirinya juga pernah melihat seorang pengemis yang mengenakan pakaian rapi dan bermerek, dihiasi dengan berbagai aksesoris badan, seperti jam tangan, emas, dan lain-lainnya. Meskipun Cindy tetap memberikan sedekah kepada gelandangan dan pengemis, dirinya sangat berharap peranan pemerintah setempat untuk membenahi dan memberi pekerjaan yang layak kepada para gepeng tersebut, sehingga mereka tidak membuat resah lagi masyarakat.
11: Ya biasa aja, cuman adalah 1-2 orang kalau yang minta-minta itu maksa, harus ngasih. Ada juga yang dengan cara bercita-cita dulu awalnya, ujung-ujungnya minta duit. Banyak ragam lah. Ada yang sehat lagi, masih muda, sehat, masih seger, badannya kayak gak wajar lah untuk minta-minta. Urusan yang berdosa tuh dia sama Allah lah, yang penting saya kasih aja. Saya pernah kasih uang 500 perak dibalikinnya. Ya udahlah, saya nggak mau kasih lagi lah, orang cuma orang saya kasih 500 perak dikasih dibalikinnya. Pernah saya lihat lagi merokok, habis itu pakai celana bermerek, minta uang.
12: Kembali dijelaskan Cindy, sejauh ini pengemis tidak hanya di usia yang sudah tua saja, anak di bawah umur pun kini ikut meminta belas kasih dari orang lain. Padahal seusianya harus mengemban ilmu di lembaga pendidikan guna mewujudkan masa depan. Oleh karena itu, Cindy kembali berharap agar pemerintah untuk fokus dan membina sejumlah pengemis atau gepeng yang ada di Kota Lhokseumawe. Reporter RRI Lhokseumawe, Albara Maulana melaporkan.
0: Geci Tumpuk Tengah prioritaskan normalisasi saluran bantuan lansia, pembenahan administrasi, dan pemberdayaan pemuda dalam 100 hari kerja. Selengkapnya dilaporkan Anita Diana.
10: Usai dilantik sebagai Gecik Gampung Tepuk Tengah, Julkarnain AMD langsung memprioritaskan normalisasi saluran untuk mengantisipasi banjir, penguatan pelayanan sosial, serta pemberdayaan pemuda dalam 100 hari pertama kepemimpinannya. Kepada RRI, Julkarnain mengatakan normalisasi saluran menjadi salah satu kebutuhan mendesak karena wilayah Gampung Tepuk Tengah berpotensi mengalami banjir saat musim penghujan. Karena itu, pembenahan saluran air menjadi perhatian pemerintah Gampung untuk mengurangi resiko genangan yang dapat mengganggu aktivitas masyarakat. Selain pembenahan infrastruktur, pemerintah Gampung merencanakan pengadaan perlengkapan fardu kifayah secara lengkap untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di 5 dusun.
13: Salah satunya infrastruktur itu yang sangat krusial, pembenahan di bidang normalisasi saluran. Terus kalau dari bidang ke apa, bidang sosial itu saya ada program yang mana insya Allah nanti saya mau dari bawah itu biar menyentuh masyarakat. Saya ada rencanakan sama Tuhaput pengadaan perlengkapan fardu kifayah lengkap untuk masyarakat 5 dusun ini. Dan yang paling utama itu mungkin ke depan juga kita akan lihat status lansia, biar kita bisa anggarkan di tahun depan dalam bantuan langsung tunai ekstrim. Jadi kami sudah ada rencana penerimaan bantuan langsung tunai untuk lansia di atas usia 70 tahun.
10: Di bidang sosial, pemerintah Gampung juga akan melakukan pendataan warga lanjut usia, khususnya mereka yang berusia di atas 70 tahun. Data tersebut akan menjadi bahan pertimbangan dalam penganggaran bantuan langsung tunai BLT ekstrim pada 2027. Penetapan penerimaan bantuan tetap akan melalui proses verifikasi sesuai ketentuan yang berlaku. Dalam 100 hari kerja, Julkarnain juga memprioritaskan penyusunan rencana kerja pemerintah Gampung RKPG, pembahasan dan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Gampung APBG, serta penyusunan rencana pembangunan jangka menengah Gampung RPJMG. Seluruh dokumen perencanaan tersebut ditargetkan rampung paling lambat 31 Desember 2026.
13: Hal yang utama saya lakukan, yang pertama RKPGP, pembahasan itu, serta pelaksanaan APBGP, terus RPJMG, dan yang paling krusial, saya sekarang lagi mapping kembali masalah pendataan jumlah masyarakat yang berstatus KTP Tumpuk Tungoh dan juga ber-KK Tumpuk Tungoh.
10: Sementara itu di bidang kepemudaan, Julkarnain berencana memetakan potensi generasi muda berdasarkan latar belakang pendidikan dan keterampilan. Hasil pemetaan tersebut akan menjadi dasar untuk mendorong kegiatan positif, pelatihan keterampilan, serta pengembangan kapasitas pemuda guna membuka peluang kerja dan membantu mengurangi pengangguran. Ia menegaskan berbagai persoalan masyarakat akan diupayakan penyelesaiannya melalui musyawarah dengan melibatkan aparatur Gampung, Tuhaput, dan unsur masyarakat. Dengan demikian, kebijakan yang diambil diharapkan sesuai dengan kebutuhan serta aspirasi warga. Dari Lok Semawe, Anita Diana melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Samudra Pasir Utara kita menuju Malabo.

0: Perumdam Tirta Melabuh bersama PT Moya Indonesia menggelar bimbingan teknis sensus air minum Kabupaten Aceh Barat pada Rabu pagi. Berikut laporan Fauza Tunisa.
1: Perusahaan Umum Daerah Air Minum atau Perumdam Tirta Melabuh bersama PT Moya Indonesia menggelar bimbingan teknis sensus air minum, yakni Sistem Penyediaan Air Minum atau SPAM Kabupaten Aceh Barat di Aula Kantor Cabang Dinas Wilayah Kabupaten Aceh Barat pada Rabu pagi 14 Oktober 2026. Kegiatan ini merupakan bagian dari persiapan penyusunan studi kelayakan untuk pengembangan layanan air minum di Kabupaten Aceh Barat. Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Barat, Kurdi, menekankan pentingnya akurasi data sebagai dasar perencanaan pengembangan SPAM. Ia juga mengingatkan agar petugas melaksanakan sensus secara menyeluruh dengan pendekatan humanis kepada masyarakat.
2: Kita sebagaimana tadi saya sampaikan, insya Allah nanti PDAM ini bisa B2B atau kerjasama antara pihak investor yang saat ini sedang dilakukan studi kelayakannya oleh PT Moya. Target kita, harapan kita masyarakat bisa mendapatkan air bersih yang sehat, memenuhi standar kesehatan baik secara fisik maupun secara kimia.
1: Ia juga berharap hasil sensus dapat menjadi dasar penyusunan studi kelayakan sekaligus mendukung rencana peningkatan layanan air minum bagi masyarakat. Sementara itu, Basri, Direktur Perumdam Tirta Melabuh, apresiasi dukungan pemerintah Kabupaten Aceh Barat dan para pemangku kepentingan dalam upaya menghadirkan investor untuk membantu pengembangan perusahaan daerah tersebut.
3: Kemudian, perlu kami sampaikan bahwa ini ucapan terima kasih banyak kepada pemerintah Aceh Barat, seluruh stakeholder yang telah bahu-membahu dalam rangka menjemput bola, yaitu PT Moya Indonesia yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah tersendiri. Kami sangat mengapresiasi selaku operator di Perumdam Tirta Melabuh dengan adanya investor yang masuk dan membantu perusahaan yang sedang sakit.
1: Sementara itu, perwakilan PT Moya Indonesia Muhammad Arif Noverianto menjelaskan bahwa sensus diperlukan untuk memperoleh data yang menjadi dasar penentuan rencana pengembangan SPAM, termasuk metode dan tahapan pelaksanaannya.
4: Nah, dalam rangka penyusunan studi kelayakan, itu kami membutuhkan adanya kegiatan sensus untuk kami bisa menentukan rencana pengembangan berikutnya, seperti apa metodenya, kemudian bagaimana penahapannya, itu yang akan kami ramu berdasarkan hasil sensus yang akan dilaksanakan.
1: Sensus tersebut menyasar 44.900 properti di 3 kecamatan, yakni Kecamatan Juan Pahlawan, Kecamatan Merbo, dan Kecamatan Kawai 16. Pelaksanaan sensus melibatkan sekitar 110 hingga 120 petugas dengan dukungan teknis dan koordinasi lapangan dari konsultan PT Pireta Sigma Engineering, yang mana hasil sensus tersebut nantinya menjadi salah satu pertimbangan dalam menentukan langkah pengembangan layanan air minum di Kabupaten Aceh Barat, sehingga akses masyarakat terhadap air bersih yang layak dan memenuhi standar kesehatan dapat terus ditingkatkan. Reporter RRI Melabuh, Fauza Tunisa, melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Aceh Barat melalui Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil atau Disdukcapil terus melakukan upaya sosialisasi penggunaan aplikasi identitas kependudukan digital atau IKD guna mencapai target aktivasi secara nasional. Selengkapnya dilaporkan Tama Molizar.
5: Pemerintah Kabupaten Aceh Barat melalui Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil atau Disdukcapil terus melakukan upaya untuk mencapai target aktivasi aplikasi identitas kependudukan digital atau IKD guna memaksimalkan fasilitas digital yang tersedia. Hal itu disampaikan oleh PLT Sekretaris Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Muhammad Yani Effendi saat diwawancarai di ruang kerjanya.
6: Kita juga sudah mengimbau masyarakat, kita datang ke tahap awal ini, kita datang ke dinas-dinas untuk mensosialisasikan penggunaan IKD. Dan baru-baru ini kita kerjasama dengan Polres juga pernah, dengan Kodim. Kodim kita datang ke sana untuk masang IKD Babinsa. Karena salah satu agen perlinsos itu adalah orang Babinsa.
5: Yani mengatakan hingga saat ini capaian aktivasi aplikasi identitas kependudukan digital di Aceh Barat baru mencapai 10% dari 20% target nasional. Hingga saat ini sebanyak 8.103 akun IKD telah teraktivasi. Lebih lanjut, Yani juga mengatakan bahwa pihaknya akan melakukan jemput bola ke lapangan baik terkait aktivasi IKD maupun perekaman dokumen kependudukan sipil. Reporter RRI Melabuh, Tama Maulizar, melaporkan.
0: Kantor KPPN Melabuh bersama tim pembinaan desa anti korupsi Aceh Barat menggelar rapat teknis pembinaan 5 Gampung Percontohan Anti Korupsi tahun 2026 guna memperkuat tata kelola pemerintahan Gampung. Berikut kembali dilaporkan Fauzatun Nisa.
1: Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara atau KPPN Tipe A1 Melabuh bersama Tim Pembinaan Desa Anti Korupsi Aceh Barat menggelar rapat teknis Tim Pembinaan Desa Percontohan Anti Korupsi Kabupaten Aceh Barat tahun 2026 pada Rabu pagi 14 Oktober 2026 di Aula Kantor KPPN Melabuh. Rapat ini membahas internalisasi pembangunan zona integritas pada 5 Gampung Percontohan untuk memperkuat tata kelola pemerintahan dan mewujudkan pelayanan publik yang bebas dari korupsi. Kepala KPPN Melabuh, Syahrawi Munte, mengatakan pembinaan tersebut bertujuan mendorong aparatur pemerintah, termasuk aparatur gampong, agar memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat tanpa pemungutan liar maupun biaya yang tidak semestinya.
7: Tujuan kita membina desa ini adalah, ya ini kan sebenarnya tujuan dari seluruh program pemerintah, agar setiap layanan bebas dari anti korupsi. Kami dari KPPN tentu mendorong dengan sangat ya, dan menghimbau tidak hanya desa sebenarnya, seluruh satker agar memberikan layanan terbaik kepada masyarakat.
1: Ia juga menjelaskan bahwa upaya tersebut perlu didukung tata kelola keuangan yang baik, prosedur operasional standar yang jelas, serta sistem pelayanan yang transparan dan akuntabel. Sementara itu, Irwandi, Inspektur Pembantu Khusus atau Irbansus Inspektorat Kabupaten Aceh Barat, menjelaskan bahwa pembinaan desa percontohan anti korupsi menyinergikan sejumlah program yang memiliki tujuan serupa, yakni memperkuat integritas dan mencegah korupsi di tingkat gampong.
8: Di sini inspektorat berperan selaku motor penggerak dari 3 program ini karena tujuannya sama, maka kita payungi program ini dengan SIUGAM, sinergi untuk gampong berintegritas. Itu dalam rangka pembentukan desa percontohan anti korupsi. Dari 3 program ini punya kesamaan tujuan, sehingga kita gabungkan menjadi satu.
1: Sinergi tersebut menghubungkan program desa percontohan anti korupsi dari Komisi Pemberantasan Korupsi, program jaga desa dari Kejaksaan, serta upaya pengawasan dan penyelenggaraan pemerintahan gampong. Tahapan pembinaan meliputi sosialisasi dan pemetaan kondisi awal untuk mengidentifikasi aspek tata kelola yang perlu diperkuat. 5 gampong menjadi proyek percontohan di Kabupaten Aceh Barat, yakni Gampung Sua Indrapuri dan Gampung Belakang di Kecamatan Juan Pahlawan, Gampung Cut Darat di Kecamatan Samatiga, Gampung Penaga Pasi di Kecamatan Merbo, serta Gampung Menasah Buloh di Kecamatan Kawai 16. Sebagai tindak lanjut, kegiatan KPPN Melabuh akan mendorong pendampingan terhadap 5 gampung tersebut, terutama dalam pembenahan tata kelola pemerintah, penyusunan SOP, peningkatan kualitas pelayanan, dan penyempurnaan regulasi yang diperlukan. Evaluasi terhadap kesiapan masing-masing gampung juga menjadi bagian dari upaya memastikan pembinaan berjalan sesuai kebutuhan. Pendampingan tersebut diharapkan dapat memperkuat penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas, meningkatkan kepuasan masyarakat, serta menjadi landasan bagi perluasan pembinaan gampung-gampung lain di Kabupaten Aceh Barat. Reporter RRI Melabuh, Fauzatun Nisa, melaporkan.
0: Dari Melabuh, Lintas 17 bergerak menuju dataran tinggi Tanokayo.

0: Kabut asap mulai menyelimuti wilayah Kabupaten Bener Meriah dan BPBD Bener Meriah himbau warga untuk menjaga kesehatan dengan mengurangi aktivitas di luar ruangan hingga diminta tidak membakar sampah. Selengkapnya dilaporkan Alfi Sahrin.
1: Kabut asap mulai menyelimuti wilayah Kabupaten Bener Meriah. Masyarakat diimbau meningkatkan kewaspadaan dan menjaga kesehatan untuk mengantisipasi dampak buruk terhadap pernapasan. Imbauan ini sebut Kalaksa BPBD Bener Meriah Ilham Abdi, terutama ditujukan kepada anak-anak, lanjut usia, serta warga yang memiliki gangguan pernapasan. Masyarakat disarankan menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan dan mengurangi kegiatan di luar rumah apabila kabut asap semakin tebal. Warga juga diminta menutup pintu dan jendela untuk mencegah asap masuk ke dalam rumah serta memperbanyak minum air putih. Jika mengalami sesak napas, batuk berlebihan, atau iritasi mata, masyarakat diimbau segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan terdekat.
2: Kita menghimbau kepada masyarakat untuk menggunakan masker saat berada di luar ruangan, kemudian mengurangi aktivitas di luar ruangan, selanjutnya menutup ruangan rumah, pintu maupun jendela, kemudian memperbanyak minum air, selanjutnya melindungi kelompok-kelompok yang rentan terhadap berbagai kemungkinan yang terdampak dari asap ini.
1: Selain itu, warga diminta tidak membakar lahan maupun sampah karena dapat memperburuk kualitas udara. Apabila menemukan titik api atau kebakaran, masyarakat diharapkan segera melaporkan kepada petugas terkait. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan.
0: Daya beli masyarakat terhadap kerajinan Kerawang Gayo mengalami penurunan pasca bencana hidrometeorologi. Para perajin berharap kunjungan wisatawan kembali meningkat untuk mendongkrak penjualan. Selengkapnya dilaporkan Ara Setiawan.
3: Penjualan kerajinan Kerawang Gayo di Kabupaten Aceh Tengah turut mengalami penurunan pasca bencana hidrometeorologi. Para perajin berharap kunjungan wisatawan kembali meningkat untuk mendongkrak penjualan. Kerawang Gayo merupakan produk budaya sekaligus identitas masyarakat dataran tinggi Gayo yang memiliki nilai filosofis dan adat dalam setiap motifnya. Akan tetapi, lesunya sektor pariwisata berdampak pada penurunan omset dan volume penjualan. Toko oleh-oleh dan suvenir juga kehilangan sebagian konsumen akibat berkurangnya kunjungan wisatawan. Ida Kerawang, salah seorang perajin di kawasan Bebesen, berharap akses jalan menuju Takengon segera kembali normal agar wisatawan dari luar daerah kembali berkunjung dan penjualan kerajinan meningkat.
4: Untuk saat ini ya, mungkin bahan baku karena udah naik semua, bukan seperti biasa lagi. Jadi otomatis kita dalam menjual itu harus dinaikkan harga, di situ mungkin banyak kendalanya. Untuk jalan menuju Takengon ini, kalau untuk biasanya para wisata kan sering datang, kalau sekarang ini kan tidak ada, di situ kendala terbesar sih. Untuk pengrajin, untuk pemasaran lah gitu.
3: Ida menambahkan, selain berkurangnya jumlah wisatawan, kenaikan biaya produksi turut mendorong naiknya harga jual kerajinan, sehingga semakin memengaruhi daya beli masyarakat. Pemulihan kunjungan wisatawan kini menjadi salah satu harapan para perajin, agar penjualan Kerawang Gayo kembali bergairah, usaha tetap bertahan, dan lapangan kerja bagi masyarakat yang memproduksinya kembali terbuka. Ara Setiawan, RRI Takengon, melaporkan.
5: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
0: Anda telah menyimak berita-berita dari Kutaraja Banda Aceh, Lhokseumawe, Melabuh, dan Takengon. Kami ajak Anda menuju 0 km Indonesia Pulau Weh. SMA Negeri 1 Sabang tekankan kedisiplinan siswa, cegah siswa terlambat, dan kepala sekolah pantau gerbang saat pagi hari. Selengkapnya dilaporkan Razi Arda.
6: Kepala Sekolah Menengah Atas SMA Negeri 1 Sabang Helmi SPDI menjadikan peningkatan kedisiplinan siswa khususnya ketepatan waktu kehadiran sebagai prioritas utama sejak dirinya dilantik. Langkah tersebut dilakukan secara bertahap untuk membangun kesadaran siswa agar datang ke sekolah tepat waktu dan mengikuti kegiatan belajar dengan tertib. Helmi mengatakan secara umum siswa SMA Negeri 1 Sabang telah menunjukkan kedisiplinan yang baik dalam proses pembelajaran. Namun kebiasaan datang terlambat pada pagi hari masih menjadi perhatian. Untuk mengatasi hal itu, ia secara langsung memantau kedatangan siswa di gerbang sekolah, baik sebelum jam pelajaran dimulai maupun selama aktivitas belajar berlangsung.
7: Sebenarnya kan hadirnya saya di pintu gerbang itu didin memberi motivasi kepada guru, meyakinkan guru bahwa kita sudah selayaknya melayani siswa dengan baik. Tidak hanya kepada siswa yang terlambat, tapi fokusnya adalah semua siswa. Kita layani dengan baik. Dengan melayani dengan baik, mereka pasti nyaman dan aman di sekolah.
6: Dalam penerapan disiplin, Helmi memilih pendekatan edukatif dengan memberikan konsekuensi positif kepada siswa yang datang terlambat, seperti membersihkan sampah di lingkungan sekolah. Ia menegaskan tidak membenarkan hukuman fisik karena penegakan disiplin harus tetap mengedepankan pendidikan karakter sekaligus menumbuhkan tanggung jawab siswa. Pada kesempatan berbeda, salah seorang siswa SMA Negeri 1 Sabang Muhammad Raihan Purbaya menyatakan dukungannya terhadap kebijakan yang diterapkan Helmi sejak menjabat sebagai kepala sekolah. Menurutnya, tindak lanjut terhadap siswa yang terlambat dapat mendorong tumbuhnya kesadaran untuk lebih menghargai waktu dan mematuhi aturan sekolah.
8: Saya sangat mendukung tindakan Pak Helmi karena selama Pak Helmi menjabat di sebagai kepala SMA Negeri 1 Kota Sabang, siswa yang telat, siswa yang telat datang, itu langsung ditindaklanjuti. Jadi ada kejerahan sendiri bagi siswa tersebut. Saya berpidato waktu hari Senin pemilihan OSIS. Jadi visi saya adalah mewujudkan sekolah SMA Negeri 1 Kota Sabang sebagai sekolah solidaritas, kreativitas, inovatif, dan berani berkarya.
6: Melalui visi menjadikan SMA Negeri 1 Sabang sebagai sekolah yang menjunjung solidaritas, kreativitas, inovasi, dan keberanian berkarya, Raihan mendorong seluruh siswa untuk saling mengingatkan dan bekerja sama dalam menaati aturan. Ia berharap semangat kebersamaan tersebut dapat memperkuat budaya datang tepat waktu sekaligus menciptakan lingkungan sekolah yang tertib, positif, dan mendukung prestasi siswa. Dari Sabang, Rezi Arda melaporkan.
0: Dari 0 km Indonesia Sabang, Lintas 17 bergerak menuju kawasan Bumi Syekh Abdul Rauf As-Singkili. Pemerintah Kota Sepuluh Salam berkomitmen memperkuat transparansi tata kelola dengan menjamin hak masyarakat terhadap akses informasi publik. Selengkapnya dilaporkan Juprianto.
9: Pemerintah Kota Sepuluh Salam menegaskan komitmen memperkuat transparansi tata kelola pemerintahan melalui keterbukaan informasi publik. Penegasan tersebut disampaikan Wali Kota Sepuluh Salam Muhammad Rasid Bancin, evaluasi keterbukaan informasi publik di kantor Komisi Informasi Aceh, Banda Aceh. Di hadapan komisioner, Wali Kota Sepuluh Salam menyatakan akses masyarakat terhadap informasi pembangunan adalah hak mendasar yang wajib dipenuhi badan publik. Wali Kota Sepuluh Salam juga menjelaskan bahwa pijakan hukum layanan informasi di Sepuluh Salam telah terbangun sejak terbitnya keputusan Wali Kota nomor 188.45/22/2014. Landasan itu menjadi acuan utama pembentukan struktur PPID utama dan PPID pelaksana di setiap satuan kerja. Meski menghadapi keterbatasan alokasi anggaran, pemerintah Kota Sepuluh Salam tetap mengoptimalkan sarana pelayanan berbasis tatap muka atau offline maupun portal digital atau online, agar masyarakat tetap mendapat hak informasi secara memadai. Wali Kota Sepuluh Salam juga berharap ke depan pelayanan informasi publik di Kota Sepuluh Salam akan semakin baik dan transparan. Dari Kota Sepuluh Salam, Juprianto melaporkan.
0: Program TMMD Aceh Singkil, akselerasi menuju pembangunan desa dan kesejahteraan rakyat. Berikut laporan Salihin Barus.
10: Program TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD ke-130 tahun 2026 di Kabupaten Aceh Singkil, Aceh secara resmi dibuka Selasa 13 Oktober 2026. Dengan mengusung tema TMMD Satukan Langkah Membangun Negeri dari Desa, program lintas sektoral ini menerjunkan ratusan prajurit TNI untuk mempercepat pembangunan infrastruktur serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah terpencil, tertinggal, dan terisolir, terutama di wilayah desa Kuta Tinggi dan Tutuhan, Kecamatan Simpang Kanan, Sisingkil. Pasiter Satgas TMMD ke-130 tahun 2026 di Kabupaten Sisingkil, Kapten Infanteri Bahagia Sinuaji, dalam laporannya menjelaskan, untuk secara fisik TMMD ke-130 ini di Kabupaten Aceh Singkil, khusus untuk pembukaan dan pengerasan jalan sepanjang 1.350 meter, kemudian pembuatan talut beton sepanjang 130 meter, dan pembuatan gorong-gorong sebanyak 2 unit. Sementara untuk kegiatan non-fisik, Kapten Infanteri Bahagia Sinuaji mengatakan, prajurit akan melaksanakan kegiatan bakti kepada masyarakat, di antaranya melakukan rehab rumah tidak layak huni 1 unit, dan pengobatan massal, serta pemberian sembako dan pemberian santunan kepada anak yatim. Serta pihaknya juga menggandeng Disperindakkop dan UKM Aceh Singkil untuk melakukan dan menggelar operasi pasar murah. Sementara itu di tempat yang sama, seusai mengikuti serangkaian kegiatan upacara pembukaan TMMD ke-130 tahun 2026 di Aceh Singkil, Komandan Kodim dan Dim Kabupaten Aceh Singkil, Letkol Kaf M. Amanuddin menjelaskan, mulai hari ini pihaknya bersama seluruh petugas yang tergabung ke dalam satuan tugas atau satgas TMMD tersebut akan melaksanakan pembukaan jalan Kuta Tinggi menuju Tutuhan Simpang Kanan Cisingkil sepanjang lebih kurang 1.350 meter. Di mana awalnya jalan tersebut sulit untuk dilintasi, namun dengan melalui kegiatan TMMD tersebut, jalan ini sudah bisa dilalui oleh kendaraan, kata Letkol Kaf M. Aminuddin.
11: Kami dari Kodim dan dari Cisingkil, alhamdulillah sudah kedatangan dari Kapolri dari Kodam IM dan dibuka oleh Pak Bupati bahwa kita mulai hari ini kita sudah melaksanakan pembangunan atau TMMD dalam rangka kita membangun jalan 1.350 yang memang awalnya pada saat kita masuk ke situ memang sangat sulit sekali, akses sangat sulit, tidak bisa ditempuh jalan kaki pun tidak bisa. Dan sekarang alhamdulillah sudah dilaksanakan pra TMMD, jalan naik motor sudah bisa, tinggal kita nanti kita perkeras. Saya minta dukungan rekan-rekan seluruhnya beserta seluruh lapisan masyarakat untuk kita, mari kita saling bahu-membahu, gotong royong untuk mensukseskan TMMD yang ke-130 ini.
10: Kemudian untuk tercapainya seluruh program kegiatan dalam TMMD kali ini, Letkol Kaf M. Aminuddin juga meminta dukungan seluruh pihak, serta ia menargetkan pelaksanaan akan terselesaikan seluruh pekerjaan terhitung selama lebih kurang 1 bulan. Hasil amatan dalam kegiatan pembukaan TMMD ke-130 di Aceh Singkil tersebut turut dihadiri langsung Pamen Ahli Bidang Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Lingkungan Hidup atau Ilfengtek dan LH Sah Ahli Kodam Iskandar Muda, Kolonel Kaf Kuswanto. Kemudian disaksikan sejumlah perwakilan pejabat Forum Komunikasi Daerah atau Forkopimda Aceh Singkil, serta anggota DPRK dan beberapa kepala SKPK, camat dan kepala desa. Demikian Salihin Barus melaporkan.
0: Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah Lintas 17 sore ini, berita utama dari RRI sewilayah Batas Lasar, Korwil 17, Banda Aceh. Atas perhatian Anda, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
5: Demikian Lintas 17 sore ini, produksi Korwil 17, Banda Aceh.

0: Mama, Mama.
1: Kenapa sih?
0: Yang satu HP Mama dong. Makasih, Ma.
2: Hey guys, jempolmu gatal pengen bikin konten, tapi ragu mulai dari mana? Jangan cuma nonton FYP doang, saatnya kamu yang bikin tren.
3: Betul banget. Buat kamu anak muda kreatif di seluruh Indonesia, RRI bekerja sama dengan Hype dan Asosiasi Konten Kreator Digital Media Indonesia hadir memberi panggung spesial buat bakat terpendammu. Waktunya tunjukin aksimu jadi konten kreator hits bareng RRI.
2: Caranya gampang, cukup bikin konten paling seru, paling unik versi kamu.
3: Gak cuma jadi konten kreator hits dan terkenal, bagi kamu yang upload di Hype punya kesempatan mendapat hadiah dengan total 2 miliar rupiah.
2: Tunggu apa lagi? Salurkan kreativitasmu dan rebut hadiah fantastisnya sekarang juga.
3: Informasi lengkapnya, langsung cek media sosial RRI terdekat atau kunjungi aplikasi Hype.
4: RRI, wadahnya kreator masa kini. Let's create and win!
5: Banda Aceh sore ini.
6: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Matiin HP dulu ah.
1: Kenapa emang? Ntar kalau ada yang urgent di kantor gimana dong?
0: Nah, ini namanya privasi. Jam kantor ya jam kantor. Kalau udah pulang, waktunya nyantai.
2: Privacy bukan pelarian, loyalitas bukan perbudakan. Kita perlu ruang untuk tumbuh, tapi juga untuk istirahat. Mencintai pekerjaan tanpa melupakan hidup sendiri. Bekerja itu penting, tapi menikmati hidup juga penting untuk menjaga kesehatan mental. Privacy dan loyalitas keduanya butuh keseimbangan. Dan itulah tantangan dunia kerja saat ini.

0: salah dan aku minta maaf. Udah.
1: Loh, kayak gitu ya cara minta maaf?
0: Terus harus gimana lagi?
1: Agitahe, burukku, anakku Naburju. Dengar ya, bukan tentang apa yang akan kau katakan. Akan tetapi, bagaimana caramu mengatakan? Kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakkannya cara penyampaiannya, percumanya itu buruk. Itu dapat buruk.
2: Iya sih, Pak. Aku salah, Pak. Aku minta maaf ya, Pak. Aku benar-benar minta maaf ya, Pak.
1: Gitu kan enak dengarnya.

0: Mat, kenapa kamu jalan selalu menunduk-nunduk, Mat?
1: Aku baru baca buku motivasi tadi. Lakukan sekecil apapun, nanti aku akan dapatkan kebahagiaan. Nah, itu. Akhirnya aku temukan.
0: Ah, pecahan beling. Buat apa, Mat?
1: Ya, buat disingkirkanlah. Biar tidak terkena orang lain. Menurut buku yang aku baca, walau sekecil apapun yang kita lakukan, bisa jadi berguna bagi orang lain.
2: Kebaikan sekecil apapun akan membuat kita bahagia tanpa kita duga.
1: Ma'ruf, kok kamu ikutan menunduk-nunduk?
0: Aku juga mau jadi yang berguna bagi orang lain, Mat. Siapa tahu di jalan ini ada yang tertinggal dompetnya.

Terima kasih pendengar, nama masih bersama Pro 1 RRI Banda Aceh di 97,7 FM. Dan tentu pendengar, saat ini waktu menunjukkan pukul 18.06 menit waktu Indonesia Barat. Ya, selanjutnya saya hadirkan rangkaian lagu religi untuk Anda pendengar. Sampai nanti kami hadirkan pengajian ayat suci Al-Quran. Dan saya informasikan waktu sholat fardu maghrib untuk wilayah Banda Aceh dan sekitarnya hari ini pada pukul 18.27 menit waktu Indonesia Barat. Dan kembali saya hadirkan lagu-lagu religi. Selamat sore saya ucapkan untuk Anda, selamat bergabung bersama Pro 1 RRI Banda Aceh dan selamat mendengarkan pilihan lagu religi di sore hari ini.

pendengar dimanapun Anda berada, kita cukupkan untuk rangkaian lagu religi di sore hari ini. Selanjutnya saya hadirkan pengajian ayat suci Al-Quran, dan nanti pada pukul 18:27 kita akan kumandangkan azan maghrib untuk wilayah Banda Aceh dan sekitarnya. Kita dengarkan bersama-sama surah An-Najm bersama Muzammil Hasballah.

khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik orang di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari.

An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajid fa aktsir ad-du'a. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kondisi terdekat seorang hamba dari Tuhannya adalah ketika ia sedang sujud dalam sholat. Maka hendaklah kalian memperbanyak doa. Hadis riwayat Muslim.

0: Ayuhibbu wahadukum ayakula lahma akhihi maitan faqarihtumuhu. Artinya, dan jangan mengumpat oleh setengah kamu akan setengah kamu. Adakah kasih seorang kamu bahwa kamu memakan akan daging saudaranya yang mati? Jadi ini pegah oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kitab suci Al-Quran. Hanggebi upat mengumpat di antara gedanya. Janganlah diupat oleh sebahagian kamu akan sebahagian. Baik diupat le sipulan sipulin. Baik diupat le anak ke mak. Baik diupat le murid ke gurai. Baik diupat oleh sirah muslim kepada sirah muslim yang lain. Adakah kasih seorang kamu bahawa kamu makan akan daging saudaranya? Artinya apa? Munyo getanyo dan mengupat sama dengan getanyo lagi tapajuh bangke saudara getanyo yang tak upat. Bila saudara getanyo yang tak upatnya, gonya meninggal dunia, kamati yang kagua ba Allah. Kemudian talib asopha ganyan tapajuh. Mayat ganyan tacok aso tapajuh. Takap-kap aso mayat yang kamatian oleh getanyo menankuh imbarat jih urang yang upat urang yang lain. Maka hangbi upat dalam agama, maka upatnyo nyo termasuk dosa raya. Upatnyo kan dosa ubit, tapi kebanyakan ladung gekun nyo tak pegah atas yang na. Tak pegah yang terjadi. Tak pegah fakta. Padahal yang tak pegahnya, gok minta masakit hati. Padahal atanya, kat terjadi, hana perleh tak ungkit-ungkit le. Hana perleh. Tak yak pegah-pegah. Tiput gok, tiput peruk gok. Mampu syita menoa mentang ma Allah. Nabi Allah ganyan berlebih gok. Nabi Allah ganyan berjeroh, berget. Kahana tak menuh ambek dah pegah macam-macam. Bek dah kun macam-macam. Bek dah pegah meleka macam-macam. Adik muka hanjut cik. Nasi ladung murung ke kun lagi. Elong mayolong kun lem kun muka je. Padahal adik muka api hanjut. Karena bila sakit hati kau. Yo. Tunggulah akan sakit hati kena yang masa bosa. Kama tudan tudin. Lagi yang ni je. Mereka tanya tak putang ke kau. Baik putang si kena yang. Mereka tanya tak keng ke kau. Kau ikhung si kena yang. Mereka tanya tak kasih ke kau. Kau ikasih si kena yang. Mereka tanya tak hormat kau. Kau dihormat si kena yang. Mereka tanya tak benci kau. Gop ibenci si katanya. Yang ke cipta nilai lagi katanya. Sira orang ipegah ke orang lain. Yang orangnya akan ipegah ke katanya. Masa posa. Ijak gop ke dihibat katanya. Ya pegah brok gop pak katanya. Yang tunggulah masa posa. Kai ipegah brok katanya pak gop. Maka dalam agamanya sangat gelarang. Maka agak pegah. Nyok kunyok. Menyogotanya tak upat orang lain sama dengan lagi tak pajuh bangkai orang lainnya yang tak upatnya. Maka benci kamu akan dia. Tanya paling benci tak pajuh bangkai orang yang kau mati. Kecuali yang jid pajuh, yang halia pajuh pegah bangkai tak dua. Yang pertama bangkai engkut, artinya engkut kau mati. Yang kedua darut. Ya yang dia pajau. Lain menyo yang menyo bangke hanji pajau yang kau mati. Tu lumo mati. Ya hanji pajau. Lumo mati. Menyo mati lumo mati isi. Mati lumo sebab isi. Ya ke mati lumo yang tanda nak sebab sebab isi sebab alik. Yo lumo mati. Ya mati lumo yang mati. Dengan sebab yang lain kan sebab yang dibolehkan dalam agama. Berarti kalau kelemoyan bangkai
1: Ya menang.
0: Maka apalagi bangke urang. Bangke urang ya. Nyo. Dia itu sesuatu yang harum paju. Malah lebih harum daripada yang harum. Karena yang kehormatan anak Adam. Ya mana? Maka adalah Allah Ta'ala menyerupakan akan orang yang mengumpat akan orang itu seperti orang yang memakan akan bangkai orang yang lain pada pihak haramnya. Nyan yang kena pegah dalam ayat. Hukum tanya upat tira orang urang lain sama dengan lagi yang tanya kata pajuh mayat tira orang urang yang lainnya. Puhukum pajuh main. Hukum ji harum. Menan ke hukum harum mengumpat. Sama lagi hukum harum tak pajuh bangke tira orang urang. Maka tanya sangat tak benci pajuh bangke tira-tira orang. Menankah adak jid betak benci lagi tanya tak upat tira-tira orang yang lain. Supaya lebih selamat katanya dunia dan akhirat. Jadi dalam ayatnya guna pegah hukum harum mengupat. Sama lagi hukum harum pajuh bangke tiroro uru. Menyamana nyan dosa rayu. Ya mana. Dan kejinya kan eh harum mentang keji. Nasi ladung harum tapi pandangan lahir anak keji. Tacok ada gop pamaji makanan gop yang mangat tak pajuh. Harum tapi pandangan lahir anak keji mangat tak pajuh. Tapi nyo di samping harum dan kejinya. Itulah dosa besar. Dan kata Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tahasadu wa la tabaghadu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha wa kunu ibadallahi ikhwana. Artinya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan kamu berdengki-dengkian, hanggebi mendengki-dengki. Lado murung mena bangeu nikmat bagop kana bacu kadengki ate. Ada je nikmat yang na bagopnya berada. Baiu gop paje ka baru. Yang ka bengeh je. Iu igop iblo gari baru iblo Honda baru kabengeh ji. Ombai igop blo motor kademam ji. Gop ipegot rumah yang baru, imoh yang rayu rumah baru. Kamati payah payah semano mai payah tama langgubu. Pakan han sanggup hudep ji kalan nikmat gop. Yang menandakan urung beruk ati. Nyam nyok kam lain lain nanti pun nyam bagai nyok kaji pubat ju belum dikir belum terlewat belum jak pada empat empat bulan. Bet dadu rumah tak kuiin rumah hinan. Hana tak jak minta ilmu. Nyam tamah bro jaju wate ni. Maka hanggebi berdengki dengkian dengki yang disebabkan nani amat bagok kurang senang katanya. Dan jangan kamu berbenci-bencian. Nyo biasa katanya. Terjadi antara adik dengan adun. Adun dengan A. Adik dengan A. Kamu benci-benci padahal sabar keluarga. Padahal adik kakak sabar lung dah debit. Tapi timbul masalah kadang-kadang tak diinginkan. Padahal gara-gara masalah ubit. Gara-gara masalah sepele. Tapi je keberat. Kadang-kadang masalah menyangkut dengan anak umit. Anak si A Jok motor mainan anak sibe. Bak motor mainan kan, bak motor mainan yang garu. Bak gadah bahan motor mainan yang garu. Padahal saling iaitu adik abang, adik kakak. Padahal tak menjut-jut. Malah tak perlu lain siapa. Sebagai hadiah. Karena yang kurang kot, tak perlu yang kot. Tak perlu lain-lain kanak kedai. Supaya baik saling caci maki. Tapi ladam yang ke faktor mainan anak miatnya. Dia kesaling benci. Ya anak miatnya. Mak anak miatnya. Malah ladam sampai teruk masalah. Bukan tu polisi. Masalah pun. Mak mentah mainan anak miat. Tapi erat masalah. Kedih bakkan tu polisi. Bahkan. Karena saling benci. Lebih-lebih mentamah dengan iri dengki pun. Sikam mentamah kun-makun. Na'udzubillah. Summa na'udzubillah. Makanya sifatnya kerja pegadah. Bapak dia pacut-pacut. Baik sampai. Dapat diregut iman kedanya. Dapat iaitu. Su'il khatimah. Na'udzubillah. Summa na'udzubillah. Dan jangan kamu mengumpat-umpat setengah kamu akan setengah kamu. Hanggebi mengumpat-umpatnya. Tak pegah kegop. Tak pegah beruk kegop. Tak pegah macam-macam kegop. Yang kira-kira hana mangan ati dia dengar. Hana senang buat dia dengar. Buat dia dengar bengih je. Bila itu pun merah umpinyung je. Merah muka je. Ada je pergi mamah katanya punya itu pun dengar. Tanya punya itu pun mamah tak ada je. Yang nak watai berempak nak pahli. Kamu dah kerling-kerling dia berempak. Ha. Pulang tu. Ujung je itu bit narik tikrek doang. Ha. Malah memikiran orang lain. Orang je pun pekon. Ingin ngatuh lu menan. Biasa hantar lagi kan. Karena kai dengar tak ada pegah beruknya, beruk kejihan lagi dayu. Ada mesti mengbak orang lain dan sebagainya dan sebagainya. Maka hati-hatilah. Dan jadikan oleh kamu akan segala hamba Allah itu akan saudara. Tiban saudara. Berarti tak cintai ke orang lain, lagi tak cintai ke drot. Drot baik sakit. Ngop baik sakit cik. Drot haid tadi ngom. Narit-narit yang hana get. Baik tak pegah cik ke gop. Bila dia tengok lagi gop, dia pula lagi gop. Gop juga sakit hati. Karena narit ketanya yang beruknya. Dari lidah ketanya yang berbisanya. Nyo sama lagi sikin. Sama lagi tombak. Tatop hati urungnya. Sama lagi anak panah. Tak panah jantung hati urungnya. Dengan iaitu panah. Iaitu dengan narit. Caci maki yang ditibit bapak-bapak katanya. Yang dah pegah beruk kegopnya. Memang hanai dengar. Tapi bila dengar pergi. Tapi orang akhirat tengok, adanya tetap akan ditepa dan pegah keji. Menyohana dan taubat dalam keampun bahawa Allah bergetup. Memang keampun oleh Allah. Tapi yang ke? Pertama, apa yang lagi kemah ini? Kecuali hanya mungkin lagi kemah. Itu baru-baru ini ada kemah berarti. Ipoh katanya kadang berat tak pegah. Lebih-lebih orang yang taubatnya orang bingkeng tangan. Ha. Angkuh berah dosa upahnya baru ampun ni pala kemah le. Bak urang yang tak upahnya. Sebab ji upahnya nyo dosa sangkut ngan Adam. Mesti kun. Dia sero urang bak urang lain hai lu kalau upat ron mano. Kalau upat ron tijum. Baru sana tijum. Baru sana ya nak tijum iku. Angkuh nampu ma. Mampu ka kengelung ai deyo. Pulam, pulam, pulam, pulam, pulam kau. Tak ada pegah. Memperat tak ke genggelung kau. Yang dua buah Honda kau belum. Yang nak pulih hati kau belum. Payah belau motor kalau nak boh, ya baru gelah hati. Payah belau motor kurungnya nak boh demi kepumah ke dia. Ya mbak. Jadi berat masalah upahnya. Maka aji, be lidah ke dia, ya takun, kegop, tak pegah beruk gop, tak caci maki gop dan sebagainya. Maka karena demikian, nyok ke pegah, amalan-amalan kebajikan katanya sehingga huru akhirat akan gejok kurun yang tak upat. Maka kepegah oleh sirah wali Allah menyok katanya tanya upat gak tak upat ma tu gak tak pegah beruk ma tu apa kan amalan kebajikan katanya gejok ke ma tu maka timbang daripada gejok ke rap gak tak pegah beruk ya tu. Ya halu muno-muno mudih-mudih tak kunju. Ya amalan get ketanyo. Nata meratip. Tiap malam tertuh ke. Nata semayang lima watak. Ya amalan kebajikannya. Gejuk ke ya tu. Sebab taupat ya tu. Taupat mak. Gejuk ke mak. Ya taupat inang tu. Gejuk ke inang tu. Rumah upat lako. Gejuk ke lako. Yo lado murinang ni pegah haji baba burung lain kelako geng lako lu muno ibra gambe tu ku pegah baba burung nang lai baba burung lain lom geng ku buruk lako lado masalah haji pegah ke pegah masalah lang gelembu budak pegah bago masalah lang gelembu ku upat lako ku pegah macam-macam haji mendak pegah api ha. Gebekeh kan jiat nyan han sangat gelarang. Ya mana? Maka karena demikian, nyokonyo bila ada upat, gak ada upat mengajah apa? Supaya pahala kedanya pahala ibadah kedanya gejuk kurun si kedanya. Kedimbang ibadah gejuk ugap. Uh hati mak kedanya, uh hati ya kedanya, nyokalan kebajikan ada raya adu. Intan permata muh perak najuk kegop kau hati kan ke Mekah ni upat long dan mai juk ke long maka haji nyo ke nyo upat nyo rupanya abih amalan kebajikan ni. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam iyyakum wal ghaibah. Al-ghaibatu ashaddu minal zina. Fa innar rajula qad yazani fayatubu. Fayatubu Allahu alaih. Wa inna sahibal ghaibah la yaghfiru Allahu lahu hatta yaghfiru li sahibiha. Artinya takuti olehmu akan mengumpat akan orang itu. Bertemakut ke tanya ke draw tu batal upat kau. Mampakan je ke lagi ya. Maka bahasanya mengumpat itu terlebih jahat daripada berzina. Rupanya kepegah oleh Nabi upatnya lebih berat daripada zina. Mampakan je ke lebih berat daripada zina. Karena bahwasanya seorang laki-laki itu terkadang ia berzina. Maka taubat ia daripada berzina itu, taubat betul-betul dari zinanya. Taubat betul-betul taubat. Ayah anak saudapu. Tak kebegah. Menyajih naik berzina. Anak saudapu. Tak terkedi tedang hukum agama Islam. Anak saksi yang kalau dah naik pegak pengakuan Pak Raja malah kepegah sunat isom untuk itaubat kepada Allah baik ya pegah-pegah aibnya Pak Gop je jika nak aibnya baik dia umbar-umbar Pak Gop baik dia hiu uragam yang pegah dia hiu rinang yang pegah dia hiu anemi yang pegah baik pegah-pegah som. Ya, som mana? Ya, menanya aib, som. Taubat kepada Allah. Baik, asam bubut lam.
1: Ya benar.
0: Baik yang asam yang bubut lam. Yang kepupuja oleh Allah Ta'ala. Kepulahir oleh Allah Ta'ala.
1: Som-som bubut lelong. Som-som bubut lelong. Som-som bubut lelong.
0: Pray. Bahasa bahasa. Akan kebuka aibnya oleh Allah Ta'ala. Karena barang bruknya ini. Ini lebih bruk daripada bangke watetiha.
1: Ya, bangke ni berat be. Maksud nama te minya tabo. Bangke minya cukup berat be. Nama te ya saya tabo. Cukup berat be bangke ya.
0: Tapi buat zina bunuhnya, buat bruknya, menyokah lahir buat bruknya, yang jiwa te mobe ya napa bendung.
1: Maka yang kenyal lebih berat.
0: Maka nyok ke mana dia? Menyok andai kata hana urung tu pula, you som aibnya untuk taubat. Kan som aibnya untuk bubut aib lah. Yang ujung ni binasa. Na'uzubillah, semua na'uzubillah. Taubat kepada Allah.
1: Ya benar.
0: Karena kadang-kadang hana sorupu.
1: Ya. Draw dengan Allah yang depu. Yang kakuh. Dan ibadat taubat kepada Allah. Ya benar.
0: Jadi dah taubat kepada Allah,
1: diterima oleh Allah.
0: Maka diampuni oleh Allah Ta'ala atasnya.
1: Ada nama hana syirik netak ke puampun. Kecuali kai pahala zina. Nauzubillah.
0: Yang punya pahala zina, zina yuk cika ke puharum. Wala takrabu zina. Innahu kana fahishata wasa'a sabila. Jangankan zina, putau apa mazina, mukadimah-mukadimah zina harum. Putau hangbi dia tanya. Karena watai katon dia hai jegah le. Hanapat tun le dia tanya. Nyoka nafsu kamu muncak. Urung agam nafsu kamu muncak. Uri inang nafsu kamu muncak. Ya hanapuya atret le. Datarik halukang le. Tajuk peng, tajuk weh, han tumbuh leh ngempeng. Ate ji haik dah tumbuh leh ngempeng. Kabicah hawa nafsunya nantri, baru. Wate kaluhnya, baru telah. Baik ji wate mzina yang tiai, weh himan tiai. Menan kaluhnya, kaita malah katilah. Kepulau. Yang kaya menyenang terima untuk taubat oleh Allah. Pengampun oleh Allah. Mas semoga berterima. Karena Allah maha pengampun. Dosa-dosa katanya. Pengampun oleh Allah. Kecuali dosa syirik. Inna allaha la yaghfiru ayyus syarakabih. Wa yaghfiru maduna zali. Allah pengampun dosa yang kan syirik. Lain. Ya. Pengampun madu. Yang baik dosa syirik. Ya. Yang ke kadang-kadang berat.
1: Ya. Ya.
0: Menyok zina. Tak banding dengan upat. Berat upat. Zina berarti yang termasuk. Dosa yang menyangkut dengan Allah.
1: Taubat kepada Allah. Dan ibadat kepada Allah. Dan lakibat Allah. Betul-betul menyesal lah mati ni. Dan benci terhadap maksiatnya. Dan memang hantar kembali leh. Bak maksiatnya. Walaupun mampu. Nak peng. Nak belanja. Ya, sehat badan, sehat fikiran, mampu untuk tajuk buat maksiatnya Allah. Ya mana? Tapi han tak kisah ali, pakot benci terhadap maksiatnya. Ya, menyesal betul-betul. Tegi ingat si sabrak berat tadi.
0: Dan bahwasanya orang yang mengumpat orang itu tiada mengampuni Allah Ta'ala baginya hingga mengampuni baginya oleh orang yang diumpat itu.
1: Ya, ini berat ji. Karena menyozinanya dosa menyangkut Allah dan betul-betul dah taubat kepada Allah, betul-betul dah taubat nyo kepampun Allah.
0: Tapi menyo dosa umpat payah ya lake ampun ile ba urung yang taubat.
1: Yang tak bawa masalah ya rayo. Yang gimana? Ya ke?
0: Eh, pemaaf Tuhan. Eh, pengampun ni ya Tuhan.
1: Dia menyahanai pemuah bagi ban. Dia pakai syarat bagi ban. Maka nyoku begah berat. Lakai maah ilai. Bak urun yang tak upat, baru kepampun oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di berat. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maratu lailatau siriya bi ala qaumin yakhshamuna wujuhahum bi adhafirihim, faqultu ya Jibril man haula, faqala haula illazi yaghtabuna an-nasa wa yaqauna fi aradhihim. Artinya, adalah lalu aku pada malam Isra, maka sampai aku kepada Baitul Muqaddis, yakni pada malam Mi'raj atas kaum, padahal mereka itu menggaru-garu akan segala muka mereka itu dengan kuku mereka itu hingga luka segala muka mereka itu. Maka aku kata, ya Jibril, siapa mereka itu? Maka kata Jibril, mereka itulah yang mengumpat-ngumpat akan manusia dan menjatuhkan mereka itu dalam kemaluan manusia. Jadi bawate Nabi Isra Mi'raj rupanya naurung. Ya, yang garu-garu wajah ngauke-uke, klok-klok muka ngauke-uke, garu tro ngauke, klok-klok ngauke. Dan yang lagi berdasarnya so, Jibril, yang kehurungnya urung upat urung lain. Urung yaitu yang menjatuhkan diri mereka dalam, yaitu pemalai-pemalai urung lain. Nyokohnya, ya, singgah, ketanya, dia tak upat-upat, tak klok-klok tro. Maka, karena demikian, mari katanya, kita tingkatkan amalan budiah katanya kepada Allah. Katanya pejiuh sifat-sifat. Ya, seperti sifat upat dan lain sebagainya. Kiranya katanya menjadi hamba Allah yang selalu mendapat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Dan aku mantam imbak malam yang sangat mulianya, kiranya bermanfaat dunia wal akhirah. Hadana Allah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baru saja Anda ikuti siaran langsung pelaksanaan Halqah Maghrib dari Masjid Raya Baitur Rahman, Banda Aceh. Halqah Maghrib dapat Anda ikuti esok malam pada waktu yang sama melalui RRI Banda Aceh Programa 1.

An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajidun fa aktsiru ad-du'a. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kondisi terdekat seorang hamba dari Tuhannya adalah ketika ia sedang sujud dalam sholat. Maka hendaklah kalian memperbanyak doa. Hadis riwayat Muslim.

0: Kenapa sih?
1: Yang satu apa yang Maman dong? Makasih, Ma.
2: Hey guys, jempolmu gatal pengen bikin konten, tapi ragu mulai dari mana? Jangan cuma nonton FYP doang, saatnya kamu yang bikin tren.
3: Betul banget. Buat kamu anak muda kreatif di seluruh Indonesia, RRI bekerja sama dengan Hype dan Asosiasi Konten Kreator Digital Media Indonesia hadir memberi panggung spesial buat bakat terpendammu. Waktunya tunjukin aksimu, jadi konten kreator hits bareng RRI.
2: Caranya gampang, cukup bikin konten paling seru, paling unik versi kamu.
3: Gak cuma jadi konten kreator hits dan terkenal, bagi kamu yang upload di Hype punya kesempatan mendapat hadiah dengan total 2 miliar rupiah.
2: Tunggu apa lagi? Salurkan kreativitasmu dan rebut hadiah fantastisnya sekarang juga.
3: Informasi lengkapnya, langsung cek media sosial RRI terdekat atau kunjungi aplikasi Hype.
4: RRI, wadahnya kreator masa kini. Let's create and win.
5: RRI.co.id
6: RRI.co.id
5: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
6: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
5: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
6: RRI.co.id
7: Banda Aceh malam ini.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, kembali untuk malam hari ini saya Putra bersama Anda pendengar untuk edisi hari Kamis bertepatan di malam Jumat, di malam hari ini tanggal 15 Oktober 2026.

Ya, untuk malam hari ini kebersamaan kita sampai nanti ke pukul 24 malam waktu Indonesia bagian Barat. Dan baru saja rekan Dimas yang menemani Anda dari pukul 15 sore tadi sampai ke pukul 20 malam ini. Pendengar, untuk malam hari ini insya Allah nanti di pelajaran Tajwid kami hadirkan ke ruang dengar Anda dari pukul 20 lebih 30 menit waktu Indonesia bagian Barat. Jadi kami harap Anda tidak kemana-mana dulu, tetap bersama kami di frekuensi 97,7 FM di Pro 1 RRI Banda Aceh. Kita nikmati dulu lagu-lagu hiburan yang akan kami hadirkan untuk Anda di malam hari ini. Dari studio kami ucapkan selamat malam mendengar dan selamat mendengarkan.

0: Menurut kamu, Mama gimana?
1: Mama baik, tapi Mama terlalu sibuk di luar. Begitu pulang, dia capek. Padahal aku pengen cerita.
0: Kalau Papa?
1: Papa terlalu sibuk. Begitu di rumah, masih sibuk dengan gadgetnya. Padahal aku pengen main sama Papa. Terkadang aku merasa sendiri di rumah, meskipun ada Mama sama Papa aku.
0: Sebuah riset mengungkapkan anak yang kurang memiliki interaksi dengan orang tua akan mengalami kesedihan, merasa sendiri, bahkan frustasi.

0: Aduh, kasihan si air. Terbuang cuma-cuma. Hei, Kerang. Kamu kok tidak ditutup sih? Aku sudah penuh nih.
1: Bak. Mana ku tahu. Kan manusia yang harus menutupku.
0: Ah, ini gara-gara manusia. Gak tahu menghemat air. Padahal banyak yang memerlukan.

Baik, pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, lagu-lagu islami sudah kita dengarkan, beberapa lagu yang sudah kami hadirkan dari studio Pro 1 RRI Banda Aceh. Dan sembari kita menunggu untuk program pelajaran tajwid, saat lagi kami hadirkan ke ruang dengar Anda bersama host nanti yang memandu, yaitu bersama Ustaz Asnawi. Ya, kita hadirkan dulu lagu-lagu pilihan, lagu-lagu pop Indonesia kembali dari studio Pro 1 RRI Banda Aceh. Dan nanti pendengar, untuk Anda yang ingin bergabung di pelajaran tajwid, nanti bisa bergabung di pukul 20 lebih 30 menit waktu Indonesia bagian Barat. Baik, pendengar dari Jalan Sultan Skandar Muda 13 Banda Aceh, nanti setelah ini lagu pop Indonesia kembali kami hadirkan ke ruang dengar Anda terlebih dahulu.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
3: RRI.co.id Mama!
4: Kenapa sih?
3: Yang satu apa yang Mama dong? Mana sih, Ma?
5: Hey guys! Jempolmu gatal pengen bikin konten, tapi ragu mulai dari mana? Jangan cuma nonton FYP doang, saatnya kamu yang bikin tren.
6: Betul banget! Buat kamu anak muda kreatif di seluruh Indonesia, RRI bekerja sama dengan Hype dan Asosiasi Konten Kreator Digital Media Indonesia hadir memberi panggung spesial buat bakat terpendammu. Waktunya tunjukin aksimu, jadi konten kreator hits bareng RRI.
5: Caranya gampang, cukup bikin konten paling seru, paling unik versi kamu.
6: Gak cuma jadi konten creator hits dan terkenal, bagi kamu yang upload di Hype punya kesempatan mendapat hadiah dengan total 2 miliar rupiah.
5: Tunggu apa lagi? Salurkan kreativitasmu dan rebut hadiah fantastisnya sekarang juga.
6: Informasi lengkapnya, langsung cek media sosial RRI terdekat atau kunjungi aplikasi Hype.
7: RRI, wadahnya kreator masa kini. Let's create and win!

Saatnya memperdalam ilmu tajwid dengan program unggulan kami, Pelajaran Tajwid di RRI Programa 1 Banda Aceh. Bersama Ustadz Dr. Asnawi MA, jadikan setiap Kamis malam sebagai kesempatan emas untuk mengasah kemampuan membaca Al-Quran. Tingkatkan kualitas bacaan Al-Quran Anda bersama Pelajaran Tajwid. Mengudara setiap Kamis pukul 20.30 sampai pukul 22 waktu Indonesia Barat di RRI Programa 1 Banda Aceh, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: 101 RRI Banda Aceh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allamal insana bil qalam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa sahbihi wa ummatihi dawil fadli wal karam. Saudara qari dan qariah, para pendengar yang dirahmati Allah, kembali berjumpa bersama dalam siaran tajwid dengan makra kesempatan ini, yaitu surah Al-Anfal ayat 62 hingga ayat 65. Makra yang akan kita bacakan, kita bahas pada malam ini, yaitu surah Al-Anfal ayat 62 hingga ayat 65. Sebagaimana lazimnya, nanti ketika bahasan tajwid berlangsung, anda berkenan untuk membacakan makra ini dengan gunakan 0651 44336. Berikut inilah bacaan makra. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِنْ يُرِيدُوا أَنْ يَخْدَعُوا

Eden. وألف بين قلوبهم

0: Saudara pendengar, saudara qari dan qariah, saatnya anda kini dapat menggunakan 0651443336 untuk membacakan makara surah Al-Anfal ayat 62 mulai hingga ayat 65, tepatnya pada kalimah bi annahum qaumul la yafqahun. Di situ habis makara untuk malam ini. Sambil menunggu anda bergabung, mari kita dengan membahas makara ini dengan bacaan idgham, yaitu nun mati bertemu dengan ya, kalimah in yuridu, dan lafaz nun disamarkan, diidghamkan, digabungkan ke huruf ya sehingga nun hilang sama sekali lafaz, tetapi sifat dengung yang harus dipenuhi. Apabila nun mati, baris dua tanwin bertemu dengan ya, dan dibedakan langsung tasdid ya dengan nun mati bertemu dengan ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya, Ibu Nur Rajijah. Ya, silakan.
1: A'udzubillahi minasyaitonirrajim.

Yeah.

لهم إنه عزيز حكيم.

ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم.

0: بأنهم من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, lanjutkan dengan siapa lagi, Bu?
2: Ibu Erni.
1: Iya, dengan Ibu Erni. Silakan, Ibu Erni.
2: Assalamualaikum, Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in yuridu an yakhda'uka fa inna hasbaka.

0: من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون صدق الله العظيم.
1: Ya, setelahnya dengan siapa lagi?
0: Udah habis Ustaz.
1: Dengan?
0: Enggak ada lagi.
1: Udah oh, enggak ada lagi. Ibu Pariana dengan Bu Siti?
0: Enggak hadir.
1: Oh, gua enggak hadir, ya. Ya, terima kasih Bu Erni.
0: Sama-sama Ustaz. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu Erni di Gucci Kaijato sudah membacakan. Oh iya, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam Ustaz.
1: Iya, Adik Saleha, silakan.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Ya ayuhan nabiyyu harriril mu'minina 'alal qital iyyakum minkum 20 sabiruna yaghlibu mi'atain fa iyyakum minkum mi'atun yaghlibu alfan minalladzina kafaru bi annahum qaumul la yafqahun. Sadaqallahul azim.
1: Ya, lanjut dengan neknya.
2: Ya, Ustaz.
1: Ya, silakan neknya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yuridu an yakhda'uka fa inna hasbaka Allah. Huwa alladhi ayyada bi nasrihi wa bil mu'minin wa alafa bayna qulubihim law anfaqta ma fil ardi jami'an ma alafa bayna qulubihim ma alafa بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ

حسبك الله. هو

0: صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Cud ada bergabung?
0: Nanti Ustaz.
1: Oh, Hasna?
0: Hasna itu mau makan nasi.
1: Oh, enggak juga. Salman?
0: Salman dibilang itu apa? Suaranya serak.
1: Oh ya. Iyalah.
0: Ya.
1: Ya baik, terima kasih Pak Zikri sudah bergabung. Ya demikian saudara pendengar, di belakang Pak Zikri silakan gabungkan diri Anda bersama Pro 1 RRI Banda Aceh membacakan makra surah Al-Anfal ayat 62. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam Ustaz, ini Ibu Rosna.
1: Iya Ibu Rosna lagi, silakan.
2: Enggak, bukan Ustaz, ada kawan dari Bandung.
1: Oh iya.
2: Enggak masuk-masuk. Kayak mana? Iya, nomor ini juga ditekannya 0651 juga.
1: Iya ya, ini langsung dari Bandung.
2: Dari Bandung, dia bilang enggak masuk-masuk.
1: Oh. Jadi kita itu hubungi dulu dengan operatornya ya. Karena memang kalau di luar agak ya, sulit sedikit, ya. Bu. Ya. Ya. Nanti coba-coba terus. Ya. Ada juga teman kita di Darussalam enggak masuk-masuk juga.
2: Oh, gitu ya.
1: Iya, mungkin memang, ada kendala.
2: Memang ya. Nomor 60051 juga dia.
1: Oh, gitu. Mungkin ya. bisa dengan jalur lain, mungkin dengan streaming. Jadi kalau dengan ini mungkin agak susah sedikit ini. Nanti kita hubungi lagi dengan operator nanti.
2: Ya ya.
1: Ya.
2: Terima kasih, Ustaz, ya.
1: Ya ya. Nanti kita info lagi Bu ya.
2: Ya ya.
1: Terima kasih Bu. Ya demikian saudara pendengar, rupanya ada menginfokan dari Bandung ada juga mau ikut tetapi tidak bisa, tidak dapat sinyalnya. Mungkin nanti kita hubungi dengan pihak yang iya dengan teknis di RRI ini untuk supaya dapat bergabung. Ya silakan setelah Pak Zikri tadi untuk membacakan makra surah Al-Anfal ayat 62 hingga ayat 65. Silakan dengan 0651443336. Ya, sambil menunggu kita lanjutkan dengan bahasan tajwid tadi yang baru kita mulai. Jadi kalau kita baca dengan iyuri, ya, iyuridu. Kalau baca iyuridu tidak boleh lama, langsung saja iyuridu karena alif tasdid ya. Tetapi kalau nun mati, ya assalamualaikum. Assalamualaikum. Kecil suara. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, ini dengan
3: Nani.
1: Ya, Bu Nani, ya. Silakan Bu Nani.

لا في نصري وفي

على وبين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم.

0: أسمعه بقول لا يرضاه صدق الله العظيم.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ibu Nani di Lembuk. Ya, silakan setelah Ibu Nani dengan 0651443336 bersama Persatu RRI Banda Aceh membacakan surah Al-Anfal ayat 62 hingga ayat 65. Silakan kami tunggu, sambil menunggu anda bergabung kita lanjutkan. Bedakan dengan alif bertasydid ijal yang lafadznya iya, dan tidak boleh berdengung, tidak boleh iyurid. Tetapi kalau di sini nun mati bertemu dengan ya, ada idghamnya. Bunyi idgham ada kedengaran, ada kedengarannya kelalui dengan rongga hidung. Sehingga lafadznya sebagai dia itu ada nun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Kecil suara, Bu.
0: Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, Ibu Nuleli.
0: Ya, dengan Bu Ani di Imatin.
1: Dengan Ibu?
0: Bu Ani di Imatin.
1: Oh iya, dengan Ibu Ani. Ya, silakan Bu Ani di Imatin. Ya, jarang-jarang masuk, Bu. Sibuk, Bu, ya. Ya. Silakan Bu Ani.
0: Iya, iya, iya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yuridu ayya da'uka fa'inna hamdaka Allah.

وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم

ولكن الله ألف بينهم

Ya ayyuhan nabiy wa harbil mu'minin ala al-qitaal.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ibu Nani di Imasin. Ya. Sehingga lafadznya nun mati bertemu dengan ya, ada idghamnya, bunyi idgham, bunyi singau, bunyi dengung, yaitu i, kemudian ketika pertengahannya i, ada begitu. Tadi iyu, kalau iyu itu tasydid langsung ke ya dan tidak berdengung. Tetapi kalau iyu, itu namanya idgham. Ya, kalau jadi kalau dibaca dengan iyuridu itu gak ada dengung, bukan idgham, gak ada nunnya atau tidak ada tanwin. Tetapi kalau yang i itu namanya idgham dan didengungkan sampai 3 alif 6 harakat. Bedakan iyuridu dengan i. Nah, beda iyu. Ya. Kemudian ri man asli serta tarqiq. Baris ra di bawah ri dan tarqiqnya baris bawah ri tidak ri. Kemudian panjangnya sealif dua harakat mati ya. Du apabila waqaf man asli. Iyuridu man asli. Tetapi kalau wasal menjadi mad jaiz mufasil setelah mad asli bertemu dengan alif berharakat lain kalimah. Jadi bacanya yuridu ay. Nah, di sini juga idgham lagi. Tidak langsung ayyakhda'u. Tetapi idgham nun mati. Kalau langsung ke ya tasydid, langsung ayyakhda'u dan tidak berdengung. Dan di sini dengan lafaz idgham menjadi lafaznya adru seperti biasa ketika membaca ya diubahkan yi menjadi singau, menjadi gunnah, dengung. Ai ya, bedakan ai yakhda'uk ya, bedakan ayyah betul, tetapi yang salah ayyah itu salah karena enggak ada dengung. Kalau tasydid saja ya ayyah tidak berdengung. Tetapi kalau berdengung untuk ya ai itu tanda nun sudah diidghamkan, sudah dimasukkan, sudah dileburkan ke huruf ya. Juga huruf yang lain, huruf ya nanti huruf waw. Berikut au man asli panjang sealif dua harakat, tasydid nun wajibul gunnah pada kalimah inna. Fa inna dengung 3 alif 6 harakat. Assalamualaikum
2: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, ini dengan ibu.
2: Dengan Cik Fatimah.
1: Dengan
2: Cik Fatimah.
1: Oh iya, Cik Fatimah. Tadi ya enggak beriring dengan Pak Zikri ya. Silakan ibu Cik. Ya.

0: يفقهون. صدق الله العظيم. Terima kasih Ustaz.
1: Sama-sama.
0: Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ibu Cut Fatimah di Lampu U. Ya baik. Silakan. Masih bersama Pro 1 RRI Banda Aceh. Makra kesempatan ini Surah Al-Anfal ayat 62 hingga ayat 65. Ya silakan gabungkan diri Anda membacakan surah ini, ayat ini dengan 0651443336. Kami nunggu, sambil menunggu kita lanjutkan bahasan tajwid berikut. Alladhi, setelahnya tadi di man asli, dan alladhi ayyadak menjadi mad jaiz munfasil, di apabila waqaf mad asli, dan ketika bacaan diwasalkan karena setelah mad asli bertemu dengan alif berharakat lain kalimah, maka panjang tadi menjadi 4 harakat. Mad asli sealif 2 harakat, kalau mad jaiz 2 alif 4 harakat ataupun 5 harakat, 2 alif setengah. Kemudian ayyadaka binasrihi, lafat ra tarqiq tipis. Kemudian hi matsilah qasirah dalam keadaan wasal, binasrihi wabil mu'minin. Tetapi kalau waqaf menjadi binasrih, binasrih wabil mu'minin. Bil mu'minin di sini alif al, lam mati di sini yaitu dengan bacaan ilhar sebagai lafad ilhar qamariyah. Alif al bertemu dengan mim, mim adalah huruf qamariyah sehingga dijelaskan bunyi lam mati bil mu'minin. Kemudian nin mad arid disukun panjang 3 alif 6 harakat. Kita ulang bacaan berikut ini yang kita baru bahas tajwid. Wa

0: Berikut saudara pendengar, saudara qari dan qariah, kita beralih dengan makhraj huruf, yaitu makhraj nat'iyyah. Nat'iyyah yaitu gigi atas. Di sini terbentuk ya lafaz huruf ada tersentuh ujung lidah secara pengucapannya dengan sentuhan ujung lidah dengan gigi atas pada bahagian belakangnya, bahagian dalam maksudnya, yaitu hurufnya Allah, kemudian Zal, berikut Tha. Ini tiga huruf yang menjadi makhrajnya di nat'iyyah, di gigi atas, yaitu huruf la, ta bertitik itu, za, la, kemudian zal, za, dal bertitik maksudnya za, bedakan dengan za, dengan iza, tidak boleh iza, ya, ini iza, anzalna tidak boleh anzalna, bedakan lafaz za, zal dengan zai. Kalau ra bertitik itu z, menjadi bacanya zai, zayun. Kalau di sini zal, zalun. Dan huruf la, zal, tha, ini adalah huruf yang nat'iyah tadi. Sementara yang didapati di dalam makra ini cuma satu huruf, yaitu kalimah, pada kalimah alladzi. Tidak boleh kita lafaz allazi, allazi, tapi alladzi. Ya, ini huruf yang terdapat di dalam makra. Saudara pendengar, saudara qari dan qariah, silakan kesempatan Anda masih diberikan untuk membacakan makra surah Al-Anfal ayat 62 hingga ayat 65. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, silakan Bu Nur.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Sadaqallahulazim. Terima kasih Ustaz.
1: Sama-sama.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu Nur Laili di Pagar Air. Ya baik, silakan bacakan surah Al-Anfal ayat 62 hingga ayat 65. Gabungkan diri Anda dengan 0651 44336. Ya, sambil menunggu, mari kita lanjutkan bahasan tajwid berikut. Dengan kalimah baina. Baina di sini ada mati ya. Biasanya kalau ya mati, kalau baris huruf sebelumnya yang mematikan, yaitu baris di bawah, menjadi man asli. Jadi sini ya mati, huruf yang mematikan ya baris di atas menjadi mat lain. Ya, demikian juga dengan waw. Apabila waw mati, huruf yang mematikannya baris atas itu adalah mat lain. Saufa, mauta, di sini baina, alaihi, khaira, dan lain-lainnya, kalimah yang lain itu adalah mat lain. Qulubihim luman asli, dua harakat panjangnya. Kemudian lau, di sini mat lain juga. Kalau mat asli menjadi lu. Di sini lau mat lain. Amfaqta, yaitu nun mati. Dan nanti bisa juga al tanwin baris dua bertemu dengan fa. Ikhfa dengan tiga alif enam harakat. Bacanya anfa, lafadkan dengan amfa. Amfa. Ma fil ard dengan ma man asli, panjang dua harakat. Kemudian al ard dengan il haraka mariyah, alif al bertemu dengan alif. Nah, itu adalah dijelaskan lafad lam. Al ard, al ard, fil ard, mat lin, sebagai il har, il har qamariyah, seperti lafad al qama, huruf qaf. Berikut ra. Di sini ra mati, baris yang dasarnya kalau ra baris di atas tafkhim, ra baris dhammah tafkhim tebal, dan ra baris di bawah dengan tipis ri. Sekarang bagaimana kalau ra mati? Kalau ra mati dengan memperhatikan huruf yang mematikannya. Kalau di sini alif ya berbaris di atas, berarti lafaz ra tafkhim seperti baca ra. Kalau baris alif di bawah seperti baca ri, ir. Nah, di sini ar, bukan ar, ar, ra tebal, ar. Kemudian jami'a man asli, mi'a apabila waqaf man aywat, jami'a man aywat. Tetapi ketika wasal dia tidak lagi berlaku mad dan beralih bahasanya menjadi idgham. Ya, idgham bi gunnah, tanwin bertemu dengan mim. Dan kemudian ma sebagai mad jaiz munfasil, setelah mad asli ma bertemu alif berharakat, maka menjadi mad jaiz munfasil. Al-lafta, kemudian baina mad lain qulubihim luman asli, panjang sealif dua harakat. Kemudian mimati di sini qulubihim wa, yaitu dengan izhar syafawi, dengan izhar syafawi. La mad asli dua harakat panjangnya, walakin kinna berikutnya dengan tasdid nun, yaitu dengan wajib dengung atau wajibul gunnah. Walakin lama dengung enam ketukan, tiga alif enam harakat. Allah lafaz jalalah lamnya serta man asli. Bainahum ba mati ya, yaitu ya mati di sini dengan mad lain. Innahu wajibul gunnah tasydid nun. Berikutnya hu, ini seperti di depan tadi binasrihi. Jadi hu dan hi isim dhamir mufrad mudzakkar ghaib. Nah, di sini apabila waqaf dia mati mad ini. dia berlaku mat apabila wasal. Makanya dinamakan sil, silah artinya mat sambung, mat langsung. Dua harakat panjang. Apabila waqaf dia menjadi sakin mati. Innah binasrih. Tidak boleh innahu berhentinya. Tidak boleh waqaf binasrihi. Tetapi binasrih di sini innah. Berikut aziz, ya di sini zai, zi mad asli dua harakat panjang. Kemudian zun hakim tanwin berbaris dua bertemu ha dengan izhar. Arti izhar lafadznya dengan jelas bunyi nun mati. Azizun ha, naha, tidak ada dengung-dengung. Dan kim mad arid disukun panjang tiga alif enam harakat. Hakim, karena dia asalnya mad asli juga, karena waqaf, karena berhenti, melebihi panjang sampai tiga alif enam harakat sebagai mad arid lisukun. Baik, saudara pendengar, saudara qari dan qariah, kesempatan anda masih silakan gunakan kesempatan anda sekarang ini untuk membacakan makra' surah surah Al-Anfal ayat 62 hingga ayat 65. Silakan membacakan. Ya, banyak yang kari-kari kita sudah beberapa lama tidak bergabung. Apa mungkin berhalangan ataupun sinyalnya yang terganggu. Ya, silakan coba lagi. Dan kita juga ingin mendengarkan, mungkin ada para pendengar yang belum pernah bergabung. Silakan coba bergabung, walaupun kita baca bersama, belajar bersama, walaupun satu ayat boleh kita coba, ataupun surat pendek yang terhafal. Ya, silakan gabungkan diri anda dengan RRI Pro 1 Bandar Aceh dengan 0651443336 membacakan makra surah Al-Anfal ayat 62 hingga ayat 65, atau anda sendiri menentukan ayat yang sering anda gunakan, silakan dengan 0651443336. Kita lanjutkan pembacaan tadi yang baru kita bahas tajwidnya. Wa alafa baina qulubihim. لو

0: لهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. Berikut ya ayyuha dengan mad jaiz munfasil. Mad asli bertemu dengan alif satu kali lain kalimah panjang dua alif empat harakat. Ini ya, assalamualaikum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oh iya, silakan Ibu Nurlili lagi.
1: Gini Ustaz kan?
0: Iya.
1: Yang di ayat wadduha.
0: Iya.
1: Terakhirnya kan fahadid.
0: Iya.
1: Kenapa harus fahadid? Kenapa fahadis? Kenapa enggak fahadis kayak ditulis di sini?
0: Musuhnya saja mati.
1: Kan di sini dibilang misalkan kita di tempat surat ini rabbika fahadis. Sedangkan ada juga tungku-tungku yang lain juga bilang ini bacanya bukan fahadid. Kenapa dibaca fahadid? Kenapa itu maksud Bu Nurlili?
0: Musuhnya sa-nya itu atau sin-nya atau dal-nya fahadid atau ha-nya?
1: Sa-nya, sa.
0: Sa. Ada yang lain bagaimana suaranya, Bu?
1: Ya.
0: Fahadid, sebelah lagi mana?
1: Ya inilah karena itu lah kenapa dibaca fahadid, kenapa enggak dibaca fahadis kayak itu.
0: Oh begitu.
1: Ya.
0: Itu memang dal kan enggak ada mati ya?
1: Ya.
0: Fahadis saja kan?
1: Ya.
0: Enggak ada ya kan?
1: Enggak ada.
0: Enggak ada berarti enggak panjang.
1: Oh jadi fahadid kayak itu baca.
0: Oh iya. Fahadis. Ya.
1: Oh ini biar Bu Nurlili baca sekali sekarang apa
0: biar. Iya.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha walaili iza saja ma wad da'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala saufa
0: wala saufa. Gak usah panjang lah nyabu. Wala saufa
1: wala saufa yu'tika rabbuka fatardah.

doanya dolam. Panjang lagi. Wawajadaka dol. Seperti wala dolin juga itu. Dolam.

0: Wa amma bi ni panjang banyak.
1: Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddid.
0: Iya, fahaddis. Enggak ada panjang kan?
1: Fahaddis gitu ya.
0: Fahaddis. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Ya, fahaddis. Enggak ada fahaddis.
1: Itulah makanya ada berapa tungku juga katanya kayak itu. Makanya Bu Nurul ditanya itu yang mana yang betul.
0: Oh iya, berarti tetap pendek ya. Itu fi'il amar itu. Maka ceritakanlah, ya, beritakan hadis itu cerita ya ya.
1: Oh ya itu aja ya.
0: Iya ya Bu Nurul.
1: Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ibu Nurleli kembali hadir kedua kalinya. Silakan, masih kesempatan Anda 0651443336. Dengan lain kalimah di sini, walaupun ia bergabung dengan alif, tapi lain kalimah itu. Ya satu kalimah, ayyuha satu kalimah, satu kata. Maka walaupun dia bersambung, tapi itu bercerai kalimah. Mad jaiz mufasil setelah mad asli ya bertemu dengan alif berharakat. Ya satu kalimah, ayyuha satu kalimah. Kemudian ayyuha apabila waqaf mad asli. Ya ayyuha mad asli. Dan apabila wasal tidak lagi panjang karena bertasydid ke nun sana, yaitu dengan idgham syamsiah. Tasydid alif al bertemu dengan nun, idgham syamsiah. Tapi di sini kemudian atas nun tetap digunnahkan, tetapi bukan dinamakan wajibul gunnah. Ya, idgham syamsiah dulu dan nun wajibul gunnah berdengung.

ومن اتبعك من المؤمنين.

0: صدق الله العظيم. Saudara pendengar, saudara qari dan qariah, sampai di sini bahasan tajwid. Mudah-mudahan bermanfaat dalam membaca Al-Quran. Dan yang sempat bergabung malam ini yaitu dengan Ibu Nur Azizah Lam Arah, masih di kawasan Banda Aceh. Kemudian Bapak Babe Patih Murah di Banda Aceh, Ibu Resna di Guci Kayjato, kemudian Ibu Mardiana, Ibu Juwairiyah, Ibu Khairiyah, Erni, adalah mereka ini sepengajian di Guci Kayjato. Dan berikutnya adik Saleha di Matai, kemudian neknya juga di Matai, Zikri di Lampu'u. Berikutnya lagi Ibu Nani di Lambu, Ibu Ani di Imasin. Berikutnya Ibu Cut Fatimah di Lampu'u juga. Dan terakhir Ibu Nur Laili di Pagar Air Aceh Besar. Ya, demikian yang dapat kita bahas. Bagi anda yang belum bergabung, silakan tunggu pada Kamis malam Jumaat akan datang kembali hadir bersama Pro 1 RRI Banda Aceh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 1 RRI Banda Aceh.

Baik pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, baru saja kita mengikuti pelajaran tajwid dari Studio Pro 1 bersama Ustaz Asnawi. Dan nanti di lain kesempatan di Kamis depan kita akan bertemu kembali bersama pelajaran tajwid. Ya, pendengar Anda masih di frekuensi 97,7 FM, tentunya di program Masa 1 Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh untuk malam hari ini. Saya Putra masih bersama Anda mendengar sampai nanti ke pukul 24 malam waktu Indonesia bagian Barat. Kita akan nikmati lagu-lagu hiburan yang akan kami persembahkan untuk Anda di malam hari ini. Darinya Firsa Besari, Sederhanamu Istimewa. Kita akan dengarkan juga nanti dari vokal Dea Mirella dengan Menanti. Baik, mendengar dari studio Jalan Sultan Iskandar Muda 13, kami ucapkan selamat malam dan selamat mendengarkan.

0: Pernah dengar tentang cendramawa? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kelima yang diterbitkan pada tahun 2016, cendramawa berarti hitam bercampur putih. Namun kata ini merujuk pada warna bulu kucing. Kata cendramawa berasal dari kata chandra yang berarti bulan dan mawa yang berarti memiliki. Secara harafiah, cendramawa berarti memiliki sifat bulan. Kata ini bahkan menjadi inspirasi untuk memberi nama kucing yang memiliki warna bulu hitam bercampur putih seperti bulan. Walaupun kata cendramawa berkelas adjektiva yang semula mengacu pada warna hitam bercampur putih pada bulu kucing, namun pada perkembangannya kata cendramawa juga digunakan untuk menyebut benda lain yang berwarna hitam bercampur putih, seperti potret atau lukisan. Bahkan kata cendramawa juga digunakan sebagai kata ganti metaforsis untuk menggambarkan orang, kebijakan, atau keadilan.
1: Mendengar kata cakar ayam yang terlintas di benak kita adalah kaki ayam yang bisa diolah menjadi masakan. Ternyata istilah cakar ayam tidak hanya sebatas itu. Cakar ayam juga digunakan pada penamaan konstruksi bangunan, yaitu pondasi cakar ayam. Tahukah Anda, pondasi cakar ayam merupakan metode konstruksi asli ciptaan Indonesia. Sosok yang berada di balik penciptaannya adalah Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo saat beliau menjadi pejabat di Perusahaan Listrik Negara PLN di tahun 1961. Pada awalnya, beliau mempunyai tugas untuk mendirikan 7 menara listrik di daerah dengan kontur berawa di daerah Ancol, Jakarta. Beliau pun sukses membangun 2 menara dengan menggunakan pondasi konvensional pada umumnya. Namun, 5 sisanya belum memungkinkan untuk dibangun. Salah satu penyebabnya adalah karena keadaan tanah yang cukup berair. Dari sinilah beliau mulai berinovasi dengan membuat rangka yang disusun dengan cara mengkombinasikan material plat dan pipa beton. Berkat kombinasi material tersebut, akhirnya Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo berhasil mendirikan 5 menara sisanya dengan sukses dan tepat waktu. Pondasi cakar ayam ini memperoleh paten di 40 negara sehingga kualitasnya tidak diragukan.

0: Kenapa sih?
1: Yang satu apa yang Mama dong? Makasih, Ma.
2: Hey guys, jempolmu gatal pengen bikin konten, tapi ragu mulai dari mana? Jangan cuma nonton FYP doang, saatnya kamu yang bikin tren.
3: Betul banget. Buat kamu anak muda kreatif di seluruh Indonesia, RRI bekerja sama dengan Hype dan Asosiasi Konten Kreator Digital Media Indonesia hadir memberi panggung spesial buat bakat terpendammu. Waktunya tunjukin aksimu, jadi konten kreator hits bareng RRI.
2: Caranya gampang, cukup bikin konten paling seru, paling unik versi kamu.
3: Gak cuma jadi konten kreator hits dan terkenal, bagi kamu yang upload di Hype punya kesempatan mendapat hadiah dengan total 2 miliar rupiah.
2: Tunggu apa lagi? Salurkan kreativitasmu dan rebut hadiah fantastisnya sekarang juga.
3: Informasi lengkapnya, langsung cek media sosial RRI terdekat atau kunjungi aplikasi Hype.
4: RRI, wadahnya kreator masa kini. Let's create and win!

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: rri.co.id rri.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.

0: Kenapa Cil?
1: Nyium satu HP Maman dong. Makasih Ma.
2: Hey guys, jempolmu gatal pengen bikin konten, tapi ragu mulai dari mana? Jangan cuma nonton FYP doang, saatnya kamu yang bikin tren.
3: Betul banget. Buat kamu anak muda kreatif di seluruh Indonesia, RRI bekerja sama dengan Hype dan Asosiasi Konten Kreator Digital Media Indonesia hadir memberi panggung spesial buat bakat terpendammu. Waktunya tunjukin aksimu, jadi konten kreator hits bareng RRI.
2: Caranya gampang, cukup bikin konten paling seru, paling unik versi kamu.
3: Gak cuma jadi konten kreator hits dan terkenal, bagi kamu yang upload di Hype punya kesempatan mendapat hadiah dengan total 2 miliar rupiah.
2: Tunggu apa lagi? Salurkan kreativitasmu dan rebut hadiah fantastisnya sekarang juga.
3: Informasi lengkapnya, langsung cek media sosial RRI terdekat atau kunjungi aplikasi Hype.
4: RRI, wadahnya kreator masa kini. Let's create and win!

0: Sadarkah kamu bahwa selama ini pakaian yang kamu gunakan adalah produk fast fashion yang ternyata dapat merusak lingkungan loh? Fast fashion adalah istilah yang digunakan dalam dunia industri pakaian yang mengikuti tren populer di kalangan pencinta fashion yang selalu ingin mendapatkan pakaian yang baru, bagus, dan harga yang terjangkau. Sehingga industri pakaian akan menghasilkan produknya dalam jumlah yang banyak, waktu yang cepat, serta gaya dan model yang selalu berbeda-beda. Tentunya, hal tersebut membuat masyarakat berperilaku konsumtif karena selalu ingin berbelanja untuk mengikuti tren dan gaya yang sedang populer. Fast fashion memiliki dampak yang buruk loh bagi lingkungan, seperti pencemaran air karena bahan kimia ataupun pewarna kain dan juga hasil limbahnya banyak dibuang ke perairan yang dapat mengancam kehidupan dalam air. Selain itu, fast fashion menghasilkan banyak limbah dan sampah, baik dari bahan baku ataupun baju yang sudah tidak dipakai lagi. Belum lagi dalam proses produksi pakaian fast fashion yang menggunakan bahan bakar fosil untuk mengoperasikan mesin dan peralatan. Dampaknya dapat menghasilkan polusi, emisi gas rumah kaca, dan pemanasan global. Duh, bahaya banget kan? Makanya hindari pemakaian suatu barang secara berlebihan ya, supaya lingkungan kita bebas dari sampah.
1: Mbak, tolong jagain Ade dulu ya. Jangan lupa vitaminnya, Mbak. PR-nya juga sekalian dicek ya. Ade, nurut sama Mbak ya.
2: Iya, Ma.
1: Mama ke kantor dulu ya. Ayo, salim dulu, Dek.
2: Ma.
1: Iya, Dek.
2: Kalau gelang yang Mama pakai ini, boleh dititip sama Mbak juga.
1: Jangan, Dek. Gelang ini kan mahal dan berharga.
2: Terus, kalau Ade, berharga juga kan?
1: Hah?
3: Sebesar apapun penghasilan kita bekerja di luar rumah, tidak akan bisa mengganti peran kita sebagai orang tua. Hari ini, sudahkah kita meluangkan waktu untuk keluarga?

Baik, terima kasih pendengar yang masih bersama Pro 1 dari Banda Aceh. Dan pendengar, saat lagi kami akan hadirkan tokan dari Jazz Music pukul 23 malam waktu Indonesia bagian Barat. Persembahan berikut ini darinya vokal Nelly. Iya, dari Melly Guslo yang menghitung hari. Ini lagu dari Krisdayanti yang dipopulerkan dan dibawakan kembali oleh Melly Guslo. Baik, pendengar dari Jalan Sultan Iskandar Muda 3.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air yang saya hormati. Jika kita memperhatikan bagaimana dinamika sosial politik yang sekarang sedang terjadi, melihat bagaimana di kalangan rakyat ada kegelisahan, sebagian juga kemudian terjebak di dalam konflik horizontal, sementara di kalangan pejabat, praktik penyalahgunaan kekuasaan belum berhenti, demikian juga praktik korupsi belum berhenti, tentu ada pesimisme yang tumbuh pada diri kita. Kita pasti bertanya, bagaimana mungkin kita bisa mencapai apa yang menjadi cita-cita dari negara bangsa ini sebagaimana ditetapkan oleh para pendiri bangsa jika praktiknya seperti itu? Bagaimana mungkin kita bisa mencapai kejayaan dan kemajuan bagi Republik Indonesia jika semua hal yang memprihatinkan ini tidak pernah usai, belum mendapatkan solusi yang nyata? Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja pesimisme yang didasarkan atas pembacaan seperti itu wajar-wajar saja. Tetapi dalam kesadaran Pancasila, saat kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, sesungguhnya kita memang juga harus punya keyakinan bahwa perbaikan itu masih mungkin untuk dilakukan. Keajaiban masih bisa terjadi. Pertolongan Tuhan masih mungkin turun untuk bangsa dan negara ini. Bagaimana cara? Tentu saja agar pertolongan Tuhan itu sungguh-sungguh turun jadi nyata, menyelamatkan kita semua. Diri kita sendiri yang harus memulai langkah yang tepat. Kita yang harus sungguh-sungguh berusaha dan berdoa. Di satu sisi, kita harus menjadi contoh atau teladan dari kebajikan yang sejati. Tidak peduli kita posisinya ada di mana, apakah kita ini rakyat atau pejabat, kita bisa memicu perubahan, memicu perbaikan. Ketika kita sungguh-sungguh mau tulus memberi kontribusi buat bangsa dan negara ini, sesungguhnya itu akan menarik datangnya pertolongan Tuhan. Pada saat yang sama, kalau kita sungguh-sungguh mau merenung, mau reflektif, lalu memanjatkan doa yang sahdu, doa yang muncul dari kemurnian hati kita, kita bisa bahasakan, kita pasti bisa mengetuk pintu langit, membuka pintu-pintu langit sehingga datang pertolongan yang nyata yang kita butuhkan. Secara rasional memang tampak sangat sulit, tetapi jika kita punya kesadaran ketuhanan, optimisme inilah yang kita jaga. Mari kita lakukan, kita menjadi pembuka keajaiban di negeri kita.
0: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
2: RRI.co.id.

0: Semoga kamu jika kesehatan satu bagian tubuh dengan bagian lainnya saling berkaitan satu sama lain. Misalnya, kesehatan mulut dengan jantung. Masalah di jantung bisa terjadi ketika adanya gejala penyakit gusi, mulut, dan gigi yang bertambah parah dan tidak mendapat perawatan. Ketika bertambah parah, baik itu bakteri maupun jamur bisa berpindah ke aliran darah dan meningkatkan protein C-reaktif. Protein bisa menimbulkan peradangan pada pembuluh darah sekitar jantung. Untuk itu, cara mudah untuk menjaga kesehatan jantung adalah menjaga kesehatan mulut kamu. Cobalah untuk menggosok gigi 2 kali secara rutin, pagi sebelum sarapan dan malam hari sebelum tidur. Bersihkan juga gigi kamu dengan flossing atau menggunakan benang gigi.
1: Nyamuk. Ya, nyamuk selalu menjadi serangga pengganggu yang mengincar dan menghisap darah manusia. Saat sedang terbang hendak menghisap darah, nyamuk akan berkeliaran mendengungkan suara di sekitar telinga yang cukup mengganggu. Dan tahukah kamu kenapa nyamuk berdengung di telinga? Melansir Life Science, Profesor Entomologi di University of Arizona, Michael Reilly, mengatakan dengungan yang dihasilkan nyamuk berasal dari kepakan sayapnya. Suara dengungan ini cenderung disadari saat nyamuk terbang di sekitar telinga. Nyamuk berdengung di sekitar kepala manusia karena pada area itulah karbon dioksida paling banyak ditemukan. Dengung yang kita dengar kemungkinan besar juga berasal dari nyamuk betina, karena nyamuk betina dan jantan sangatlah berbeda. Jika betina harus menghisap darah manusia atau hewan untuk kelangsungan hidup telurnya, tapi bagi nyamuk jantan, mereka hanya menghisap nektar bunga yang memiliki cairan manis. Nyamuk jantan biasanya hanya bertahan hidup paling lama 10 hari, sementara nyamuk betina bertahan hidup sekitar 4 minggu. Selain itu, Reilly juga mengungkapkan jika nyamuk sebenarnya cenderung mencari kaki dibandingkan kepala, sebab kaki mengandung bakteri yang mengeluarkan aroma yang menggoda nyamuk.

107,7 FM, kanal informasi dan inspirasi.

0: Oke, ini hati-hati. Jangan sampai ketahuan polisi ya.
1: Diam di tempat. Tangkap mereka.
2: Ya, Pak.
3: Stop narkotika. Pengedar dan pemakai sama ruginya. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh tim Radio Republik Indonesia.
4: Mat, kenapa kamu jalan selalu menunduk-nunduk, Mat?
5: Aku baru baca buku motivasi tadi. Lakukan sekecil apapun, nanti aku akan dapatkan kebahagiaan. Nah, itu. Akhirnya aku temukan. Aku temukan.
4: Ah, pecahan beling. Buat apa, Mat?
5: Ya, buat disingkirkanlah. Biar tidak terkena orang lain. Menurut buku yang aku baca, walau sekecil apapun yang kita lakukan, bisa jadi berguna bagi orang lain.
6: Kebaikan sekecil apapun akan membuat kita bahagia tanpa kita duga.
5: Ma'ruf, kok kamu ikutan menunduk-nunduk?
4: Aku juga mau jadi yang berguna bagi orang lain, Mat. Siapa tahu di jalan ini ada yang tertinggal dompetnya.

Oh, no.

Saudara pendengar, di manapun Anda berada dengan terdengarnya musik ini, usai sudah tugas kami dalam mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini untuk edisi hari Kamis, tanggal 15 Oktober 2026. Selanjutnya Anda bisa kembali mendengarkan siaran RRI Program 1 esok pagi di frekuensi 97,7 FM. Saya Safrian Saputra Hakim, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar dan berpada Anda berada. Kembali berjumpa bersama Pro 1 RRI Banda Aceh melalui frekuensi 97,7 FM. Kami akan menghadirkan siaran sepanjang hari ini edisi Jumat 16 Oktober 2026. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, kami ucapkan selamat pagi. Selamat mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Banda Aceh hingga malam nanti.

An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbih wa huwa sajidun fa aktsir ad-du'a. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kondisi terdekat seorang hamba dari Tuhannya adalah ketika ia sedang sujud dalam sholat. Maka hendaklah kalian memperbanyak doa. Hadis riwayat Muslim.

0: لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. Tidak akan masuk surga orang yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguannya. Hadis riwayat Muslim.
1: Pro 1 RRI Banda Aceh.

الحمد لله الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد الذي دعا الناس وأرشدهم إلى توحيد رب العباد. اللهم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Puji beserta syukur senantiasa selalu kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang esa pada zat-Nya, yang esa pada setiap sifat-sifat-Nya, yang esa pada setiap af'al-Nya. Tidak ada satupun makhluk yang serupa dengannya dalam bentuk apapun. Selawat beriringkan salam juga kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarga dan sahabat-sahabatnya sekalian. Hadirin jamaah sekalian serta para pendengar dimanapun berada yang dimuliakan Allah, kembali kita dalam ulasan-ulasan singkat tentang ilmu tauhid, masih dalam rangkaian pembahasan hikmah Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitab Al-Hikam. Hikmah pada subuh ini kita lanjutkan hikmah ke 142. قال المصنف والشارح رحمهما الله تعالى نفعنا الله بهما وبعلومهما في الدارين اللهم آمين. إذا أطلق الثناء عليك ولست بأهل فأثني عليه بما هو أهله. إذا أطلق الثناء عليك ولست بأهل, apabila Allah mengitlakkan lisan-lisan manusia untuk memujimu, apabila Allah membuka mulut-mulut manusia untuk memujimu, walasta bi ahlin, dan bukanlah engkau itu yang pantas untuk dipuji, dan bukanlah engkau itu yang layak menerima pujian tersebut, fa asni alaika, maka sampaikanlah pujian itu kepada Allah, bima huwa ahluh, karena memang Allah lah yang paling berhak menerima pujian itu. Kita ulangi, apabila Allah membuka lisan manusia, apabila Allah membuka mulut manusia untuk memujimu, sedangkan engkau merasa tidak berhak, tidak layak untuk mendapatkan pujian itu, fa asni alaihi, maka sampaikan pujian itu kepada Allah, bima huwa ahluh, karena Allah lah yang layak menerima pujian tersebut, karena Allah lah pemilik pujian tersebut. Jadi ini hikmah ini masih tentang pujian, dan sudah beberapa kali pertemuan juga masih tentang pujian, dan ada sekitar dua hikmah berikutnya juga masih tentang pujian. Ini artinya bahwa para ahli ma'rifah, para ahli sufi itu menempatkan masalah pujian sebagai masalah yang besar. Jadi mereka menganggap persoalan pujian-pujian ini persoalan serius. Artinya kalau pujian manusia tidak ditempatkan pada tempat yang proporsional, dia akan membahayakan manusia dalam perjalanan manusia tersebut untuk sampai kepada Allah. Kemudian pada kondisi tertentu yang lebih parah dari itu, kalau masalah pujian ini tidak dipahami dengan baik,
justru akan membuat si manusia itu menjadi orang yang mencari pujian, mencari validitas, sehingga ada orang-orang yang justru hidup dengan validitas itu. Kalau tidak dapat validitas atau tidak ada pujian, dia tidak bisa hidup. Jadi bergantung hidupnya pada pujian manusia. Kalau dalam sehari tidak ada manusia yang memuji dia, maka itu akan mengancam eksistensi hidupnya. Nah, kalau sudah sampai ke situ, nah ini sudah parah sekali. Makanya kita lihat kenapa para ahli sufi, para ahli ma'rifah ternyata sangat serius membahas tentang pujian ini. Kadang-kadang keras, kadang-kadang lembut, kadang-kadang lebih mendalam. Nah, kita lihat untuk hikmah yang kita baca tadi, kita lihat penjelasannya dari Ibnu Ajibah. Idza atraqallahu ta'ala athana 'alaika ala alsinati khalqihi bima la ta'lamuhu min nafsika walasta bi ahlin lahu fathni 'ala Allah bima huwa ahluh. Apabila Allah mengitlakkan pujian kepadamu melalui lisan-lisan makhluknya, yang mana pujian itu tidak engkau dapatkan kelayakan pada dirimu, tidak engkau ketahui ada apa yang dipuji itu pada dirimu, walasta bi ahlin lahu, dan engkau tidak layak untuk dipuji, fasni ala Allah bima huwa ahluh, maka pujilah Allah, sampaikan pujian itu kepada Allah yang mana Allah lah yang sebenar-benarnya berhak menerima pujian tersebut. Jadi di sini disebutkan apabila orang memuji kita itu melalui kehendak Allah tentunya, maka disebut kata-kata di sini atlaqa, Allah mengitlakkan pujian kepada kita melalui lisan manusia. Artinya orang memuji kita itu karena Allah yang menghendaki. Ini tauhid ya. Ini hakikat. Namun kita yang menerima pujian di sini ada dua hal. Yang pertama, bima la ta'lamuhu min nafsika. Yang pertama, bisa jadi pujian itu memang tidak ada pada dirimu. Orang puji kita dengan sesuatu yang kita tidak melakukan itu. Seperti contoh sebelumnya kita sampaikan, ada orang memuji Imam Hanafi, beliau salat malam sepanjang malam. Padahal Imam Hanafi sebelumnya salat malam memang, tapi tidak sepanjang malam. Nah, berarti ada orang memuji beliau yang beliau tidak mendapati itu ada pada dirinya. Orang memuji dia salat malam sepanjang malam, padahal dia salat malam tidak sepanjang malam. Salat malam ada tapi tidak sepanjang malam. Artinya pujian itu yang ketika kita lihat secara lebih ini tidak ada pada kita. Seperti orang memuji sebagian yang lain, apa namanya, Anda luar biasa karena Anda ahli jamaah salat lima waktu. Jadi dalam pujian itu seolah-olah dia memuji karena kita setiap lima waktu selalu salatnya berjamaah ke masjid atau ke musala atau ke madrasah. Padahal faktanya kadang-kadang tidak selalu misalnya. Berarti itu kita mendapati pujian itu tidak ada pada kita. Ada orang memuji kita misalnya, Anda alim sekali, Anda ahli sekali. Padahal kita sadar untuk level di sini memang nampak ahli, tapi begitu dibandingkan dengan orang lain tidak ada apa-apanya. Berarti kita tidak menemukan pujian itu ada pada kita. Itu makna bima la ta'lamuhu min nafsika. Dan itu harus ada kesadaran dari kita. Jadi ketika orang puji kita pintar sekali, luas sekali ilmunya, dalam sekali wawasannya, itu kita harus ada kesadaran bahwa bagi dia seperti itu. Ketika dibandingkan dengan orang lain yang lebih alim,
lebih luas wawasannya, ya kita tidak ada apa-apanya. Harus ada kesadaran seperti itu. Artinya pujian dia itu tidak ada pada kita. Nah, itu yang pertama. Jadi ketika Allah membuka mulut orang untuk memuji kita, yang kita tidak menemukan ada itu pada kita. Walasta bi ahlillahu. Dan meskipun itu ada, ini makna walasta bi ahlillahu. Meskipun itu ada, yang paling berhak dipuji sebenarnya bukan kita, tapi Allah. Meskipun katakanlah seseorang itu benar-benar alim, jenius sekali dan dipuji, meskipun betul-betul jeniusnya, betul-betul alimnya, tapi yang paling berhak mendapatkan pujian itu Allah, karena Allah lah yang membuat dia jenius, Allah lah yang membuat dia alim. Seperti kasus Imam Hanafi tadi, ada orang memuji dia ahli salat malam sepanjang malam, setelah tahajud langsung salat malam sampai subuh, meskipun itu benar 100%, tapi si pelakunya tidak berhak sebenarnya mendapatkan pujian, karena yang paling berhak mendapat pujian yang membuat Imam Hanafi mampu salat malam sepanjang malam.

puji Allah langsung. Tapi bukan sekedar action drama ya, harus betul-betul. Jadi jangan sekedar untuk, tapi merasa hebat diri juga misalnya kalau dipuji. Jadi maknanya ketika orang puji kita, kita sadar diri tadi, kemudian langsung puji Allah. Agar pujian itu tidak menempel pada diri kita dan mempengaruhi kita dan merusak kita. Kalau tidak hati-hati, karena pada hikmah-hikmah sebelumnya, berbagai penyakit-penyakit hati atau yang menghambat keikhlasan kita kepada Allah justru ketika datang pujian dari orang. Sebelum dipuji kita tidak masalah, begitu dipuji sudah bermasalah. Ay bima yastahiquhu min at-ta'zim liyakuna dhalika syukran li ni'mati itlaqil alsinah bis-sana'i 'alaihi bis-sana'i 'alaika. Artinya Allah lah yang berhak menerima pujian tersebut dalam bentuk pentakziman, mengagungkan Allah. Liyakuna dhalika, agar yang demikian itu menjadi bentuk syukur kita kepada nikmat Allah buka lisan orang untuk memuji kita, memujimu. Jadi seperti Nabi Sulaiman mencontohkan, saat orang memuji-muji kekuasaan beliau, saat orang memuji-muji harta kekayaan beliau, Nabi Sulaiman menjawab, hadza min fadli rabbi, ini semua adalah pemberian Tuhanku, ini semua adalah pemberian Allah. Liyabluwani ashkuru am akfur, dan itu pun Allah berikan untuk Allah mengujiku, untuk mengetes apakah aku akan bersyukur dengan kekuasaan dan kekayaan yang diberikan ini, am akfur, atau aku sebaliknya akan menjadi kufur. Jadi min fadli rabbi, ringankan lisan kita untuk mengucapkan min fadli rabbi. Ya. Biasakan mengucapkan kalau ada orang puji, anda luar biasa ini, anda hebat sekali ini. Ini adalah karunia Allah. Jadi ringankan lisan untuk mengucapkan itu. Jangan sebaliknya, anda hebat sekali, makanya kamu harus seperti saya. Jangan seperti itu. Tapi sampaikan hadza min fadli rabbi, ini karunia Tuhanku, ini pemberian Allah, ini kehendak Allah. Alhamdulillah kalau bukan Allah yang memberikan ini, yang menghendaki ini, saya tidak sampai ke sini, saya tidak bisa seperti ini, saya tidak akan seperti ini. Maka doakan saya agar selalu istiqamah. Justru seperti itu. Yang pertama, ketika kita dipuji, semua yang ada pada kita, kita nisbahkan kepada Allah. Yang kedua, kita bergantung kepada Allah bahwa apa yang sudah diberikan, kalau kita tidak dijaga sama Allah, tidak diistiqamahkan, itu justru kita menyadari kita akan berbahaya. Nah, wa aidan fa innahu huwa alladhi satara anhum masawika wa adhara lahum mahasinaka. Dan juga karena sesungguhnya Allah lah yang telah menutup dari mereka yang memuji akan keburukan-keburukanmu. Maka mereka bisa puji. Kalau nampak keburukan kita, mana mau mereka puji? Kan Allah juga ujung-ujungnya yang terlibat. Kenapa kita dipuji dengan ada kelebihan kita di sisi yang lain? Karena ada keburukan yang ditutup sama Allah. Wa adhara lahum mahasinaka, dan Allah menampakkan kepada mereka kebaikan-kebaikanmu. Allah yang menampakkan kebaikan pada dirimu, kemudian Allah tutup keburukan pada dirimu, kemudian baru datang pujian. Coba kalau yang sebelumnya tidak bekerja, kebaikan tidak dinampakkan, keburukan justru dinampakkan, ada enggak yang mau puji? Enggak ada. Berarti saat kita dipuji, kita harus sadar Allah sedang bekerja menutup keburukan kita, menampakkan kebaikan kita, baru datang pujian. Jadi jangan hanya ketika datang puji

0: Jangan pujian aja yang kita lihat, tapi proses yang menyebabkan pujian itu datang itu harus lebih penting. Artinya ada keburukan kita, aib kita yang sedang ditutup, kemudian kebaikan kita yang sedang dinampakkan sama Allah. Maka jangan langsung merasa senang, merasa bangga ketika dipuji. Jangan lupa ada aib yang sedang ditutup, ada keburukan yang sedang ditutup rapat sama Allah, dijaga sama Allah. Maka harus hati-hati juga, harus was-was juga, ya. Nah, walau adhara lahum dzarratan min masawika lama qatuka wala abghaduka fa innal 'abda mahallun naqais wal haqqu ta'ala mahallul kamalat. Dan seandainya Allah nampakkan bagi mereka manusia itu zarratan min masawika, satu biji zarah saja keburukan-keburukan, lama katuka, sungguh sebaliknya yang terjadi, mereka akan membencimu. Wa abghaduka, justru mereka akan murka kepadamu. Tapi kan Allah tidak buka itu sehingga mereka selalu puji kita. Kalau dibuka saja sebiji zarah, apalagi kita-kita orang yang sering mendapatkan privilege, orang alim, orang saleh, orang-orang yang terlihat baik, itu kan orang-orang yang sering mendapatkan privilege, orang-orang yang sering mendapatkan pujian. Itu hati-hati, bukan kealiman kita yang membuat umat puji, bukan karena kesalehan kita yang membuat umat puji, tapi karena Allah ada bagian yang ditutup pada kita. Apalagi orang-orang alim itu, orang-orang saleh, sedikit saja dibuka, hancur. Karena orang alim, orang saleh itu kan sangat-sangat saat dia baik dipuji luar biasa, begitu nampak sedikit aja keburukan. Karena kan sifat manusia seperti itu. Amnya dengar agak beraya bet urang ulangi gede betruk ke bet. Menanda BO bro. Sampai mati dia ingat. Yang god tu kata oi. Hati-hati. Jadi jangan kemudian kita senang disanjung-sanjung. Oh, saya hebat disanjung-sanjung dan saya wajar karena saya alim. Oh, saya memang harus dibesarkan, saya harus diagungkan. Bukan alim itu, ada bagian yang dapurnya itu, yang bagian belakang, yang bagian lain, yang buruk-buruk itu yang tidak dinampakkan sama Allah. Ada aib-aib, ada dosa-dosa. Dan pasti itu ada. Maka disebutkan di sini, fa innal 'abda mahallun naqais. Karena sesungguhnya hamba itu tempatnya kekurangan. Pasti ada dosa. Tidak mungkin enggak ada dosa. Pasti ada kekeliruan-kekeliruan. Wal haqqu ta'ala mahallul kamalat, dan sesungguhnya al haqq artinya Allah Ta'ala mahallul kamalat, itulah tempat yang paling sempurna. Kalau Allah, dia yang paling berhak, dia memang tidak ada kekurangan, dia maha sempurna. Tapi kalau kita manusia, ada bagian yang kurang, yang ditutup. Fa kullu ma dhahara 'alaika minal kamalat fa innama hiya rishhatun min kamalihi ta'ala. Maka setiap yang nampak pada dirimu daripada kesempurnaan, keindahan, kebaikan, kemuliaan, fa innama, maka hanya saja itu adalah rishah, percikan daripada kesempurnaan Allah, diletakkan sedikit pada kita. Ketika kita cerdas, hebat, alim, berarti itu ada percikan, percikan sedikit, percikan anak muda kala ambil, diletakkan pada kita sedikit. Tapi ingat, percikan itu datangnya dari Allah. Ketika pada kita nampak jamal Allah, apa jamal Allah? Keindahan Allah, diberikan hidup rapi, penampilan bagus, itu percikan keindahan Allah kepeduk becut. Maka kalau kita dipuji dengan sebab keindahan itu, kalau kita dipuji dengan sebab ilmu tadi, sebenarnya yang layak dipuji adalah Allah yang meletakkan yang bacutnya, Mbak Gedayo. Nah, fasana'u fil haqiqah innama huwa lillah. Fa idza waqa'a 'alaika faruddahu anta ila aslihi. Karena pujian itu fil haqiqah, pada hakikatnya innama huwa lillah, dia hanya saja itu yang layak dipersembahkan adalah kepada Allah. Maka apabila terjadi ternyata pujian itu sampainya kepadamu bukan kepada Allah, faruddahu, maka ambil olehmu akan pujian itu, sampaikan kepada sumbernya yaitu Allah. Jadi jangan berhenti di kita. Begitu dipuji, Anda luar biasa soleh sekali, langsung mutun juga kena senyum. Oh memangnya, alhamdulillah, apakah, terima kasih pun, terima kasih ya. Apa namanya, lanjutkan. Ketika orang memuji kita, lanjutkan. Tidak, sebenarnya yang lihat dipuji adalah Allah. Ini semua pemberian Allah, ini semua karunia Allah, ini semua alhamdulillah. Jadi lanjutkan kepada Allah, jangan berhenti cuma di kita. Karena yang dasarnya pujian itu yang layak menerimanya hanya Allah. Walakin faruddahu anta ila aslihi wa fil haqiqah ma waqa'a illa fi aslihi. Walaupun pada hakikatnya kemanapun manusia itu memuji, kesiapapun manusia itu memuji selain Allah, tetap hakikatnya pujian itu jatuhnya kepada Allah. Kan sudah pernah kita sampaikan itu makna alhamdulillah dalam surah Al-Fatihah. Ketika kita baca surah Al-Fatihah, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, alhamdu, apa makna alhamdu? Kita artikan biasanya segala puji. Segala puji, jadi alif lam di situ, alif lam lil istighraq, seluruh puji. Berarti ketika disebut segala, seluruh, banyak puji. Tapi sebanyak apapun puji, apapun bentuknya, lillah, alhamdulillah, miliknya itu Allah. Pujian Allah kepada makhluk, pujian makhluk kepada Allah, pujian makhluk sesama makhluk. Kan ada empat itu, puji-pujian itu. Allah memuji makhluk, memuji nabinya, memuji rasulnya. Itu kembalinya tetap kepada Allah. Nabi itu enggak akan dapat dia jadi sebagai nabi kalau bukan karena kehendak Allah. Allah puji hamba-hamba yang soleh. Kesalehan itu dia enggak akan dapat kalau bukan Allah yang menghendaki. Jadi ketika Allah memuji hambanya, pujian itu sebenarnya milik Allah juga. Kemudian manusia, makhluk memuji Allah. Yang membuat manusia itu puji Allah siapa? Allah juga. Maka ketika manusia memuji Allah, ya memang Allah yang membuat dia memuji Allah. Jadi bukan dia hebat karena memuji Allah, Allah yang membuat lisannya memuji Allah. Kemudian pujian makhluk kepada sesama makhluk, itu juga kembali kepada Allah. Kenapa kita dipuji oleh orang lain? Karena Allah tadi menampakkan kebaikan dan menyembunyikan keburukan. Jadi Allah, semuanya, hakikatnya semua pujian itu kembali kepada Allah. Walakin lam ikhtalafal qasdu ikhtalafal hukmu. Hakikatnya seperti itu. Tapi karena kadang-kadang hati manusia ini menyeleweng daripada kepada Allah, maka berbedalah hukum. Timbul hukum haram, timbul hukum tidak boleh, timbul hukum boleh. Sebenarnya kalau melihat secara pandangan hakikat, hukum boleh enggak boleh, kemanapun tujuan kita puji, hakikatnya tetap kembali kepada Allah. Nah, cuma kemudian kenapa diharamkan oleh Rasulullah sebagian pujian yang pernah kita bahas kemarin itu? Ada sebagian pujian diharamkan oleh Allah. Misalnya ada hadis Rasulullah mengatakan kepada seorang sahabat yang memuji sahabat yang lain di depan Rasulullah. Rasulullah mengatakan, engkau telah menyembelih leher saudaramu. Diulangi tiga kali, engkau telah menyembelih leher saudaramu, engkau telah menyembelih leher saudaramu. Kenapa dikatakan menyembelih? Karena pujian yang dilemparkan oleh seorang sahabat tadi dengan kepada sahabat yang satu lagi itu apa namanya, membahayakan sahabat yang menerima pujian. Bahaya bagaimana? Yang sebelumnya dia ikhlas murni karena Allah beribadah, kesalihannya itu tiba-tiba timbul berpotensi timbul ujub. Maka itu makna menyembelih leher saudaramu. Dia ikhlas, tapi gara-gara kita puji sudah timbul ujub. Nah, itu contohnya sudah kita bahas pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Nah, wa kana ba'du sadat yasta'milul farqa idza sami'a tsana' alaihi alqa ala ra'sihi turab fi khalwatihi. Dan sebagian ahli sufi itu menunjukkan sikap aneh ketika menerima pujian. Sebagian mereka kalau dipuji, ketika mereka pulang sampai ke rumah dalam khalwatnya, khalwah, dia ambil tanah, dia lemparkan ke wajahnya. Ada yang model seperti itu ahli sufi. Jadi sebagian kalau dipuji, pulang dia ke rumah. Kita pikir dia senang sekali dipuji, ternyata dia pulang ke rumah, dia ambil tanah, dia lemparkan ke dirinya. Dalam hatinya berbicara, bukan pujian yang layak kamu terima, lemparan tanah ini yang layak kamu terima. Nah, seperti yang kita cerita dulu, Syekh Sya'rawi ketika dipuji oleh jamaah pengajiannya yang beliau ulama ahli tafsir di Mesir, dipuji besar-besaran di masjid Al-Azhar itu dan di beberapa masjid yang lain. Besok beliau balik ke masjid itu, tapi baliknya bukan datang isi pengajian lagi, balik beli baju untuk bersih-bersih WC, beli penutup wajah, beli sikat, beli super pel. Datang dia ke masjid itu bukan dalam masjid, ke WC-nya untuk sikat WC. Enggak ada yang tahu itu dia. Orang yang kemarin dipuji oleh ribuan orang, diangkat-angkat, ditandu, bahkan mobilnya ditandu, diangkat mobilnya dari halaman dibawa ke jalan. Begitu senangnya orang dengan dia. Besok dia balik bawa sikat WC, masuk datang ke masjid itu, datang ke WC-nya tutup wajah, sikat WC. Nah, sebagian ahli sufi sekeras itu ketika mereka menerima pujian. Tapi sebagian karena takut tadi ya. Nah, namun di sini fannasu fi halatil madhi wadzam ala thalathati aqsam. Ibnu Ajibah mendapatkan ada beberapa model lain juga dari kalangan sufi dalam menerima pujian. Beliau menyebutkan fannas, maka manusia di sini dalam menerima pujian atau dalam menerima cela itu terbagi tiga. Qismun yafrahuna bil madhi wa yakrahuna adh-dhamma li anna nufusahum ghalibatun alaihim wala syakka annaha tafrahu bil izzi war rif'ah wa tanqabit bidh-dhammi wadh-dhi'ah wa humul awam al-ghafilun. Sekelompok manusia itu senang ketika dipuji, benci ketika dicela. Ini model kita, ini model pasaran. Suka dipuji tapi kalau dicela marah. Ini model masih bermasalah ini. Li'anna nufusahum ghalibah, karena jiwa mereka, model orang seperti ini memang masih haus validitas, masih haus pujian. Nah, jadi suka senang kalau dipuji, dibesar-besarkan, marah kalau dicela. Wa qismun yakrahunal madha wa yuhibbuna adh-dhamma. Ada sekelompok manusia, mereka justru benci dipuji dan cinta dicela. Ini model tadi, model Syekh Sya'rawi tadi. Model yang lempar tanah ke wajahnya sendiri. Dia tidak suka, bahkan dia jauhi pujian itu, takut dia. Tapi kalau dicela dia suka justru. Kenapa? Li'annahum fi mujahadati nufusihim. Karena mereka setiap hari itu berperang melawan diri mereka. Jadi kalau ada yang mencela, itu menjadi senjata penting bagi mereka untuk berperang melawan diri. Jadi mereka takut dipuji. Kelompok terakhir, wa qisman yafrahuna bil madhi. Ada sekelompok manusia juga ahli hikmah, mereka senang dipuji tapi bukan karena diri mereka. Li syuhudihi min maulahum. Karena mereka menyaksikan kebesaran Allah. Karena mereka melihat sesuatu itu Allah, dari Allah. Berarti kalau orang memuji, itu Allah yang membuat lisan dia memuji. Tapi dia tidak memanakan pujian itu kepada dirinya, dia tetap persembahkan pujian itu kepada Allah. Nah, jadi beda dengan kelompok yang pertama tadi. Dan ini jauh sekali perbedaannya. Nah, untuk kelompok ketiga ini akan menjadi uraian hikmah selanjutnya yang akan kita baca pada pertemuan subuh Jumat depan. Mudah-mudahan ada manfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikianlah RRI Banda Aceh Programa 1 dan Programa 4 telah menyiarkan Kuliah Subuh dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh.

0: Saatnya Anda ikuti Warta Mekuta Alam, produksi RRI Banda Aceh. Ini Warta Mekuta Alam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Mas Wani mengantarkan Warta Mekuta Alam pagi ini. Siaran berita yang menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Jumat 16 Oktober 2026. Sari berita, kabut asap selimuti benar meriah, warga diimbau jaga kesehatan. Berikutnya gerakan pangan murah Banda Aceh sediakan 1.500 paket sembako. Saudara, inilah warta berita selengkapnya. Kabut asap mulai menyelimuti wilayah Kabupaten Benar Meriah. BPD Benar Meriah himbau warga untuk menjaga kesehatan dengan mengurangi aktivitas di luar ruangan hingga diminta tidak membakar sampah. Selengkapnya dilaporkan Alfi Saharin.
2: Kabut asap mulai menyelimuti wilayah Kabupaten Benar Meriah. Masyarakat diimbau meningkatkan kewaspadaan dan menjaga kesehatan untuk mengantisipasi dampak buruk terhadap pernapasan. Imbauan ini sebut Kalaksa BPBD Benar Meriah Ilham Abdi, terutama ditujukan kepada anak-anak, lanjut usia, serta warga yang memiliki gangguan pernapasan. Masyarakat disarankan menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan dan mengurangi kegiatan di luar rumah apabila kabut asap semakin tebal. Warga juga diminta menutup pintu dan jendela untuk mencegah asap masuk ke dalam rumah serta memperbanyak minum air putih. Jika mengalami sesak napas, batuk berlebihan, atau iritasi mata, masyarakat diimbau segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan terdekat.
3: Kita menghimbau kepada masyarakat untuk menggunakan masker saat berada di luar ruangan, kemudian mengurangi aktivitas di luar ruangan, selanjutnya menutup ruangan rumah, pintu maupun jendela, kemudian memperbanyak minum air, selanjutnya melindungi kelompok-kelompok yang rentan terhadap berbagai kemungkinan yang terdampak dari asap ini.
2: Selain itu, warga diminta tidak membakar lahan maupun sampah karena dapat memperburuk kualitas udara. Apabila menemukan titik api atau kebakaran, masyarakat diharapkan segera melaporkan kepada petugas terkait. Alfi Saharin, RRI Takengon, melaporkan.
1: Gerakan pangan murah Banda Aceh sediakan 1.500 paket sembako dalam rangka memperingati Hari Pangan Sedunia ke-46. Selengkapnya dilaporkan Cindy Novita.
4: Dinas Pangan Aceh menyediakan 1.500 paket sembako bersubsidi seharga Rp160.000 per paket dalam gerakan pangan murah memperingati Hari Pangan Sedunia ke-46 di halaman kantor Dinas Pangan Aceh pada Kamis 15 Oktober 2026. Setiap paket berisi beras 5 kg, gula 2 kg, minyak goreng 2 liter, dan 1 papan telur. Kegiatan ini digelar untuk membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga lebih terjangkau, sekaligus mendukung pengendalian inflasi di Aceh. Kepala Dinas Pangan Aceh Surya Rayendra mengatakan kegiatan tersebut juga diramaikan dengan pasar tani murah yang menyediakan berbagai komoditas seperti cabai merah dan hijau keriting, cabai rawit, bawang merah, bawang putih, tomat, serta kentang.
5: Paket ini kan kita paketnya beras, telur, minyak goreng, dan gula ya. Tapi tadi juga ada cabai yang selama ini memang harga cabai di pasaran itu Rp80.000. Alhamdulillah tadi kita bisa menekan harga Rp65.000. Jadi sebentar saja pun sudah habis.
4: Ia menambahkan gerakan pangan murah juga akan dilaksanakan di sejumlah daerah lainnya di Aceh, di antaranya Aceh Tengah, Loksemawe, dan Aceh Tamiang untuk memperluas akses masyarakat terhadap bahan pangan dengan harga terjangkau. Selain itu, pemerintah turut memfasilitasi distribusi pangan melalui bantuan ongkos angkut bagi distributor yang memasok komoditas dari luar Aceh. Langkah ini dilakukan untuk menjaga ketersediaan pasokan dan membantu menekan harga pangan, terutama komoditas yang mengalami kenaikan. Menurut Surya, saat ini lebih dari 17 ton cabai merah keriting dipasok untuk memenuhi kebutuhan pasar. Pasokan yang sebelumnya didatangkan dari Sumatera Utara, kini juga diperoleh dari Aceh Tengah. Melalui gerakan pangan murah dan dukungan distribusi tersebut, Dinas Pangan Aceh berharap kebutuhan pokok masyarakat tetap tersedia dengan harga terjangkau, serta stabilitas harga pangan dapat terjaga. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
1: Pemerintah Kota Banda Aceh jalin kerjasama dengan International Labour Organization atau ILO dalam penguatan kapasitas meracik parfum. Selengkapnya dilaporkan Tisi Maulidia Putri.
6: Wali Kota Banda Aceh Eliza Sanudin Jamal menyampaikan apresiasi kepada International Labour Organization, ILO, selama pelaksanaan program Promise 2 Impact di Jakarta, termasuk memperoleh penghargaan atas kerjasama yang terjalin. Eliza berharap kerjasama ini terus berlanjut dan semakin banyak peracik parfum Banda Aceh yang bisa berkembang dan bersaing. Eliza turut meminta agar Promise ketiga dapat hadir di Banda Aceh, memberikan pelatihan penguatan kota parfum, serta dengan adanya kerjasama peracik parfum menjadi lebih profesional dan berdaya saing secara lokal, nasional maupun internasional.
7: Kita menantikan Promise to Impact 3 untuk juga akan hadir di Banda Aceh, terus memberikan pelatihan untuk penguatan kota parfum. Dan harapannya insya Allah mudah-mudahan dengan kerjasama bersama ILO ini, para peracik parfum kita menjadi lebih profesional, lebih baik, lebih berdaya saing.
6: Adapun program Promise 2 Impact dari ILO bersama Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia mengumumkan pencapaian akhir fase kedua dan rencana pelanjutan ke fase ketiga. Pencapaian tersebut meliputi penyaluran akses pembiayaan dan tabungan formal senilai Rp584,3 miliar dengan penerima manfaat yang menjangkau 25.378 UMKM. Pelatihan dan digitalisasi kepada lebih dari 2.300 wirausahawan serta mendigitalisasi 6 Bank Perekonomian Rakyat BPR, termasuk mengintegrasikan 2054 peternak sapi perah dengan sistem ERP, memfasilitasi ekspor 32 ton minyak nilam senilai Rp30 miliar, serta mendukung petani rumput laut dan komoditas lokal di Aceh, Jawa Barat, dan Nusa Tenggara Timur NTT. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan Warta Mekuta Alam RRI Banda Aceh. Turut disiarkan RRI Sabang, RRI Aceh Singkil, Radio Adrajat, dan Radio Suara Sumbul Salam, serta Radio Merdu FM Pidijaya dan Radio Cempala Kuning Aceh Timur.
1: Gelandangan dan pengemis kini kian meresahkan sebagian masyarakat kota Lok Sumawe lantaran sejumlah gepeng yang menjulurkan tangannya untuk meminta sedekah selalu dengan cara paksaan. Berikut laporan Alvara Maulana.
8: Pernah saya lihat lagi merokok, habis itu pakai celana bermerek, minta uang.
9: Gelandangan dan pengemis atau yang akrab dengan nama panggilan gepeng kini kian meresahkan masyarakat kota Lok Sumawe. Lantaran sejumlah gepeng yang menjulurkan tangannya untuk meminta sedekah selalu dengan cara paksaan. Kepada RRI, pengakuan itu disampaikan salah seorang warga kota Lok Sumawe, Cindy Hangreni. Dirinya sering sekali dihadapi oleh pengemis yang memaksa dan mematokkan jumlah uang pemberian. Bahkan, jika jumlah uang yang diberikan tidak sesuai keinginan, sang pengemis tidak menerima dan meminta tambahan atau mengembalikan uang tersebut. Selain itu, ungkap Cindy, para gepeng memiliki fisik yang dianggap masih sehat dan bugar, serta dirinya juga pernah melihat seorang pengemis yang mengenakan pakaian rapi dan bermerek, dihiasi dengan berbagai aksesoris badan, seperti jam tangan, emas, dan lain-lainnya. Meskipun Cindy tetap memberikan sedekah kepada gelandangan dan pengemis, dirinya sangat berharap peranan pemerintah setempat untuk membenahi dan memberi pekerjaan yang layak kepada para gepeng tersebut, sehingga mereka tidak membuat resah lagi masyarakat.
8: Ya biasa aja, cuman adalah 1-2 orang kalau yang minta-minta itu maksa, harus ngasih. Ada juga yang dengan cara bercita-cita dulu awalnya, ujung-ujungnya minta duit. Banyak ragam lah. Ada yang sehat lagi, masih muda, sehat, masih seger, badannya kayak gak wajar lah untuk minta-minta. Urusan yang berdosa tuh dia sama Allah lah, yang penting saya kasih aja. Saya pernah kasih uang 500 perak dibalikinnya. Ya udahlah, saya nggak mau kasih lagi lah, orang saya kasih 500 perak dibalikinnya. Pernah saya lihat lagi merokok, habis itu pakai celana bermerek, minta uang.
9: Kembali dijelaskan Cindy, sejauh ini pengemis tidak hanya di usia yang sudah tua saja, anak di bawah umur pun kini ikut meminta belas kasih dari orang lain. Padahal seusianya harus mengemban ilmu di lembaga pendidikan guna mewujudkan masa depan. Oleh karena itu, Cindy kembali berharap agar pemerintah untuk fokus dan membina sejumlah pengemis atau gepeng yang ada di Kota Lok Sumawe. Reporter RRI Lok Sumawe, Albara Maulana melaporkan.
1: Saudara, informasi yang terakhir, pemerintah Kabupaten Aceh Barat melalui Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil atau Disdukcapil terus melakukan upaya sosialisasi penggunaan aplikasi identitas kependudukan digital atau IKD guna mencapai target aktivasi secara nasional. Selengkapnya dilaporkan Tama Molizar.
10: Pemerintah Kabupaten Aceh Barat melalui Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil atau Disdukcapil terus melakukan upaya untuk mencapai target aktivasi aplikasi identitas kependudukan digital atau IKD guna memaksimalkan fasilitas digital yang tersedia. Hal itu disampaikan oleh PLT Sekretaris Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Muhammad Yani Effendi saat diwawancarai di ruang kerjanya.
11: Kita juga sudah mengimbau masyarakat, kita datang ke tahap awal ini, kita datang ke dinas-dinas untuk mensosialisasikan penggunaan IKD. Dan baru-baru ini kita kerjasama dengan Polres juga pernah, dengan Kodim. Kodim kita datang ke sana untuk masang IKD Babinsa. Karena salah satu agen perlinsos itu adalah orang Babinsa.
10: Yani mengatakan hingga saat ini capaian aktivasi aplikasi identitas kependudukan digital di Aceh Barat baru mencapai 10% dari 20% target nasional. Hingga saat ini sebanyak 8.103 akun IKD telah teraktivasi. Lebih lanjut, Yani juga mengatakan bahwa pihaknya akan melakukan jemput bola ke lapangan baik terkait aktivasi IKD maupun perekaman dokumen kependudukan sipil. Reporter RRI Melabuh, Tama Maulizar, melaporkan.
1: Demikian Warta Mukuta Alam pagi ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian Warta Mukuta Alam, produksi Radio Republik Indonesia, Banda Aceh.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.co.id.

0: 哪不去？
1: 影射到阿贝妈妈的。
0: 喂，马来西亚。
2: Hey guys, jempolmu gatal pengen bikin konten, tapi ragu mulai dari mana? Jangan cuma nonton FYP doang, saatnya kamu yang bikin tren.
3: Betul banget. Buat kamu anak muda kreatif di seluruh Indonesia, RRI bekerja sama dengan Hype dan Asosiasi Konten Kreator Digital Media Indonesia hadir memberi panggung spesial buat bakat terpendammu. Waktunya tunjukin aksimu, jadi konten kreator hits bareng RRI.
2: Caranya gampang, cukup bikin konten paling seru, paling unik versi kamu.
3: Gak cuma jadi konten kreator hits dan terkenal, bagi kamu yang upload di Hype punya kesempatan mendapat hadiah dengan total 2 miliar rupiah.
2: Tunggu apa lagi? Salurkan kreativitasmu dan rebut hadiah fantastisnya sekarang juga.
3: Informasi lengkapnya, langsung cek media sosial RRI terdekat atau kunjungi aplikasi Hype.
4: RRI, wadahnya kreator masa kini. Let's create and win!